0: adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya. Pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
7: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
7: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
9: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat. Menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berkaitan dengan KKN intelektual.
10: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
11: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
12: sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk aktivitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
10: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran, karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat katakanlah gitu, ASN-nya kok, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan ya Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya, ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar nggak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakiran BMKG, yang mana pagi ini kami juga sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Selamat pagi, apa kabar?
4: Kabar baik Kak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, pagi ini terlihat cerah sekali nih ya. Kemarin juga sempat diguyur hujan. Apakah hari ini ada kemungkinan hujan lagi untuk Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah secara keseluruhan? Silakan.
4: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian diperkirakan secara umum untuk sepanjang hari ini, cuaca juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali pada saat tengah malam hingga dini hari, diperkirakan hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah pesisir Sukamara dan Kota Waringin Barat. Kemudian wilayah Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Kapuas bagian utara, sebagian Murung Raya, dan sebagian Barito Utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
3: Terima kasih untuk perakirawan Isa sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca. Dan pendengar, jangan lewatkan informasi perakiran cuaca di malam hari pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk esok hari. Dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Ya, peninggalan Pro 1 RRI Palangkaraya dalam merayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%. Nah, tentu ada promo buy one get one atau beli satu gratis satu untuk berbagai pilihan perlengkapan makan. Dan juga gratis pengiriman hingga radius 70 km. Sepertinya sampai di rumah Anda nih pendengar. Dan masih ada lagi, dapatkan penawaran spesial Payday Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah Anda, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing Duta Mall Palangkaraya terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo ini berlaku hanya hingga hari Jumat 31 Juli 2026 hari ini. Jangan sampai ketinggalan karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlaku dalam waktu yang terbatas. Informa Furnishing, Furnishing with Style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspirasi.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Edi Suroso yang akan menyampaikan bagaimana perkembangan untuk harga-harga kebutuhan pokok di hari ini. Selamat pagi rekan Edo.
1: Ya, selamat pagi rekan kami Listia di studio.
0: Ya, bagaimana perkembangan harga-harga kebutuhan pokok per hari ini? Silakan.
1: Ya, pendengar RRI, baru saja kami update di pasar besar ya. Kami ini update yang kami beli belanja di pasar ini, pasar besar ini, harga ayam saat ini sudah tembus di angka 40.000 lebih. Ya, kemarin kami sempat beli di harga 44.000. Jadi pada intinya yang saya kabarkan ini, kalau 44.000 kemungkinan besar ya harganya masih bertahan. Kenapa demikian? Karena beberapa hari terakhir ini ada peristiwa yaitu pemadaman listrik bergilir, sehingga ini mengakibatkan penyuplai ayam ini kebingungan, dan juga mereka berspekulasi dan bahkan ada yang mengalami kerugian sampai satu pickup ayam mati, dan ini menimbulkan protes dari peternak ayam. Dan untuk itu harga ayam makanya mengalami fluktuatif pada pagi hari ini di angka 44.000 ketika kami beli. Kemudian untuk harga lainnya seperti cabai yang kami update juga harganya di angka 70.000. Kemudian untuk harga bawang merah, bawang putih ini masih di kisaran Rp60.000 per kilogram ya. Jadi untuk harga lainnya seperti daging segar ya di pasar besar ini 140.000. Kemudian juga untuk ikan segar juga kami pantau harganya masih terjangkau, yaitu di kisaran 35 sampai dengan Rp40.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga beras ya tidak mengalami perubahan. Untuk yang dari Pulau Jawa ini untuk merek-merek seperti Lahap ya, dan juga merek-merek lainnya, ini harganya di angka 17.500 sampai dengan 18.000. Sedangkan untuk harga beras Mayang ini Rp25.000 per kilonya. Sedangkan minyak goreng kita ini 17.500, dan minyak goreng dari merek-merek lainnya yaitu di angka 25 ke atas ya. Jadi masih terjangkau untuk yang minyak kita. Dan untuk yang lainnya seperti sayur-sayuran juga masih tidak mengalami perubahan, meskipun cuaca saat ini kita ketahui musim kering dan musim kemarau. Ya, jadi harga sayur-sayuran masih tetap terjaga, yaitu masih murah ya di pasar besar. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edi Suroso. Dan pendengar tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan di pukul 9 pagi kami hadir dalam program Halo RRI.

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astel.
2: Astel.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
3: Pendidikan terbaik adalah

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
4: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
5: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
5: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
7: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
8: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
9: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
11: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
12: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari.
13: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
14: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
15: A few moments later.
13: Gak, Ran, itu...

0: pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
1: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen PSP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
9: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Semangat pagi di hari ini pendengar, senang sekali saya Listia dapat kembali menemani Anda di program Halo RRI, di mana ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat, kita semua, dan juga penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, program Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bahkan pelayanan pemerintah lainnya. Jadi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang dibutuhkan akan kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536-3221779 atau dapat kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123. Jangan lupa pendengar, sebutkan untuk nama Anda, kemudian juga lokasi Anda, dan jangan lupa juga pendengar, tentu juga informasi yang ingin atau permasalahan yang ingin disampaikan ini secara singkat dan jelas. Kemudian untuk memudahkan pelaporan, Anda pun juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjutinya. Dan pendengar tetap bersama kami Pro 1 di program Halo RRI.
2: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Baik pendengar, masih dalam program Halo RRI. Jadi sambil menunggu Anda bergabung bersama kami, atau mungkin sambil menunggu apa saja yang ingin Anda laporkan, pendengar di program Halo RRI ini, kali ini ada informasi terkait operasi modifikasi cuaca yang dimulai di sejumlah lokasi di Indonesia. Jadi salah satunya Palangkaraya, Kalimantan Tengah. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahkan menjelaskan upaya modifikasi cuaca ini merupakan mitigasi bencana kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, imbas musim kemarau yang memang puncaknya itu terjadi di bulan Juli-Agustus. Nah, berikut kita dengarkan bersama keterangan dari Sugiono ST, MKOM, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya.
1: Memang kegiatan modifikasi cuaca ini udah yang kesekian di Kalimantan Tengah. Sebelumnya dimulai di bulan Mei, Juni, bahkan awal Juli pun sudah. Nah, sekarang karena ada kedekatan potensi kebakaran dan asap di daerah Kalimantan, maka dilaksanakan lagi di tanggal 27 Juli hingga Agustus perencanaan awal. Jadi bisa jadi berkembang, bertambah. Nah, terkait dengan apa yang digunakan, itu adalah garam NaCl seperti biasa, Mbak. Jadi untuk penyemaiannya memang garam NaCl seperti biasa. Kemudian untuk daerah-daerah yang memang saat ini kita fokuskan di daerah-daerah khususnya Kabupaten Pulang Pisau, kemudian Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Gunung Mas. Seperti itu, Mbak.
2: Oh, baik, Bapak. Potensi pertumbuhan awannya ini gimana, Pak? Selama periode seminggu ini?
1: Ya, jadi begini, Mbak. Syarat untuk melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca ini, adanya awan ya, tentunya awan-awan yang konvektif ya, awan-awan yang kemungkinan bisa kita semai dan menjadi hujan. Nah, kebetulan kemarin di awal pertemuan KAPTEM diputuskan untuk melakukan OMC ini, operasi modifikasi cuaca ini, bersama tim memang memberikan kajian teknis tentunya ya, untuk daerah-daerah yang memang masih ada pertumbuhan-pertumbuhan awan. Dan kebetulan di akhir bulan Juli kemarin kita sudah rapat bersama dengan BNPB, BPBD, dan pemerintah Provinsi Kalteng bahwa di akhir-akhir bulan Juli sampai dengan awal Agustus memang di beberapa tempat masih berpeluang dan masih ada awan atau kemungkinan-kemungkinan untuk KNS. Seperti itu, Mbak.
2: Karena base operasi dipusatkan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya nih, Pak, bagaimana bentuk dukungan teknis langsung dari Stasiun Meteorologi Palangkaraya, terutama terkait penyediaan data cuaca real time, arah angin, dan radar untuk pemanduan sorti penerbangan OMC oleh PT Arjuna Cakrawala Perkasa ini, Pak?
1: Ya, jadi kami memang ini kan kegiatan ini adalah kegiatannya BNPB ya, Mbak ya, atas permintaan dan usulan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BPBD Provinsi. Kemudian kami BMKG melalui Stasiun Meteorologi Cilikriwut itu kita ditunjuk sebagai operator teknis informasi cuaca. Nah, kebetulan memang setiap saat kita selalu memberikan informasi terupdate, baik itu informasi angin, kemudian arah pergerakan angin, dan informasi-informasi wilayah, sebaran awan dan wilayah-wilayah yang tertutupi awan, seperti itu, Mbak.
2: Mengingat periode OMC ini kan cukup singkat ya, Pak, sekitar 7 hari saja. Seberapa efektif modifikasi cuaca ini diharapkan untuk dapat menurunkan hujan buatan guna membasahi lahan gambut dan memadamkan titik api di Kalimantan Tengah ini?
1: Jadi begini, kami tentunya selaku operator memberikan informasi se-update dan se-aktual mungkin ya, nanti dari tim dari BNPB maupun dari PT Sanakan Kegiatan itu melaksanakan sesuai dengan yang kita berikan. Nah, harapannya tentunya kita mendapatkan informasi yang maksud, tapi tentunya setiap kegiatan kan ada titik-titik tertentu yang mengalami apa namanya kadang-kadang juga ada yang bukan gagal, tetapi ada yang pengurangan-pengurangan atau ada hal-hal tertentu yang terkaitan dengan teknis. Seperti itu, Mbak.
2: Ya, untuk terakhir nih, Pak, apa imbauan dari BMKG kepada masyarakat Kalimantan Tengah terkait kondisi cuaca dan kesigapan menghadapi potensi kemarau serta karhutla dalam beberapa minggu ke depan?
1: Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh BMKG ya, bahwa saat ini sudah memasuki musim kemarau. Kemudian untuk wilayah Indonesia khususnya di Kalteng juga, ini puncak kemarau kan dimulai di bulan Agustus. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, saat ini tentunya curah hujan sangat sedikit sekali, jadi hindari kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kebakaran. Masyarakat sadar untuk menjaga lingkungan. Kemudian kami mengharapkan juga apabila ada kegiatan-kegiatan atau yang berdampak terhadap munculnya titik api, untuk segera melaporkan baik ke organisasi di kelurahan, tingkat kelurahan maupun di kecamatan, bahkan sampai di provinsi, sehingga nanti secara cepat akan segera diatasi. Kemudian tentunya ini saat ini kan kondisi udara juga sudah sangat levelnya sangat buruk ya, sehingga kami mengimbau kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di luar tentunya harus menggunakan masker. Kemudian juga karena matahari juga sangat menyengat sejenisnya. Saya rasa seperti itu, Mbak.
2: Baik, Bapak. Terima kasih ya, Bapak, untuk waktunya.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
0: Baik pendengar, masih dalam program Halo RRI. Jika tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Bapak Sugiono STM.com ya, yang merupakan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya, dan kali ini kita beralih ke informasi terkait BBM ya pendengar, di mana antrian panjang dan kekosongan stok bahan bakar minyak atau BBM subsidi ini juga masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Jadi warga-warga pun juga memilih alternatif dengan membeli Pertalite eceran meskipun harganya mencapai meningkat drastis. Nah, kemudian juga seperti di kawasan Simpang Runtu, Kecamatan Pangkalan Lada, harga Pertalite eceran ini melonjak hingga Rp22.000 per botol. Meskipun mahal, tapi bensin ini atau BBM ini tetap terjual karena warga enggan menghabiskan waktu mengantri berjam-jam. Dan pendengar, kita coba dengarkan begitu ya. Ini merupakan salah satu warga dari dari Kota Waringin Barat. Saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Parhan. Selamat pagi, Pak Parhan.
5: Pagi.
0: Selamat pagi, sehat Pak?
5: Sehat.
0: Sehat. Pak, Kota Waringin Barat gimana cuacanya pagi ini, Pak?
5: Seperti biasa ya, Mbak, ya masih panas, Mbak.
0: Masih panas, tapi belum atau sudah diselimuti kabut asap tipis nggak, Pak?
5: Sejauh yang saya lihat belum sih, Mbak.
0: Belum ya, masih aman ya. Tapi kalau terkait BBM gimana, Pak, di sana, Pak? Kabarnya harga ecerannya mencapai Rp22.000 untuk Pertalite ya, Pak, ya?
5: Ya, betul, Mbak. Di BBM tiap hari ngantri sih, Mbak. Jadi kadang saya belinya di eceran, terpaksa, soalnya kalau ngantri terlalu lama.
0: Kalau eceran harganya tetap di Rp22.000 ya, Pak? Ini untuk Pertalite, benar?
5: Iya, sekitar situ.
0: Oke, ini antrian ini sudah sejak berapa lama, Pak Parhan, di Kota Waringin Barat?
5: Ada mungkin sekitar sebulan ya, Mbak, ya bisa dibilangnya.
0: Sebulan ini sudah mulai antri begitu ya?
5: Iya, sudah mulai antri.
0: Oke. Jadi apa nih harapannya sebagai masyarakat Kobar, Pak, terkait BBM yang sekarang sudah mulai antri lagi gitu?
5: Ya, semoga dipercepat, ditambah juga apa namanya stoknya supaya nggak ngantri, soalnya kalau ngantri kan juga bisa ganggu aktivitas sehari-hari gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Apakah pembelian di sana juga dibatasin, Pak, kalau mengisi di SPBU langsung?
5: Iya, Mbak, untuk sekarang itu per orang, per motor cuma bisa ngisi maksimal 50.000.
0: Untuk kendaraan roda 2 atau motor ya?
5: Iya,
0: motor. Oke, itu untuk Pertalite?
5: Iya, untuk Pertalite.
0: Oke, kalau kendaraan roda 4 atau mobil begitu?
5: Mungkin juga dibatasi, cuma saya kurang tahu berapanya.
0: Oke, tapi kalau untuk stok sejauh ini masih terus aman ya, walaupun ngantri setiap hari, tapi masih tetap kebagian begitu ya?
5: Ya, ya, sampai malam pun masih ada stoknya, cuma masih ngantri.
0: Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Parhan untuk informasinya. Ya. Selamat ya, pagi, salam sehat selalu.
5: Ya, terima kasih.
0: Dan demikian tadi ada Pak Parhan ya, masyarakat dari Kobar yang memang membenarkan bahwa di sana harga eceran pun cukup tinggi. Kalau biasanya di sini eceran itu dikenakan Rp13.000 ya, pendengar, untuk Pertalite. Di sana sudah di harga Rp22.000. Atau di tempat Anda mungkin ada yang lebih mahal, Anda bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI di 0536-3221779. Dan juga pendengar, saat ini sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi, Mbak Listia.
0: Selamat pagi, dengan Bang Agau ini ya.
6: Ya, betul.
0: Oke, Bang Agau, silakan apa yang disampaikan
6: ya,
0: ini?
6: Ini ya, kita ini sudah ya cuma sekali ya diguyur hujan. Supaya kita berhati-hati ya dengan kondisi seperti ini. Begini, Mbak Listia, kita pengen cuma menghimbau lah atau saran mengenai masker, Mbak Listia ya.
0: Iya.
6: Ini kalau bisa ya, masker itu yang dibagikan supaya benar-benar dibagikan secara betul.
0: Benar-benar
6: kalau bisa dianukan di tiap-tiap rumah ibadah, Mbak Listia.
0: Tapi
6: ya, supaya kami-kami seperti kami ini tidak ke puskesmas ya, minta-minta ke sana. Jadi kalau bisa di distribusinya ke masjid, gereja, pura, atau ke balai pesarah ya. Itu himbauan kami ya. Yang keduanya lagi ini mengenai harga Pertalite ya. Ini kalau di Giobos Ujung ini harganya Rp13.500 per liter. Jadi seperti ini kita mensiasati ya, supaya kalau tidak ada keperluan jangan terlalu apa keluar rumah, supaya kita tidak terpapar yang namanya ISPA ya. Harapan kami supaya listrik ini lancar, Mbak Listia. Ini bukan hanya di kandang-kandang ayam juga yang punya akuarium. Mm-hmm. Seperti ikan-ikan yang mahal harganya itu banyak yang mati.
0: Aduh.
6: Iya. Mm-hmm. Itu Malaysia. Yang keduanya lagi mereka pedagang-pedagang apa ikan. Mm-hmm. Kan mereka kan memerlukan oksigen. Mm-hmm. Jadi harapan kita supaya listrik ini lancar kembali seperti mm-hmm. seperti dulu Mbak Lestia ya.
0: Baik.
6: Demikian bawaan kita Mbak Lestia ya.
0: Baik Bang Agau, untuk terkait masker ini apakah sebelumnya sudah ada pernah dibagikan atau harapan untuk bisa dibagikan ini Pak?
6: Masker ya?
0: Iya.
6: Iya, harapan kami ya seperti itulah.
0: Oke. Okay. Ada pembagian masker begitu ya?
6: Iya.
0: Baik.
6: Kalau bisa dianukan ya. Ke
0: tempat-tempat ibadah.
6: Rumah ibadah ya.
0: Baik.
6: Bukan kita anda percaya supaya masker ini tidak jadi bisnis, itu harapan kami.
0: Baik,
6: kami
0: baik.
6: Tahu nih keadaan masyarakat Indonesia ini banyak yang korupsi. Pemimpin-pemimpinnya itu banyak yang korupsi. Jadi supaya lebih simpel, lebih praktis, kalau bisa dibagikan ke tiap-tiap rumah ibadah ya.
0: Diutamakan ke rumah ibadah dulu begitu ya.
6: Iya,
0: baik,
6: demikian.
0: Baik, baik. Bang Agau, terima kasih banyak.
6: Ya, terima kasih banyak Mbak Listia.
0: Salam sehat. Salam sehat. Salam barigas untuk Bang Agau. Semangat pagi juga di hari ini. Memang cuaca seperti saat ini diharapkan bahwa pemerintah juga segera memprogramkan untuk pembagian masker. Diutamakan untuk anak-anak begitu ya, anak-anak yang bersekolah mungkin dibagikan di sekolah-sekolah, kemudian di tempat ibadah untuk para lansia dan lain sebagainya. Dan tentu ini juga menjadi salah satu pencegahan atau menekan tingkat ISPA ini agar tidak semakin meningkat, agar tidak semakin banyak lagi masyarakat yang terkena ISPA akibat paparan asap dari kebakaran hutan dan lahan ya. Dan pendengar, semoga kita juga tetap menjaga kondisi kesehatan kita walaupun pemerintah belum ada pembagian masker, tapi ini harapannya masyarakat juga, salah satunya tadi Bang Agung mengharapkan bahwa ada pemerintah segera melakukan pembagian masker terutama di sekolah-sekolah ya, karena anak-anak pun juga masih bersekolah yang mana aktivitasnya juga sedikit banyak di luar dan bepergian. Walaupun memang dari sekolah pun, dari dinas pendidikan pun juga sudah menghimbau agar kiranya anak-anak ini sekolah menggunakan masker, bawa dari rumah, dan membawa masker cadangan. Dan pendengar, dalam program Halo RRI, tetap bersama kami, kami akan kembali setelah yang satu ini.
7: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.

Pulau Kalimantan disebut sebagai salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya mencapai sekitar 40 juta hektar. Sayangnya, laju deforestasi atau penambangan habis hutan diganti dengan fungsi lain di Kalimantan demikian cepatnya. Paru-paru dunia ini mengalami kerusakan hebat, terutama karena perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan sesaat. Menurut data Kementerian Kehutanan, antara tahun 2000 sampai 2005, sekitar 673 hektar hutan Kalimantan musnah setiap hari. Organisasi lingkungan dunia Greenpeace menyebutkan hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta hektar di tahun 2010. Sementara Dana Lingkungan Hidup WWF memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75% hutannya pada 2020. Hutan Kalimantan selain sebagai paru-paru bumi, juga merupakan rumah besar bagi berbagai jenis satwa langka, seperti orang utan, bekantan, beruang madu, burung enggang, dan berbagai jenis oa. Memasok air bagi sungai besar dan kecil di bumi Borneo, serta menyediakan bahan pangan dan obat-obatan. Fakta ini mestinya membuat kita sadar akan bahaya besar jika hutan Kalimantan rusak, apalagi punah. Sebelum hutan tinggal cerita, stop deforestasi. Biarkan hutan Kalimantan tetap hijau dan memberi kehidupan bagi penghuni bumi sekarang dan nanti.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Pendengar Persatu RRI Palangkaraya masih dalam program Halo RRI dan saat ini kami sedang mencoba menghubungi Pak Darno, bukan ya, dari Pak Muhammad Aziz. Pak Muhammad Aziz dari BPBD Barito Selatan, ya pendengar, terkait bagaimana kesiapsiagaan di sana terutama untuk saat ini kebakaran hutan dan lahan begitu ya. Atau mungkin Anda yang ada di sana pendengar yang saat ini mendengarkan program Halo RRI, Anda dapat coba menghubungi kami di 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123 bagi Anda yang ada di Barito Selatan. Bagaimana untuk situasi kondisi cuaca di sana pendengar? Dan saat ini Kota Palangkaraya sendiri, terutama di seputaran Tamrin ya RRI, cuaca Kota Palangkaraya memang cerah begitu ya, panas, tapi juga diselimuti dengan kabut asap tipis, yang artinya ketika bepergian pun tetap harus menggunakan masker, terutama Anda ibu-ibu yang bepergian mau ke pasar atau mau menjemput anak sekolah. Biasakan untuk gunakan masker, baik untuk anak-anaknya ataupun juga bagi Anda sendiri ya pendengar. Dan jika tidak begitu penting atau darurat, usahakan untuk tetap di rumah saja begitu sampai kondisi kita memang udara kita sehat, tidak ada paparan kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan. Dan kita tahu bahwa para petugas damkar, kemudian juga para relawan damkar saat ini juga terus berusaha menangani titik-titik api yang membakar hutan dan lahan di beberapa lokasi begitu ya. Bahkan kemarin juga yang ramai diperbincangkan hingga ke media sosial ini titik api yang ada di Tumbang Nusa begitu ya. Begitu besar sehingga asapnya pun mengepul dengan cepat mengelilingi bahkan menyelimuti Kota Palangkaraya. Kemudian juga baru-baru ini terjadi bahkan kebakaran rumah begitu ya pendengar, di seputaran Jalan Kartini begitu. Dan ini kembali diingatkan kepada masyarakat agar benar-benar periksa kembali untuk rumah Anda sebelum bepergian. Apalagi jika Anda akan bepergian, jangan lupa untuk matikan kompor, dicek kembali untuk kompornya apakah sudah benar-benar mati, kemudian apakah masih ada kabel yang mencolok di colokan listrik Anda, dan usahakan untuk tidak memiliki colokan listrik yang sambung menyambung begitu ya pendengar, disambung dengan kabel yang banyak kemudian dicolok lagi, dan inilah menjadi salah satu penyebab konsleting listrik begitu, sehingga arus pendek terjadi kebakaran di tengah cuaca kemarau saat ini. Kalau beberapa waktu lalu di saat musim kemarau masih ada basahnya yaitu hujan ya, sehingga kita rasa beberapa tahun kemarin memang kemaraunya masih aman terkendali karena masih ada hujan sehingga tidak ada asap. Tapi saat ini cuaca kemaraunya tidak ada hujan dalam intensitas yang cukup banyak begitu, walaupun beberapa hari lalu sempat hujan, kita cukup bergembira begitu. Kemudian juga kami berharap masyarakat tetap bisa menjaga kondisi kesehatan Anda. Dan kami kembali coba menghubungi Pak Muhammad Aziz ya dari BPBD Barito Selatan. Selamat pagi Pak Muhammad Aziz.
1: Ya, selamat pagi Bu.
0: Selamat pagi, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik Bu.
0: Alhamdulillah sehat. Barito Selatan gimana Pak cuacanya hari ini?
1: Untuk pagi ini ya sedikit cerah berawan.
0: Cerah berawan. Oke, tapi apakah diselimuti dengan kabut asap tipis, Pak, atau memang bersih nih, Pak, pagi ini, Pak?
1: Kalau untuk ispunya, kalau untuk kabut asap sih belum terdeteksi, Bu, belum ada terdeteksi. Seperti yang pernah disampaikan oleh dari BMKG sebelumnya untuk hari ini, memang kondisinya cerah berawan hanya untuk penanganan-penanganan untuk karutannya tetap jalan, Bu, sampai hari kemarin.
0: Oke, nah sejauh ini Pak dari BPBD Barito Selatan sendiri bagaimana kesiapan, kesiapsiagaan terkait musim kemarau ini dan juga karhutlah Pak?
1: Oke siap, terima kasih. Informasi untuk wilayah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan keputusan Bupati nomor 199 Ibu ya, tanggal 17 Juli 2006 itu kan penetapan status siaga darurat bencana karhutlah. Okay. Dan juga setelah itu tindak lanjut dari SK status ada pembentukan posko siaga gabungan dengan nomor 201 itu tanggal 20 Juli sudah dibangun posko induk di BPBD Barat Selatan dengan melibatkan tim-tim gabungan dari TNI Polri, dari Manggala Agni, KPHP, KPL, Kesehatan, Pol PP Damkar itu dalam satu tim posko gabungan.
0: Oke, baik Pak. Sejauh ini adakah titik api yang di Barito Selatan begitu Pak? Ada berapa, jumlahnya berapa Pak? Atau titik rawan hotspotnya
1: titik api,
0: begitu?
1: Titik rawan hotspot ini memang terdeteksi ada di tersebar di beberapa kecamatan. Dan data yang tersimpun ini kalau sampai dengan kemarin tanggal 30 Juli ya, itu jumlah titik hotspot ada 87. Itu tapi dari Januari kalau apa periodenya kita buat setahun ya. Dari Januari sampai dengan tanggal 29 Juli itu berjumlah 87 titik hotspot. Tapi meningkatnya itu di bulan Juli. Meningkat bulan Juli itu menjadi penentu bahwa penentuan siaga darurat karhutlah.
0: Oke, baik. Untuk kesiapan alutsista sendiri gimana Pak? Alutsista pemadam kebakaran jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan titik api, Pak?
1: Oke. Untuk salah satunya peningkatan kapasitas. Kapasitas ini adalah salah untuk SAPRAS itu BPBD itu kolaborasi juga dengan dari TNI Polri dan juga dari instansi terkait. Masing-masing mempunyai sarana-prasarana yang cukup memadai untuk penanganan ketika ada kejadian karhutlah. Jadi itu kan semuanya lengkap, baik itu penanganan udara itu oleh provinsi, karena provinsi punya pesawat kan yang kolaborasi dengan BNPB sebagai pantauan udara, dan juga kalau untuk darat itu dilakukan oleh tim gabungan posko karhutlah di Barat Selatan. Kami melakukan sama-sama Bu. Jadi kan semua itu mengerahkan SAPRAS pemadam, mobil tangki pemadam, dan juga alat SAPRAS lainnya yang sangat mendukung di lapangan.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, menanggapi potensi bahaya kabut asap dan ISPA, terutama masyarakat begitu Pak ya, di wilayah selatan. Kan saat ini juga belum adanya pembagian masker begitu Pak ya. Dan lalu ada nggak Pak himbauan begitu dari BPBD dan tim posko gabungan agar masyarakat ini, terutama anak-anak ya, yang usia-usia rentan, anak-anak dan lansia yang bekerjanya di luar ruangan, bisa secara mandiri untuk membiasakan diri menjaga kondisi fisiknya menggunakan masker begitu Pak?
1: Oke, siap. Kemarin sebelum penetapan status itu juga kita sudah mengeluarkan surat edaran Bupati. Pertama, surat edaran Bupati ini isinya tentang itu Bu, tentang himbauan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat untuk masalah ancaman atau dampak dari karhutlah, mungkin ISPA gitu ada lain-lain. Dan juga memang itu kami laksanakan secara maksimal setiap hari patroli, sosialisasi masyarakat selalu ada. Jadi kan ada edaran Bupati itu kami sosialisasikan walaupun dalam kondisi pemadaman, ketika ada waktu tidak ada kejadian, patroli itu maksimal. Patroli ada di wilayah-wilayah rawan karhutlah dan juga sekaligus memberikan informasi edukasi terkait dengan Bupati atas kewaspadaan masyarakat terhadap dampak karhutlah nantinya.
0: Oke, baik Pak. Di tengah upaya pencegahan yang saat ini, apa pesan sekaligus imbauan dari BPBD Barito Selatan kepada para pemilik lahan ataupun warga terkait larangan membakar lahan sembarangan selama periode musim kemarau ini, Pak?
1: Oke, terima kasih. Terkait himbauan dan larangan kepada masyarakat selama masa siaga darurat karhutlah, itu kita memaksimalkan menyampaikan informasi-informasi terkait masalah dampak, masalah ancaman atau risiko yang dari bencana karhutlah sendiri. Ketika adanya ada api, ada asap, nanti kan risikonya nanti masalah kerugian ekonomi, kerugian untuk masalah kesehatan terganggu itu sudah maksimal dilaksanakan. Dan juga memang banyak tanggapan masyarakat. Sisi lain mereka juga sangat antusias untuk menerima menaati aturan itu sementara selama ini dalam masa status. Dan berikutnya juga memang kalau untuk secara mandiri kita juga menyampaikan bahwa pola hidup sehat, Bu. Oleh karena ini kan ancaman kekeringan, kekeringan ya. Pola hidup sehat itu mungkin mereka juga harus konsumsi air bersih dan juga selalu memakai masker apalagi anak-anak ya. Dan juga lansia, ibu hamil, balita itu kan harusnya jangan sering berinteraksi di luar rumah ketika cuaca buruk atau memang gangguan pernapasan karena adanya kabut asap kalau ada ancaman.
0: Oke, baik. Pak Aziz, terima kasih banyak Pak Aziz.
1: Enggak siap. Oke,
0: Salam
1: enggak
0: sehat, Pak. Salam tangguh.
1: Salam sehat. Amin, salam sanggup. Siap.
0: Semangat terus, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Siap, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Dan demikian pendengar perbincangan kita bersama Bapak Muhammad Aziz ya dari BPBD Barito Selatan. Dan memang sama himbauannya dengan yang lain bahwa untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian juga memberikan edukasi kepada anggota keluarga agar tidak membakar sampah dengan kemudian ditinggal. Karena tidak sedikit juga ya lahan terbakar itu karena berawal dari bakar sampah tadi. Atau mungkin anak-anak diimbau untuk tidak juga membakar-bakar sampah yang tadinya kecil, bermain dengan teman, sehingga akhirnya meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan. Mari sama-sama kita jaga hutan kita, pendengar, kita jaga lingkungan kita jaga udara kita, agar kita pun juga bisa menikmatinya, keluar rumah tanpa harus rasa takut dan khawatir, gitu ya. Di program Halo RRI, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya, saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri program Halo RRI, ada satu lagi nih pendengar ya, laporan dari masyarakat begitu, dari Rabiatul di Pahandut Seberang, dan yang menyampaikan bahwa di dekat rumahnya ini, di Pahandut Seberang begitu ya, di dekat rumah warga ini yang bernama Rabiatul ini, ada proses operasional kayu yang sangat mengganggu. Jadi mulai dari tempatnya yang tidak strategis di tengah permukiman, ditambah suara mesin yang mengganggu ketenangan tidur siang, sampai suara elektronik ini pun juga tidak terdengar, karena suara mesin dari kayu ini sendiri pun juga lebih kencang dibandingkan dengan yang lainnya begitu ya. Ditambah lagi dengan debu, debu dari kayu ini sendiri juga mengganggu pernafasan di tengah musim kemarau yang saat ini. Kemudian juga bahwa Rabiatul ini juga sudah pernah melapor begitu, sudah pernah melapor dengan perangkat desa setempat, tapi tetap tidak ada tindakan tegas. Semoga ini menjadi ini ya, gambaran untuk masyarakat jika melakukan aktivitas untuk juga bisa saling menghargai dengan para tetangga yang lainnya begitu. Dan ini akan kami tampung. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di WhatsApp 0811-520-3123. Insya Allah ini akan segera diteruskan begitu ya. Akan kami tindak lanjuti, kami sampaikan kepada pihak terkait. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Halo RRI. Mohon maaf jika ada yang belum sempat kami hubungi di hari ini untuk program Halo RRI. Tapi jangan khawatir pendengar, program Halo RRI kembali hadir di hari Senin nanti ya. Senin, Rabu, dan Jumat. Anda bisa bergabung bersama kami di program Halo RRI. Dan sudah waktunya kita undur pamit. Setelah ini jangan lewatkan, ada Palangkaraya Siang hadir dengan program Indonesia Sehat. Seperti biasa pendengar, Jumat ini ada pantun untuk Anda. Pergi ke pasar, beli terasi, asik. Pulangnya mampir, membeli jamu. Cukup sekian Halo RRI hari ini. Jangan rindu, Senin depan kita akan ketemu. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

0: Susan? Susan, di mana, Nak?
1: Kamar, Ma. Mabar sama teman nih, Ma.
0: Mabar terus. Yuk, bantuin Mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
1: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih, Ma? Tidak apa-apa emangnya, Ma. Asap kan banyak efek buruknya loh, Ma. Nih ya, Ma. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Ma. Dah, Ma. Susan mau mabar lagi. Mama jadiin pupuk aja ya sampah-sampahnya.
0: Lah, anak ini. Susan! Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Sumbernya, cari info dari lembaga resmi dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Pergerakan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus berupaya mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta menegaskan bahwa rangkaian pelayanan kesehatan dan sosial yang digelar pemerintah daerah merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah warga. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai meninjau langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan dan sosial di Balai Desa Manteren 2, Kecamatan Kahayan Hilir. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau tahun 2026 ini disambut antusias oleh warga. Ratusan masyarakat umum hingga siswa-siswi sekolah dasar tampak memadati lokasi sejak pagi. Ahmad Jayadikarta mengatakan pelayanan kesehatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Waktunya kentongan.
1: Yes, aku menang.
2: Nak, anu, sudah mainnya tuh. Ayo, ayo, beli garam sana kamu.
1: Ya, mah. Bah, bah, kabut di luar tuh mah. Aduh, nusuk baunya nih. Astaga, baru aja kabut di gameku tadi. Di sini juga kabut.
2: Kamu kira ini game kah? Ayo sana kamu beli aja itu. Biar mama masak ini. Pakai masker kamu itu lah nak.
1: Gak apa-apa aja kalau mah, kalau gak pakai masker mah. Kayak di gameku di Sunhawk tuh. Sebentar aja kabutnya.
2: Boh, lain kabut di game ini nanak. Ini nah nyata, bahaya ini kabutnya.
3: Ya, sahabat, kabut asap memiliki kandungan berbahaya. Antara lain, karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida. Selain itu, juga terdapat partikel seperti debu dan pasir yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jangan lupa, gunakan maskermu.

Hangat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Senang saya, Cynthia Bagah, dapat kembali menemani Anda dalam program Indonesia Sehat. Program ini pendengar menghadirkan informasi kesehatan terpercaya dan pada pagi hari ini kita bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Prodia Palangkaraya. Pendengar, pada siang hari ini kita akan membahas topik yang mungkin seringkali para perempuan terdengar menakutkan begitu ya, mendengar kata menopause, kita langsung berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang menakutkan dan identik dengan bertambahnya usia atau bahkan dianggap sebagai akhir dari masa produktif untuk seorang perempuan. Pendengar, padahal menopause ini adalah proses alami yang pasti akan dialami oleh seluruh perempuan. Dan pendengar, kali ini di studio telah hadir bersama kita Dr. Krista Lorenza, Dokter Umum Prodia Palangkaraya. Halo dokter, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya kembali di Prosatu RRI Palangkaraya. Dan dokter, hari ini kita mau kupas tuntas mengenai mengenal menopause lebih dekat. Semoga melalui perbincangan ini mungkin pendengar yang ada di rumah tercerahkan begitu dokter dan merasa tidak was-was lagi, apalagi khususnya yang untuk yang perempuan,
1: perempuan
0: begitu
1: betul.
0: Dokter. Dan dokter, mungkin sebelum membahas lebih lanjut, mari kita bawa pendengar untuk memahami apa sih sebenarnya menopause ini dan kapan perempuan itu dikatakan memasuki tahap menopause.
1: Menopause, ya, oke. Jadi seperti yang kita tahu, menopause itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah alami, ya. Kalau dalam bahasa medis biasa kita sebut itu adalah sesuatu yang fisiologis, pasti akan terjadi, gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang hina, itu bukan sesuatu yang perlu kita waspadai ya, seperti kita harus mencegah kanker dan lain-lain, bukan ya. Jadi menopause itu adalah sesuatu yang terjadi secara alami dan pasti akan dialami oleh perempuan ya. Yeah. Nah, menopause ini sendiri pengertiannya adalah di mana tidak terjadi menstruasi secara 12 bulan berturut-turut. Nah, jadi selama 12 bulan tuh berturut-turut tidak terjadinya menstruasi, maka itu sudah kita katakan oh iya, sudah menopause.
0: Iya, berarti ini di umur tertentu begitu ya,
1: betul,
0: dokter?
1: Betul ya.
0: Iya, Kak.
1: Dan dia juga tidak ditemukan penyakit lain. Ya, jadi memang nih sudah tidak menstruasi lagi selama 12 bulan berturut-turut,
0: iya.
1: Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyakit atau kelainan yang lain.
0: Iya. Jadi kan terkadang ada perempuan yang memang 12 bulan berturut-turut tidak mengalami mengalami menstruasi begitu dokter, tapi umurnya masih muda,
1: masih
0: berarti
1: muda, betul.
0: Iya, berarti jika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan penyakit, tandanya itu menopause begitu ya dokter?
1: Betul, menopause dini juga bisa. Nah, jadi iya, menopause ini sendiri biasanya terjadi di rentang usia 45 sampai 55 tahun.
0: Iya.
1: Nah, jadi dia tuh ada di rentang 45 sampai 55 tahun, tapi memang secara prevalensi kebanyakan perempuan mengalami menopause di usia 50 tahun.
0: Iya.
1: Nah, tapi sebenarnya untuk tahapan menopause itu sendiri sudah terjadi sebelum menopause itu gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau misalnya ada perempuan di bawah umur 40 tahun ya sudah mengalami menopause, nah kemungkinan memang karena ada faktor atau penyebab lain sehingga terjadilah menopause dini.
0: Iya, dan kadang kita tahu bahwa menopause ini proses yang normal begitu.
1: Betul.
0: Ya dokter, pada setiap perempuan. Dan seperti yang dokter jelaskan bahwa ini tidak datang tiba-tiba begitu.
1: Betul.
0: Ya dokter. Ada empat tahapannya ya dokter.
1: Betul.
0: Ya, ada pramenopause, ada perimenopause, menopause, dan pasca menopause. Boleh tolong dijelaskan dokter.
1: Okay.
0: Mengenai tahap ini.
1: Nah, jadi sebelum kita memasuki usia menopause itu memang sebenarnya tubuh sudah mulai terjadi tanda-tandanya. Ini
0: iya,
1: terjadi jika memang secara alami ya, bukan karena ada penyebab lain atau pengangkatan rahim, indung telur dan sebagainya ya. Nah, jadi memang tahap awal itu adalah pramenopause. Nah, tahap pramenopause ini mulai terjadi penurunan hormon yang ada di ovarium ya. Sehingga di situ biasanya mulai terjadi menstruasinya mulai agak kurang teratur, tapi masih tipis-tipis. Ya, masih belum ada tanda gejalanya. Nah, kemudian akan memasuki tahapan perimenopause. Nah, tahapan perimenopause ini itu mulai terlihat di mana menstruasinya itu sudah sangat tidak teraturnya kelihatan. Ya contohnya misalnya, ya dok ini saya tuh terakhir mens tuh 3 bulan yang lalu. Gitu, tiba-tiba hari ini saya mensnya banyak dok, gitu. Tapi cuma 2 hari, setelah itu saya nggak mens lagi. Tiba-tiba di akhir bulan saya mens lagi dok. Nah, jadi siklusnya mulai tidak teratur, nah itu sudah masuk ke fase perimenopause ya. Nah untuk fase yang pramenopause tadi, yang di awal sebelum ke perimenopause itu bisa sampai 6 tahun sebelum menopause ya. Jadi anggaplah orang itu mungkin dia menopause-nya 50 ya. Mungkin dia sudah mengalami tahapan pramenopause itu 6 tahun sebelum dia berusia 50. Jadi mungkin di usia sekitar 44 tahun dia sudah ada tuh ya pramenopause-nya ya. Kemudian mendekati menopause-nya terjadilah perimenopause yang sudah menstruasinya mulai sudah kacau siklusnya, dan awalnya ya dok saya tuh siklusnya normal 28 hari gitu ya, apa untuk jadwalnya tiba-tiba menjadi sudah tidak teratur lagi. Nah itu sudah memasuki perimenopause. Lalu tahapan menopause yang tadi di mana 12 bulan atau 1 tahun si pasien sudah tidak menstruasi lagi dan tidak ada tanda-tanda penyakit lain, gitu. Jadi ketika perempuan dia sudah mengalami misalnya dia ada tanda-tandanya ya, tanda-tanda menopause misalnya kulitnya menjadi kering, ya, susah tidur, ya, kemudian juga hot flush, ya, misalnya dia merasa badannya panas, sering keringat dingin, berdebar-debar, ya, terus sindrom mulut kering dan lain-lain. Nah, itu sudah memasuki tanda-tanda dari menopause, ya. Dan kalau misalnya sudah ada gangguan menstruasi, baiknya diceklah. Kalau memang tidak ada penyakit lain yang ditemukan, oh ya udah pasiennya berarti sudah memasuki menopause. Nah, setelah memasuki menopause kita anggap lalu masuklah dia ke pasca menopause. Nah, pasca menopause ini di mana tubuh sudah mulai beradaptasi. Nah, tetapi di pasca menopause ini juga harus hati-hati karena sudah terjadi penurunan hormon estrogen. Seperti yang kita tahu, hormon estrogen itu untuk perempuan tuh adalah suatu anugerah. Ya, banyak banget perlindungan yang diberikan oleh hormon ini. Walaupun kata orang hormon ini juga kalau tinggi terlalu ini bikin kita bikin ini, tapi sebenarnya hormon ini tuh sangat membantu kita melindungi perempuan ya, melindungi perempuan dari penyakit jantung ya, membantu perempuan melindungi dari penyakit diabetes tipe 2 ya. Kemudian dia juga membantu untuk remodeling tulang. Makanya perempuan-perempuan setelah menopause ya itu sangat rawan patah tulang. Nah, osteoporosis. Nah, jadi setelah pasca menopause, keluhan yang pas menopause-nya berkurang, tapi hati-hati juga. Kita juga rentan menjadi terkena penyakit-penyakit setelah pasca menopause itu.
0: Dan tadi kita udah tahu dokter, ada gejala-gejala yang telah dokter sebutkan, ada hot flash, sulit tidur kadang ya. Apalagi kalau hormon estrogennya menurun, kita jadi terkadang di tulang itu agak sedikit sakit ya, begitu ya dokter.
1: Linu-linu, nyeri.
0: Dan kalau kita udah tahu nih ada gejala-gejala ini, yang harus dilakukan saat itu apa sih dokter?
1: Oke ya. Nah jadi kalau memang nih ya kita sudah ada tanda-tandanya ya, tapi kita ragu nih ya, boleh kita berkonsultasi dulu dengan tenaga medis ya. Boleh ke klinik dokter keluarganya atau ke puskesmas. Ya, karena yang kita pastikan dulu, tadi pengertian menopause itu adalah dia tidak menstruasi selama 1 tahun atau 12 bulan berturut-turut tanpa ditemukan penyebab yang lain. Ya, jadi memang secara organ genitalia dia, ya organ dalam dia itu tidak ada masalah. Nah, jadi kita harus pastikan dulu. Ini benar-benar dia tidak ada masalah lain, ya. Kita pastikan bahwa oh iya nih rahimnya normal. Ya, kita pastikan juga nih dari hasil USG-nya dan lain-lain dia tidak ada penyakit lain. Kalau memang pure murni itu memang sudah tanda-tanda mau pramenopause atau sudah mau menopause ya, yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi.
0: Iya.
1: Penting sekali mengedukasi si pasiennya supaya dia tahu kondisinya, supaya tidak cemas berlebihan ya. Karena salah satu tanda dan gejala orang yang menopause adalah gangguan mood. Ya, mulai terjadi gangguan mood karena fluktuasi dari hormonal itu tadi ya. Mulai adalah gangguan mood, jadi sangat penting untuk memberitahu pasiennya. Kalau kita curiga, ini di umurnya sudah hampir 50 ya, misalnya 49. Bu, umurnya sudah hampir 50. Ibu punya tanda-tanda yang sebenarnya kita curiga nih ya. Dari beberapa gejala, ibu punya 5 gejala ke arah mau menopause, Bu. Gitu ya. Ibu mau enggak gitu, kita sarankan untuk kontrol dilakukan USG atau pemeriksaan, Bu. Gitu. Iya. Kalau hasilnya ditemukan bagus aja, berarti ini memang ibu mau menghadapi menopause. Mm-mm. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mensupport, memberikan multivitamin. Ya, iya. Misalnya sering nyeri-nyeri sendi, mm-mm. Ya. Bisa kita pemberian vitamin. Ya, vitamin D contohnya. Kemudian sarankan ibunya untuk berjemur, olahraga ringan, ya. Kemudian juga menjaga status gizinya dengan baik, ya. Nah, seperti itu. Kita sarankan seperti itu. Jadi, untuk perempuan-perempuan yang mau menopause, edukasi itu adalah terapi yang pertama. Pasiennya wajib tahu dulu kondisinya. Jadi, yang ibu alami ini karena gejala menopause.
0: Iya, jadi mungkin untuk pendengar di rumah yang punya orang tua begitu ya, mamanya di rumah agak sedikit cranky gitu, jangan malah kita ngomel-ngomel ya.
1: Dokter. Nah, dipelajari, jangan-jangan mamaku mau menopause nih.
0: Iya, kadang kita juga harus membantu untuk mengedukasi.
1: Betul,
0: begitu ya dokter.
1: Jadi
0: ya,
1: edukasi itu adalah terapi yang pertama.
0: Iya, yang paling ditakuti juga dokter bagi perempuan ini, apakah selain gejala atau efek samping tadi dokter, apakah ada penyakit yang bisa ditimbulkan begitu dokter dari menopause ini?
1: Oke, nah betul ya, jadi tadi sempat kita bahas ya di awal bahwa estrogen ini adalah hormon yang sangat anugerah untuk perempuan ya. Nah jadi saat usia produktif, laki-laki itu beresiko terhadap serangan jantung lebih tinggi daripada perempuan saat usia produktif.
0: Iya.
1: Ya, laki-laki itu lebih beresiko kena serangan jantung dibandingkan perempuan. Tetapi ketika perempuan sudah menopause, resikonya menjadi sama antara laki-laki dan perempuan.
0: Iya.
1: Kenapa saat usia produktif perempuan resikonya lebih rendah? Karena kita punya hormon estrogen itu tadi ya. Jadi hormon estrogen itu benar-benar melindungi perempuan ya. Nah, ketika perempuan sudah menopause, maka resiko terhadap serangan jantung menjadi sama tingginya dengan laki-laki. Kemudian kita juga beresiko terhadap, yang paling sering permasalahan adalah kerapuhan tulang atau osteoporosis ya. Ini paling sering, apalagi perempuan ini kan saat usia produktif menstruasi tiap bulan ya, kemudian hamil, kemudian melahirkan ya. Nah, status gizinya juga selama ini. Nah, jadi perempuan itu sangat rentan terhadap osteoporosis ketika sudah memasuki usia menopause gitu. Nah, ini yang paling sering kasusnya ya, kerapuhan tulang pada perempuan.
0: Iya, itu tadi mengapa kalsium dan vitamin D penting begitu ya dokter, apalagi untuk perempuan. Dan buat perempuan ini bukan suatu hal yang memalukan begitu ya dokter, ini alami
1: dan bisa kita cegah dari sekarang. Betul. Jadi sebenarnya ini bukan cuman untuk yang tua-tua aja nih, umur 40 ya. Jadi justru dari umur 20 kita sudah bisa menabung dan mempersiapkan diri untuk nanti kita menghadapi menopause.
0: Dengan perbanyak aktivitas fisik. Aktivitas begitu
1: fisik
0: ya dokter.
1: Betul ya, aktivitas fisik ya, pernah kita bahas ya.
0: Iya,
1: aktivitas
0: betul.
1: Fisik ya, disarankan aktivitas. Tuh berapa? Kurang lebih 30 menit untuk menjaga aktivitas fisik. Nah, ditambah mungkin latihan beban.
0: Betul.
1: Nah, karena nanti saat kita menopause juga, hormon yang membantu untuk produksi lipid itu menjadi menurun. Nah, jadinya perempuan-perempuan itu kenapa dia sudah makin tua makin gemuk, susah turunnya. Nah, itu resiko obesitas itu meningkat. Nah, jadi memang sangat penting perempuan itu berat badannya ideal.
0: Iya.
1: Supaya nanti pas sudah memasuki usia menopause, dia tidak terlalu kaget dengan perubahannya.
0: Dicegah sedini mungkin.
1: Betul.
0: Dan dokter, selain aktivitas fisik, apakah dari pola makan atau pola tidur itu berpengaruh dokter untuk mencegah menopause ini?
1: Oke, ya ini juga pertanyaan yang sering ya. Menopause itu kan tadi ada yang memang dia terjadi secara alami. Ya, di usia 45 sampai 50 tahun, tapi ada juga menopause dini. Ya, tadi menopause dini itu menopause yang dia di umur yang harusnya dia belum, tapi dia sudah menopause. Nah, itu kita katakan jika dia kurang dari 40 tahun. Nah, ada faktor penyebabnya kenapa orang itu bisa menopause dini. Yang pertama karena dia memang ada penyakit lain. Ya, mungkin dia penyakit lain, kena kanker ya, atau ada gangguan hormonal autoimun yang menyebabkan akhirnya hormonalnya atau organ reproduksinya terganggu sehingga dia harus menopause dini ya. Tapi ada juga yang karena gaya hidup. Nah, jadi salah satu yang mempercepat menopause itu terjadi itu adalah gaya hidup yang jelek. Contohnya ya dia memang kurang istirahat, kurang tidur, yeah, stres berlebihan, ya. Kemudian berat badan yang sangat obesitas berat, ya. Betul. Kemudian konsumsi makanan junk foodnya tinggi, tinggi garam,
0: yeah,
1: ya, tinggi garam, tinggi gula, ya. Kemudian merokok, ya, sehingga radikal bebasnya sangat tinggi. Ya, jadi bisa juga itu salah satu menjadi faktor penyebab kenapa orang itu bisa menopause-nya menjadi lebih cepat.
0: Iya, tadi menarik dokter, faktor stres.
1: Stres, betul.
0: Jadi ini sangat berpengaruh juga begitu ya dokter?
1: Betul, jadi stres ya, jadi kurang istirahat,
0: iya,
1: ya. Jadi combo, jadi nggak bisa cuma satu gitu. Jadi kadang ada yang bilang, dok saya itu selalu stres terus gitu ya. Apakah itu bisa menyebabkan saya menderita sakit A? Terjadinya suatu penyakit itu pasti multifaktorial.
0: Iya.
1: Ya, ditambah genetik tentunya. Betul. Juga ya. Misalnya secara genetik, oh dia dari ibunya umur 43 tahun misalnya, ibunya sudah menopause, padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi secara genetik, oh ternyata memang dia punya gitu kan. Multifaktorial, ditambah dia stres, ditambah dia mungkin kekurangan mineral dan vitamin di dalam tubuhnya. Dan mungkin karena dia seakan beban pekerjaan, dia ditambah dengan merokok dan konsumsi alkohol yang tinggi.
0: Iya.
1: Jadi memang terjadinya suatu penyakit itu pasti multifaktorial kalau kita gali lagi.
0: Oke, baik dokter. Sebelum kita membahas ke pertanyaan berikutnya, kita jeda sejenak ya dokter untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya.
2: Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya

0: Kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, tentu kita sudah banyak mendapatkan informasi begitu ya tentang menopause. Dan tidak bisa dipungkiri juga informasi kadang datang dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. Dan pendengar, mari kita tanyakan ke Dr. Krista Lorenza tentang informasi yang saat ini berseliweran begitu di media sosial tentang suplemen atau terapi mengatasi hormon begitu. Dokter, kadang kita sering lihat gitu dokter di media sosial soal terapi hormon ini begitu dokter, dengan berbagai manfaat yang diklaimnya begitu dokter. Sebenarnya ini perlu nggak sih dokter untuk menjalani terapi hormon ini, dan siapa saja begitu dokter yang membutuhkannya?
1: Membutuhkannya,
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini juga sering ya saya dapat pertanyaan.
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya terapi hormonal itu perlu atau tidak?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, terapi hormonal ini sebenarnya boleh diberikan. Boleh diberikan, dan setiap perempuan juga bisa kok mendapatkan terapi ini. Ya, tetapi tentunya siapa yang boleh memberikan dosisnya dan siapa yang berhak melakukannya, ya tentunya adalah dokter yang berkompeten dalam bidangnya.
0: Iya.
1: Biasanya sebelum pasien ini kita berikan terapi hormonal, kita akan melakukan screening terlebih dahulu. Jadi akan dievaluasi dulu apakah pasien ini memiliki kontraindikasi yang absolut ataupun relatif namanya. Mm-hmm. Kalau absolut berarti dia mutlak tuh nggak boleh dia dapat terapi hormonal.
0: Iya.
1: Nah, biasanya orang-orang yang pernah menderita kanker sebelumnya ya, seperti kanker endometrium ya, atau kanker payudara ya, atau pasien ini tuh punya kelainan autoimun ya, atau pasien ini dia punya riwayat dari keluarganya terhadap kanker itu sangat tinggi ya. Nah, itu biasanya tidak diberikan terapi hormonal karena berisiko akan menyebabkan kambuhnya.
0: Iya.
1: Dari si kanker ini.
0: Mm-mm.
1: Ya. Nah, jadi buat pendengar semua hati-hati ya. Terapi hormonal tidak bisa diberikan kepada semua orang tanpa adanya screening terlebih dahulu.
0: Iya.
1: Jadi siapa yang boleh dapat terapi hormonal, ya semua perempuan boleh.
0: Mm-mm.
1: Tapi harus dilakukan screening terlebih dahulu. Ya. Dan siapa yang berhak menentukan itu adalah dokter yang berkompeten di
0: iya.
1: bidangnya. Ya, biasanya adalah dokter obstetri dan ginekologi.
0: Mm-mm.
1: Ya, konsultan yang memang dia harus menghadapi pasien-pasien seperti ini gitu. Jadi dia udah tahu tuh gitu ya. Nah, biasanya kan tadi kita ada ngomong ya, terapi hormonal ini sebenarnya dia hanya membantu untuk menggantikan. Karena kan seperti yang kita tahu nih, kita saat muda kan kulitnya kencang.
0: Betul.
1: Ya, tidak mudah kering.
0: Mm-mm.
1: Ya. Nah, ketika hormon estrogen turun,
0: iya.
1: Elastisitas dari kulit itu menjadi menurun. Kulit menjadi kering ya, hot flush tadi ya. Terus ada perasaan yang tidak nyaman. Pada kondisi di mana ini sangat mengganggu, misalnya ya kekeringan pada organ intim, ya, penurunan gairah ya, kemudian adanya juga gangguan spasme pada organ kewanitaan ya, jadi menjadi kaku, maka terapi hormonal bisa dipertimbangkan jika pasiennya tidak punya ya tadi lolos screening awal ya, maka bisa diberikan terapi hormonal untuk membantu mengurangi gejala seperti yang dirasakan pasien ya. Jadi
0: iya.
1: memang kalau misalnya sangat mengganggu ya, tidak tertahankan bahkan menurunkan kualitas hidup, ya itu disarankan boleh
0: iya.
1: gitu, boleh diberikan ya, tapi tetap yang memberikannya siapa? Dokter yang memang berkompeten di bidangnya gitu. Diberikanlah terapi hormonal itu untuk mengurangi gejalanya.
0: Iya, jadi pendengar di rumah ya, yang mungkin menyaksikan juga melalui YouTube kami pada siang hari ini, tentu jangan mudah percaya begitu ya dokter dengan klaim yang ada di media sosial, dan harus ke ahlinya begitu ya dokter, yaitu dokter yang berkompeten dalam bidangnya.
1: Iya. Dan harus dilakukan screening ya,
0: Mm-mm.
1: harus dilakukan screening dulu nih ya, lolos screening nggak? Gitu.
0: Iya.
1: Kalau lolos screening, oh ya udah berarti aman, bisa
0: Mm-mm.
1: diberikan.
0: Iya, kadang kan saat ini banyak yang influencer atau pemengaruh begitu dokter,
1: betul.
0: Yang menjual berbagai obat hormon
1: nah,
0: begitu dokter,
1: betul.
0: Dengan klaim ABCD begitu.
1: Gitu, ya.
0: Iya, jadi pendengar itu tadi bahwa kita harus benar-benar memperhatikan tentang apa yang akan masuk begitu ya dokter,
1: betul.
0: Ke dalam tubuh kita, dan itu dia di tahapan yang penting adalah screening dan ke dokter yang
1: memang
0: kompeten
1: berkompeten
0: di bidangnya.
1: Betul.
0: Dan dokter, selama dokter berkecimpung begitu ya dokter dalam dunia medis ini, sebenarnya apa mitos yang sering mungkin pasien tanyakan atau ada pasien yang tiba-tiba kepikiran atau bagaimana
1: ya,
0: dokter?
1: Betul. Ini ada nih, saya rasa kalau bicara ini saya akan ingat satu ya. Sering sekali saya dapat pertanyaan gini, dok betul nggak kalau anak itu cepat mens? Dia nanti cepat berhenti juga mensnya. Itu betul. Saya sering banget dapat pertanyaan itu. Dok, ini anak mensnya cepet banget, gitu ya. Nanti berarti dia berhenti mensnya cepet juga dong, gitu ya. Saya kalau jawab pertanyaan ini mitos atau tidak, gitu ya. Saya kan jawab ini bisa ya, bisa tidak. Karena sebenarnya yang membuat seseorang berhenti menstruasi itu kan tadi banyak ya. Kita bilang menopause dini, itu kan tadi penyebabnya banyak, multifaktorial.
0: Betul.
1: Genetik bisa jadi, ya. Karena dia cepat mensnya bisa jadi juga, gitu ya. Tapi pasti ada pendukung lain. Ada yang mungkin dia menstruasinya tuh yang satu menstruasinya kelas 4 SD, yang satu menstruasinya kelas 1 SMP. Tapi ternyata yang kelas 1 SMP dia berhenti mensnya lebih cepat.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena ternyata dia punya penyakit lain, autoimun. Nah, jadi belum tentu juga sifatnya multifaktorial.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau memang dia tidak ada penyebab lain, ya karena memang mensnya dia duluan, ya bisa jadi. Tapi yang duluan, yang terakhir mens, baru awal mens pun bisa jadi dia berhentinya lebih cepat karena penyebab lain. Gaya hidupnya jelek.
0: Iya.
1: Dia mungkin kena penyakit lain, kanker, dan dia harus diradiasi. Atau mungkin dia harus angkat total rahimnya dan indung telurnya. Bisa jadi.
0: Iya, jadi soal mitos ini ya dokter, anak yang mungkin lebih cepat menstruasinya akan lebih cepat juga menopause-nya belum tentu
1: begitu, kan karena dia multifaktorial tadi ya, genetik, ada penyakit pendukung lain kah, gangguan hormonal lain kah selama perkembangan hidupnya.
0: Iya, oke dokter. Dan mungkin perempuan yang memasuki fase menopause ini dokter, kadang terjadi penurunan kepercayaan diri.
1: Betul.
0: Begitu dokter. Ada rasa mungkin tidak seproduktif dulu atau melihat orang yang lebih muda begitu dokter. Dokter sendiri bagaimana cara untuk menyikapi mungkin ketika ada pasien yang memiliki pola pikir seperti ini dokter?
1: Oke, ya. Nah, untungnya kita nih sekarang sudah hidup di zaman maju, ya. Sosial media nggak cuman untuk anak muda. Beberapa pasien saya sudah mengerti cara memakai sosial media, walaupun itu Facebook. Walaupun itu Facebook ya, ibu-ibu, walaupun cuman Facebook gitu. Beberapa bahkan ada yang sudah eksis di Instagram gitu ya. Nah, untungnya memang kebanyakan mereka sudah mendapatkan ilmu gitu ya dari sosial media. Makanya sebenarnya sosial media itu tidak selalu negatif.
0: Betul.
1: Gitu. Apalagi sekarang banyak dokter-dokter, influencer dokter ya, yang sudah mulai mengedukasi, itu bagus. Teman-teman saya banyak itu ya. Nah, itu ada yang sudah tahu dan mereka sudah tanggap gitu. Jadi yang merasa kurang percaya diri atau merasa rendah diri itu jarang. Jarang saya temui itu. Cuman memang ada beberapa yang harus diluruskan. Nah, misalnya kayak saya minum obat hormonal untuk supaya saya tidak menopause, enggak ya. Gitu. Jadi itu tidak ada yang bisa menghentikan menopause ya. Menopause itu pasti akan terjadi. Gitu. Jadi itu hanya membantu mengurangi gejala. Seperti itu yang harus diluruskan kayak tadi ya. Kayak apa produk-produk yang dijual. Nah, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita bisa mengedukasi pasien untuk tetap produktif. Itu yang paling penting. Ya, kayak sekarang kan program tuh apa, lansia berdaya.
0: Betul.
1: Nah, lansia berdaya, kita katakan lansia kan tuh 60 tahun ya. Tapi bisa kita cicil tuh dari umur sekarang. Nah, caranya apa? Dengan aktif masih bersosialisasi, ya. Jadi nggak boleh tuh misalnya karena sudah pensiun, ya, di rumah aja istirahat, ya betul sih harus istirahat, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh melakukan apapun. Kalau misalnya aktif pengajian, silahkan aktif pengajian.
0: Betul.
1: Kalau misalnya suka di gereja, ada ibadah dan lain-lain, silahkan dilanjutkan. Ya, misalnya ada sekarang kan di beberapa pelayanan primer, paskes pelayanan primer itu ada senam lansia. Nah, silakan boleh ikut.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dari situ mereka akan dapat teman.
0: Iya.
1: Gitu ya, boleh. Jadi tetap harus aktif, tetap harus bersosialisasi. Ya, dan itu penting. Nah, untungnya zaman sekarang tuh saya hampir jarang tuh bilang, "Eh, saya kan udah menopause, Dok, saya kan enggak ya." Gitu. Jarang sih, paling sih datang konsul kayak, "Dok, kulit saya kering nih. Saya kira-kira boleh enggak nih minum vitamin?" "Oh, iya, udah boleh, Bu." Gitu, vitamin E, vitamin D, boleh.
0: Iya, mungkin saat ini perempuan mungkin karena faktor teknologi juga udah lebih teredukasi begitu dokter.
1: Betul.
0: Iya, jadi yang disarankan ya berkumpul begitu ya dokter.
1: Berkumpul tetap.
0: Iya, jangan hilang produktivitas.
1: Karena produktivitasnya enggak. Kalau dulu misalnya sibuk kerja, gitu, sekarang diganti tuh produktivitasnya. Misalnya dia aktif di gereja nih, jadi paduan suara, oh, silakan.
0: Betul.
1: Ya, jadi ibu-ibu tim pengajian silakan, gitu boleh. Jangan dilarang-larang.
0: Iya, soalnya katanya lansia ini sama dengan memasuki usia indah gitu dokter
1: ya. Iya betul, makanya kan program pemerintah sekarang tuh adalah lansia berdaya ya, mandiri, bahagia, dan bergerak. Program-program mobilisasi lansia tuh ditingkatkan. Nah ini kan kenapa juga ada hubungannya dengan menopause ya.
0: Iya.
1: Karena ternyata tuh dari hasil BPS-nya, saya lupa tuh 2023 kalau nggak salah yang terakhir saya baca, tingkat lansia di beberapa di dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Itu akan meningkat tahun 2030.
0: Oh iya.
1: Nah, dibandingkan produktifnya gitu. Orang tuh pasti akan menua.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kenapa ditingkatkan supaya yaitu berdaya, mobilitasnya tetap terjaga supaya mandiri.
0: Nah. Iya, tentu dalam fase ini peran keluarga itu sangat penting ya dokter, untuk membangun kepercayaan diri juga, supaya tetap produktif juga, jangan malah dilarang.
1: Jangan
0: gitu
1: malah
0: ya.
1: Dilarang, ini kebanyakan nih ikut kegiatan pengajian terus, ya biarin aja, ya selama itu produktif, ya boleh kok.
0: Iya, dan dokter, semua wanita apakah memiliki gejala menopause yang sama begitu dokter?
1: Okay. Gejala menopause itu banyak ya, cuman kalau dari sisi kedokteran biasanya kita kalau ada 3 gejala, ini di luar gejala aja ya, bukan dari lab ya, gejala aja kita sudah bisa ambil kalau ada 3. Misalnya ada gangguan vasomotor, vasomotor tuh ya, dia berdebar-debar, keringat dingin ya, terus hot flush ya, atau dia gangguan mood ya. Nah kalau misalnya dia sudah ada gangguan-gangguan seperti itu, 3 aja kita sudah bisa mengarahkan dia ke menopause. Jadi gejala menopause tuh banyak tadi ya. Penurunan daya ingat, gangguan mood, susah tidur, hot flush, sindrom mulut kering. Habis itu berdebar-debar. Habis itu keringat dingin, ada gangguan penurunan gairah produktivitas, hubungan seksual, kemudian ada spasme dari organ kewanitaannya. Nah, gitu banyak. Jadi tidak semua perempuan mengalami keluhan serupa, tapi pasti ya di sekitaran situ.
0: Iya.
1: Kebanyakan ya pasti pegel-pegel badannya dok, susah tidur gitu. Saya sering merasa kayak panas, panas dalam gitu kebanyakan.
0: Iya. Tapi ini bukan suatu kekurangan dari perempuan begitu ya dokter. Kadang kan kenapa sih harus perempuan begitu ya dokter. Tapi ini adalah anugerah seperti yang dokter telah jelaskan tadi. Dan terakhir dokter, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, apa yang ingin dokter sampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana begitu terkait tentang menopause ini? Silahkan dokter.
1: Terima kasih Mbak Cynthia. Nah jadi untuk pendengar semua, jangan karena ini menopause ya lalu di skip, enggak ya. Nah jadi sebenarnya menopause ini bisa kita cicil untuk mempersiapkannya dari usia yang sekarang. Masih 20 tahun boleh, kan masih 20 tahun nih, masih 25 tahun lagi lah gitu ya. Atau nih maksudnya saya masih 30, masih 15 tahun lagi nih gitu ya. Kita bisa cicil itu dari sekarang ya, mempersiapkan diri terhadap si menopause ini. Jadi menopause ini bukan aib ya, bukan juga sesuatu yang harus kita hindari-hindari, tapi kita bisa mempersiapkannya dari sekarang gitu. Cara mempersiapkannya adalah dengan kita menjaga daya tahan tubuh kita atau tubuh kita tuh dengan baik ya, berolahraga yang aktif, konsumsi makanan yang baik ya. Kalau memang diperlukan dan kekurangan vitamin D ya, kita memang bisa konsumsi vitamin D jika memang kita kekurangan ya. Kekurangan vitamin D bisa konsumsi vitamin D ya, kemudian makan makanan yang tinggi kalsium ya, istirahat yang cukup, hindari radikal bebas ya, dan tetap aktif bergerak minimal 30 menit setiap hari, dan jangan lupa juga angkat beban secara bertahap untuk nanti meningkatkan kekuatan otot, sehingga nanti ketika kita memasuki pramenopause atau perimenopause, kita tubuh menjadi sudah lebih siap terhadap perubahan itu.
0: Iya
1: itu. Dan yang sudah menopause gitu ya, jangan berkecil hati.
0: Betul.
1: Jangan aku udah telat berarti ya gitu ya, harusnya aku mempersiapkan diri dari beberapa tahun yang lalu, tapi bagaimana nih kalau aku sudah menopause? Gak apa-apa ya, menopause pun tetap bisa aktif ya, tetap menjaga daya tahan tubuh, tetap aktivitas fisik, tetap beramah tamah, nah, tetap ada komunitasnya, tetap harus ada gitu. interaksi dengan lingkungan itu tetap wajib gitu.
0: Baik, terima kasih dokter atas waktunya hari ini dan perbincangan kita pada siang hari ini. Dan pendengar, itu tadi perbincangan kita tentang mengenal fase yang alami bagi tubuh perempuan, dan ini bukan suatu yang menjadi aib begitu ya untuk para perempuan di luar sana, karena memang hormon yang ada dalam tubuh perempuan adalah anugerah begitu, seperti yang dikatakan oleh dokter Krista. Dan yang paling penting, kita tidak harus merasa takut begitu ya dengan terjadinya menopause ini, tapi sedini mungkin begitu ya, mulai dari usia 20-an begitu juga bisa untuk mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang benar begitu ya tentang bagaimana cara pola hidup sehat dan rutin melakukan aktivitas fisik. Dan pendengar, semoga pembahasan kita pada hari ini dapat menambah wawasan kita dan membantu para orang tua mungkin yang untuk mengedukasi anaknya, atau para perempuan yang saat ini memang sedang di fase menopause, agar tidak berkecil hati begitu ya, karena ini adalah fase yang alami dari seorang perempuan. Dan pendengar, saya Cynthia Baga bersama dengan Dr. Krista Lorenza dari Prodia Palangkaraya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Indonesia Sehat hari ini.

adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia difonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal.
1: Ya, berikan mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta.
2: Kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar tim nasional sepak bola Indonesia.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Success between Timor Leste and Indonesia. I'm here to help on stage. Head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

0: fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
0: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Mira Bonitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol. Siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat sebagai saat ini, Israr ikut TC Benas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3.
1: Sementara itu Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemainnya sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadid, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang pasal baris sama pasal apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios
2: selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir.
1: Ya, pendengar, rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15% promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Pendengar, masih ada lagi mendapatkan penawaran spesial Payday Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan fitur furnitur kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlaku dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Aqidah Palangkaraya.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal awlada amanatan fi a'naqil walidain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul masyriqain wal maghribain. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul kiblatain wal thaqalain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, kama qala Allahu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullahu haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya serta berupaya meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah derasnya arus teknologi dan kemajuan digital, ada kabar yang sangat memprihatinkan sekaligus mengancam masa depan bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Mei 2026 kemarin, viral berita sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Lebih memilukan lagi, menurut Menteri Komunikasi dan Digital, sekitar 80 ribu dari jumlah tersebut masih berusia di bawah 10 tahun. Anak-anak yang seharusnya sedang belajar membaca, menghafal doa, bermain dengan gembira, dan tumbuh dalam kasih sayang keluarga, justru telah masuk ke dalam lingkaran perjudian yang merusak akal, merusak mental dan masa depan mereka. Berarti kita mengalami krisis pengawasan, pendidikan, dan tanggung jawab dalam keluarga. Hari ini banyak orang tua sibuk, tetapi lalai menjaga rohani, menjaga akhlak, dan dunia digital anak-anaknya. Anak diberikan telepon genggam sejak kecil tanpa pengawasan, tanpa batasan, bahkan tanpa pendidikan tentang mana yang halal dan mana yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa-bawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisina aw yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ayat ini bukan hanya perintah menjaga anak dari kelaparan dan kesusahan dunia, tetapi menjaga judi online adalah salah satu dari pintu kerusakan yang sangat berbahaya. Ia tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga menghancurkan akhlak, mental, dan jiwa anak-anak. Anak yang kecanduan judi online akan mengalami kerusakan kejiwaan, mudah marah, gelisah, emosional, dan kehilangan kontrol diri. Otaknya terbiasa dengan instan, sedikit demi sedikit, anak kehilangan kemampuan bersabar dan bekerja keras. Padahal kehidupan nyata tidak dibangun dengan keberuntungan, tetapi dengan ilmu, kesungguhan, dan perjuangan. Dari sisi pendidikan, judi online membuat anak malas belajar, konsentrasi rusak, pikirannya selalu tertuju pada permainan dan taruhan. Judi online justru melahirkan generasi yang rapuh, mudah putus asa, tidak tahan ujian, dan ingin mendapatkan hasil tanpa proses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika hari ini kita abai,
maka kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi kita sendiri. Lihat yang terjadi saat ini, 200 ribu anak-anak Indonesia telah terpapar judi online. Namun jika hari ini kita serius mendidik dan menjaga anak-anak kita, maka insya Allah mereka akan tumbuh menjadi generasi yang beriman, kuat, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akhlak dan keimanannya. Inilah khutbah yang dapat disampaikan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran dan anak-anak kita tumbuh berkualitas serta menjadi umat yang beruntung. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu ayyuka ba'inukum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak

0: dari undaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan sebuah berita pengadilan negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Dr. Ande Solian bin Doni Boon sebagai tergugat dua di mana saja berada tentang putusan pengadilan negeri Palangkaraya nomor 73 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 8 Juni, maksud kami tanggal 8 Juli 2026, antara Suparmin sebagai penggugat melawan Yan Syah dan kawan-kawan sebagai tergugat, pemerintah Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat nomor 73 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK. 2. Menyatakan perkara gugatan sesuai nomor register dicabut. 3. Memerintahkan panitera mencoret perkara perdata tersebut. Dan yang terakhir, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.231.000. Demikian berita dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
0: Ya, pendengar, kami juga menyampaikan tentang pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 13243 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 493 meter persegi atas nama Misiem. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0812-5160-0227. 0812-5160-0227. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Telepon aku gak diangkat.
2: Emang ada apa?
1: Kamu kemana aja sih?
2: Udah kerjaan.
1: Kerjaan itu lebih penting daripada aku? Daripada kita?
2: Enggak gitu.
1: Ya terus?
2: Tapi kamu harus ngertiin juga situasi aku dong.
1: Loh, di sini ngertiin kita siapa? Aku kesini, kita jarang ketemu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita

Ya, pendengar, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman berita panggilan dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Yang pertama ditujukan untuk Nur Latifah binti Hairullah, di mana saja berada sebagai termohon dengan isi panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 355 garing PDT.G garing 2026 garing PA PLK tanggal 22 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Selasa 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Yopi Rahmat Taufik bin Gunawan sebagai pemohon melawan Nur Latifah binti Hairullah sebagai termohon. Berikutnya dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Erika Oktavian Pauline binti Murjani, di mana saja berada sebagai termohon dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis nomor 304 garing PDT.G garing 2026 garing PA PLK tanggal 26 Juni 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Selasa 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Amrullah bin Ghazali Rahman sebagai pemohon melawan Erika Oktavian Pauline binti Murjani sebagai termohon. Dan yang terakhir dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Abdul Rahman bin Madradiwan, di mana saja berada sebagai tergugat dengan isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 300 garing PDT.G garing 2026 garing PA PLK tanggal 25 Juni 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Selasa 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandian nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Irus Fitriah binti Desen sebagai penggugat melawan Abdul Rahman bin Madradiwan sebagai tergugat. Demikian 3 berita panggilan sidang ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun, tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik? Melalui bidang pendataan dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran.
1: Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga.
0: Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
4: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 31 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara LPP RRI Palangkaraya juga menyatakan siap mendukung publikasi melalui siaran langsung upacara bendera serta program dialog bersama panitia. Kabut asap yang masih menyelimuti kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mulai dirasakan oleh pelaku usaha jasa laundry. Inilah Warta Berita Daerah lengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, terjadi peningkatan angka penyakit ISPA terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, rekan Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga

0: hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
1: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
0: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
2: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
0: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutlah masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutlah dan kekeringan selama 28 hari, mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Keputusan ini diambil karena meningkatnya potensi kebakaran dan kemarau yang semakin panjang. Bupati Kota Waringin Timur, Halikinur, mengatakan status tanggap darurat memungkinkan pemerintah mempercepat penanganan karhutlah, termasuk mengakses bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat serta dukungan waterbombing jika diperlukan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, menyatakan penetapan status didasarkan pada peningkatan kejadian karhutlah, turunnya tinggi muka air tanah dan melonjaknya jumlah hotspot. Personel dan peralatan juga akan diperkuat untuk mempercepat penanganan di lapangan. Pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mulai dirasakan oleh pelaku usaha jasa laundry. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah usaha mengakui mengalami penurunan jumlah pelanggan karena banyak warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Selengkapnya, Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
4: Kalau bed cover itu kemarin ada bekas-bekas apa debu yang bertebaran itu kan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya mulai berdampak pada sejumlah sektor usaha, salah satunya jasa laundry. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami penurunan jumlah pelanggan dalam beberapa hari terakhir seiring berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah karena menurunnya kualitas udara. Salah seorang karyawan laundry di Palangkaraya, Lana, mengatakan jumlah pelanggan yang datang tidak sebanyak biasanya. Menurutnya, sebagian masyarakat memilih menunda keluar rumah sehingga turut mempengaruhi jumlah pesanan yang diterima usaha laundry.
4: Kadang bisa penurunan customer, bisa juga yang kabut asapnya. Dampaknya tuh untuk bed cover aja sih kemarin di situ. Kalau bed cover itu kemarin ada bekas-bekas apa debu yang bertebaran itu kan.
5: Meski demikian, kondisi tersebut tidak dirasakan oleh seluruh pelanggan. Sebagian masyarakat tetap memanfaatkan jasa laundry sebagai solusi mencuci pakaian di tengah kabut asap yang masih terjadi. Salah seorang mahasiswa di Palangkaraya, Elok, mengaku tetap menggunakan jasa laundry karena khawatir pakaian yang dijemur sendiri di rumah akan terpapar asap dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Selain itu, layanan laundry dinilai lebih praktis saat kondisi cuaca dan kualitas udara kurang mendukung.
6: Saya kan biasanya sering nyuci sendiri. Nah, kebetulan karena kabut asap 3 hari itu, saya jadi ngelaundry dan ngelaundry pakaian yang bisa antar jemput.
5: Perbedaan pilihan masyarakat tersebut menunjukkan adanya perubahan pola aktivitas selama kabut asap berlangsung. Di satu sisi, sebagian warga membatasi aktivitas di luar rumah, Sementara di sisi lain, jasa laundry tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kebersihan pakaian tanpa harus menjemurnya di ruang terbuka. Para pelaku usaha berharap kondisi kabut asap dapat segera teratasi sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Mereka juga mengharapkan informasi kualitas udara yang akurat dari instansi terkait agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman sesuai tingkat risiko yang ada. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Sorebruk Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Beranjak ke berita selanjutnya, berawal dari sebuah kegiatan kampus, Slowbrew.co, kini berkembang menjadi salah satu UMKM kopi yang terus berinovasi di tengah ketatnya persaingan bisnis minuman kopi. Co-founder Slowbrew.co, Ruspan Hamdani, mengatakan usaha tersebut dirintis bersama rekan-rekannya dan terus dikembangkan dari penjualan secara daring hingga mengikuti berbagai kegiatan Car Free Day. Sementara itu, menurut Ruspan, tantangan terbesar yang dihadapi bukan hanya banyaknya kompetitor gerobak kopi, tetapi juga bagaimana menghadirkan menu yang memiliki identitas sendiri. Karena itu, Slowbrew.co mengembangkan Americano series dengan cita rasa buah dan bunga sebagai pembeda dari produk kopi susu yang umum beredar di pasaran. Inovasi tersebut menjadi strategi untuk membangun nilai pasar sekaligus menarik minat pelanggan.
8: Tantangannya itu ada di pembaharuan menu. Tantangan kami adalah bagaimana menciptakan ciri khas kami sendiri. Biasanya kan kalau kopi shop ataupun kopi gerobak kan biasa menunya itu kan cuma kopsu, butterscotch, ya sejenis kopsu-kopsu biasa lah, kopsu-kopsu standar. Mungkin bahasanya yang menjadi unik dan yang lain-lain. Sedangkan kami targetnya itu ada di Americano series. Jadi Americano series itu dia Americano, tapi dia memiliki ciri khas rasa seperti rasa buah, osmantus, dan bunga. Jadi target pasar kami adalah di situ.
3: Ruspan juga mengajak generasi muda agar tidak ragu memulai usaha meski dengan modal terbatas. Ia menegaskan kunci utama membangun UMKM adalah konsistensi dan kejujuran dalam berdagang. Menurutnya, usaha kecil memiliki peluang berkembang menjadi bisnis yang besar apabila dikelola dengan komitmen dan inovasi berkelanjutan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara, LPP RRI Palangkaraya juga menyatakan siap mendukung publikasi melalui siaran langsung upacara bendera serta program dialog bersama panitia. Selengkapnya, Julianti melaporkan.
9: Kita ketahui untuk pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah ini, kita ada dua klasifikasi. Yang pertama biasanya acara pokok peringatan.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rapat lanjutan persiapan, seluruh seksi kepanitiaan diminta memastikan kesiapan kegiatan sesuai tugas masing-masing agar seluruh rangkaian peringatan berjalan lancar. Pelaksana tugas asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Ariana, mengatakan, rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI akan dibagi menjadi dua bagian, yakni kegiatan pokok dan kegiatan penunjang yang melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
9: Kita ketahui untuk pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Provinsi Kalimantan Tengah ini, kita ada dua klasifikasi. Yang pertama biasanya acara pokok peringatan. Kemudian di antara acara pokok itu, yang kedua kita biasanya dalam rangka memberikan itu ada kegiatan agenda acara penunjang peringatan.
10: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha RRI Palangkaraya, Hasanuddin, menyampaikan RRI siap mendukung publikasi seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui siaran langsung upacara bendera serta penyediaan ruang dialog untuk menyosialisasikan rangkaian kegiatan kepada masyarakat.
11: Selain itu, RRI juga akan menyediakan alokasi untuk dialog ya atau talk show di Pro1 RRI. Itu di tanggal 13 Agustus kita juga menyediakan waktu khusus untuk talk show kepada seluruh stakeholder, artinya Dinas Kominfo Santik maupun panitia HUT RI ke 81 tahun 2026 bisa memanfaatkan ini untuk mensosialisasi rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke 81 di Provinsi Kalimantan Tengah.
10: Melalui sinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perangkat daerah, TNI, Polri, serta dukungan RRI Palangkaraya sebagai media publik, seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan dapat berlangsung dengan tertib, hikmat, dan sukses. Julianti melaporkan.
12: Pendengar, pertemuan regional saksi-saksi Yehuwa dihadiri 889 peserta pertemuan Kalselteng di Kalawa Park Center. Selengkapnya, laporan langsung ini akan disampaikan oleh rekan Sabella Indahsari. Silakan rekan Bella.
13: Ya, sudah mendengar, RRI Palangkaraya baru saja menyaksikan kegiatan saksi-saksi Yehuwa yang berlangsung di Kalawa Waterpark kilometer 6,5 Palangkaraya. Kegiatan ini diikuti secara regional oleh saksi-saksi Yehuwa dari beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, juga ada sebagian dari negara asing yang datang berkunjung untuk menyaksikan beberapa khotbah dari penatua-penatua dari saksi-saksi Yehuwa, yang mana tema tahun ini membawa damai, yang akan berlangsung selama 3 hari. Dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dari pukul 9:20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, koordinator kegiatan saksi-saksi Yehuwa, Abednego, mengatakan bahwa kegiatan ini memang telah dilaksanakan di beberapa wilayah. Tidak saja di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, juga pernah di beberapa daerah lainnya, di Kalsel maupun Kalimantan Timur ataupun Barat, dalam rangka untuk memberikan penguatan Alkitab kepada saksi-saksi Yehuwa agar lebih memahami kondisi yang ada dan dapat hidup secara damai dan sukacita menurut ajaran Yesus Kristus. Berikut pernyataan dari koordinator lapangan saksi-saksi Yehuwa, Abednego.
14: Ya, tadi yang disampaikan selama 9 hari ini berlangsung apa aja?
15: Oh, ya, gini, saya tadi ada catatan. Ya. Ya, jadi tema dari pertemuan regional ini dia ini didasari atas dari Alkitab. Ya memang kita sekarang hidup yang sulit. Ini orang yang hadir, mereka diajar bahwa kebahagiaan itu bisa jadi akan ada, hanya diberikan.
13: Dengan tema bahagia selamanya ini, diharapkan masyarakat maupun saksi-saksi Yehuwa dapat memaknai makna terdalam dari Alkitab yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang membawa damai bagi umat manusia, khususnya umat Kristiani, agar menjalani kehidupan di dunia ini dapat damai, sejahtera, meskipun diliputi berbagai persoalan atau permasalahan duniawi yang terjadi. Sabila Indasari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya Terus Mudara untuk Indonesia.
12: Ya, pendengar, belasan penyandang disabilitas dan kelompok rentan mendapatkan pembekalan terkait pencegahan korupsi. Kegiatan ini sebagai rangkaian pendampingan mengurus perizinan produk olahan rumah tangga yang digelar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
16: Tindak pidana korupsi atau hal-hal yang tidak harusnya tidak sesuai aturan, harap laporkan.
17: Belasan penyandang disabilitas dan kelompok rentan mendapatkan edukasi berkaitan dengan pencegahan korupsi sejak dini dalam rangkaian kegiatan pendampingan mengurus perizinan produk olahan rumah tangga di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu pemateri sosialisasi anti korupsi dari PTSP, Siti Fatimah menyampaikan pentingnya menjaga integritas serta tidak melakukan pembiaran terhadap setiap bentuk tindak korupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk berani bertindak sesuai aturan.
16: Salah satu poin materi saya tadi adalah kita bersama-sama menjaga integritas dan jangan melakukan pembiaran terhadap tindak korupsi itu sendiri. Jadi selama ini kita tanpa sadar melakukan pembiaran, sering ngomong di belakang saja atau tidak berani untuk speak up, tidak berani untuk mengutarakan. Dan dalam kesempatan ini kami memberikan motivasi dan juga memberikan kepastian bahwa kita punya hak dan punya andil dalam memberantasi korupsi itu, salah satunya dengan tidak melakukan pembiaran. Jadi jika ada hal-hal yang kita rasa itu merupakan tindak pidana korupsi atau hal-hal yang tidak harusnya tidak sesuai aturan, harap laporkan.
17: Ia menjelaskan selama ini masih banyak masyarakat maupun aparatur yang tanpa sadar melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran korupsi. Kondisi tersebut kerap terjadi karena hanya membicarakan persoalan di belakang tanpa memiliki keberanian untuk menyampaikan atau melaporkannya secara langsung. Sementara itu, Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM Palangkaraya Piki Agung menyambut baik pelaksanaan sosialisasi anti korupsi tersebut. Menurutnya, seluruh instansi pemerintah saat ini tengah gencar memberikan edukasi dan sosialisasi anti korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Palangkaraya yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.
18: Oh iya, itu ada materi tambahan dari Dinas DPMPTSP Kota Palangkaraya yang ingin menyampaikan berkaitan dengan sosialisasi anti korupsi. Yang dimana kita, para instansi pemerintah ini saat ini memang sedang gencar dalam memberikan sosialisasi anti korupsi untuk mewujudkan Kota Palangkaraya yang bebas dari korupsi.
17: Melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya berharap semakin tumbuh kesadaran masyarakat terhadap upaya ikut serta memberantas korupsi, minimal berani melapor. Edi Suroso melaporkan.
12: Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dengan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, salah satu langkah yang dilakukan yakni memasang pelang imbauan pencegahan karhutla di sejumlah titik yang dinilai rawan. Tujuannya untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu waspada terhadap karhutla. PLT Kepala DLH Kota Palangkaraya Untung Sutrisno mengatakan pemasangan pelang tersebut telah dimulai sejak 25 Juli 2026 dan dilakukan di 15 titik rawan kebakaran yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Melalui pesan-pesan yang tertuang pada pelang imbauan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan serta menghindari tindakan membakar lahan maupun sampah yang dapat memicu kebakaran. Dikatakan Untung, apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin sehingga kebakaran tidak cepat meluas.

0: Pendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti program Request Pop 100% Indonesia. Silakan request lagu favorit ya, karya musisi tanah air, sekaligus salam hangat juga untuk sahabat atau keluarga tercinta ya. Dan bergabung bersama kami melalui WhatsApp atau line telepon interaktif kami di 08115203123 atau 3221779. Dan pendengar kali ini telah terhubung melalui line telepon kami ya. Halo, selamat siang Request Pop.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia.
2: Apa kabar Kak Cynthia?
1: Oh, halo Mama Yuda, kabar baik.
2: Ya, halo iya. Juga.
1: Iya, bagaimana cuaca di sana, di Sampit? Apakah kabut juga ini Mama Yuda?
2: Ya, ini panas, cerah aja.
1: Cerah aja ya.
2: Ada juga sedikit-sedikit kabutnya.
1: Iya. Dan
2: asap bau asap pagi malam.
1: Iya benar Mama Yuda. Jangan lupa pakai masker Mama Yuda kalau beraktivitas di luar.
2: Iya. Kan nggak lupa.
1: Iya. Mau request lagu apa ini?
2: Apa ya lagunya? Dari penyanyi yang baru tuh adalah
1: yang
2: siapa namanya selain Mahalini, selain Natia Andini?
1: Liodra.
2: Selain Liodra.
1: Idol itu ya.
2: Ya, apa aja lagunya tuh kesentia?
1: Sebentarlah Mama Yuda. Yang ada Sabrina Leonor ini. Terus ada Anggi. Ada
2: Anggi. Apa judul lagunya kah?
1: Judul lagunya ada kemarin tuh dia bawain Asal Kau Bahagia, terus Lesung Pipi, terus ada Putus Atau Terus, terus ada Sebatas Mimpi, Tidak Selalu Memiliki.
2: Ya selalu memiliki aja deh.
1: Tidak Selalu Memiliki, oke.
2: Kalau yang lain-lain mungkin galau lagunya. Ya salamnya ke Cynthia ya.
1: Silakan.
2: Bang Umay, Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Adi, Bang Jeffrey, Bang Yan Seloyo, Bang Anang Banjar, Pak Meme, Pak Tony, Mbak Sasa, Pak Riti Putri, Pak Napaho yang Putri. Buat Kak Risna, Mak, Pak Mul, semoga selalu sehat keluarga deh. Gak mendengarkan aja.
1: Baik, terima kasih.
2: Bang, lagi tidur, salam sayang aja deh.
1: Semoga masuk dalam mimpinya, Mama Yuda.
2: Buat istirahat.
1: Iya.
2: Buat Kak Cynthia, semoga selalu sehat juga, semangat, sukses, lancar aktivitas rezekinya.
1: Iya, amin.
2: Selalu happy, bahagia, selalu dengan ayangnya deh. Dan keluarga semua.
1: Amin, terima kasih Mama Yuda.
2: Ya,
1: terima kasih
2: Kak Cynthia, selamat siang, jelang sore.
1: Selamat siang, jelang sore. Waalaikumsalam. Dan kita langsung terhubung ini dengan penelpon dari WhatsApp. Halo, selamat siang, Request Pop
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo Bang Tony, apa kabarnya?
3: Kabarnya sehat ya.
1: Kabarnya sehat. Iya.
3: Gerah ini Mbak Cynthia.
1: Cukup gerah lah.
3: Ya.
1: Iya.
3: Walaupun asapnya agak kurang itu tapi gerah.
1: Iya, lumayan asapnya kemarin ya. Tapi ini lumayan berkurang ya, Bang Tony.
3: Kemarin yang bersih. Kemarin sejuk itu udara.
1: Karena hujan itu.
3: Betul.
1: Boleh. Silahkan.
3: Di RR itu ada namanya Triani.
1: Oh, ada.
3: Ada kan?
1: Iya. Ini mau request lagu apa ini, Bang Tony? Iya, sepertinya agak terputus ini, Bang Tony.
4: Halo.
1: Halo.
4: Sekarang bagaimana?
1: Iya, sudah lebih baik.
3: Ada gajah di balik batu.
1: Ada gajah di balik batu. Ada gajah. Oke, dari Wali. Boleh salam-salamnya dulu, Bang Tony.
3: Salam dulu ya. Untuk Mama Yuda, disambut sama keluarga yang mudah sehat. Tidak kena panas di sini.
1: Ya. Iya.
3: Sehat. Mbak Susi, Mbak Sasa, Bang Aga, Putra Pangkelambun, ya. Ian Sroyer, Bung Jepri, Erwin juga, Bung Pandu, Mbak Weni, Putra Pangkelambun ya. Terus Mbak Lisa, yang lain kita rangkul semuanya.
1: Iya.
3: Ya, semangat terus. Iya, selamat. Ikan ya dekatnya. Tang akhir bulan juga semoga sehat.
1: Amin.
3: Rezekinya juga lancar terus.
1: Amin.
3: Sukses yang dicita-citakan. Terima kasih. Selamat siang.
1: Terima kasih. Selamat siang. Sukses juga untuk Bang Tony. Sehat selalu juga. Dan pendengar, silahkan yang ingin bergabung ya dalam request pop hari ini. Oke. Halo. Selamat siang. Request pop.
5: Halo.
1: Iya, halo, selamat siang, request pop.
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, nare kabar, Mak?
5: Kabar bahalap, Pi.
1: Kabar bahalap, yo.
5: Iya. Cuaca tuh belasut.
1: Belasut.
5: Jadi, belasut tuh sangat mengingat.
1: Iya.
5: Mudah-mudahan elak terulang dari kebakaran, Pi. Jadi supaya kita naseng tuh.
1: Iya.
5: Normal. Ya ji sosiwot muntah seng.
1: Iya, Mak. Amin.
5: Iya, supaya kita elak lino penyakit kere infeksi saluran pernapasan.
1: Iya.
5: Daya kan anak puluhan bebe.
1: Iya.
5: Kan kita di bakas tuh, kelece. Jadi bakas. Apalagi infeksi kere penyakit penyerta teh jadi rawan.
1: Iya.
5: Ya. Mama tuh nak nyanyi lagu era 80-an, tau lah kan?
1: Tahu.
5: Taulah, mama iyo. Anak ini lagu Barat Dian Pisesa lah.
1: Dian Pisesa.
5: Judul teh Cemara-Cemara Cinta.
1: Cemara-Cemara Cinta, oke, TG itu, Mak.
5: Iya, salam hello.
1: Yo.
5: Terutama akan akeng tuh, Cynthia Baga lah. Penyiar di Bejenta. Akan Bahasa Sakya, Jalan Kelebata. Akan Bang Tuni, akan Mama Yuda. Akan Putra Pangkalan Bun, Mas Dede, Ian Sloyor, Bang Umay, Mas Jepri, Bang Agi lah. Saya akan Putri, dengan Bang Freddy, Cah, Omar Uke, dan Mbak Fiona, akan Mama Sri, Pemurung Raya, untuk mengantah uras berigas Mama Sri.
1: Amin.
5: Uras kendang. Berasa sampai jauh.
1: Iya.
5: Akan akengku Cynthia lah selamat bertugaskan lah selamat.
1: Iya, Mak.
5: Bentuk pandau.
1: Terima kasih. Sehat selalu juga untuk mamaku, Bapak Memei di sana. Jangan lupa keluar, misalnya aktivitas di luar pakai masker. Dan langsung ini kita terhubung lagi. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Halo. Iya.
6: Apa kabar sih dia?
1: Baik. Bagaimana sebaliknya?
6: Sehat. Siapa nih Cynthia nih?
1: Ini Bang Tajudin ya?
6: Iya benar sekali. Kira-kira Cynthia udah lupa.
1: Iya. Mau request lagu apa ini?
6: Apa ya? Perpisahan termanis.
1: Perpisahan termanis. Oke.
6: Lovarian.
1: Lovarian. Oke, ada ini. Ya. Boleh.
6: Salamnya buat semuanya.
1: Silakan.
6: Ya. Yang udah pada gabung. Buat Cynthia-nya. Udah makan siang nih Cynthia?
1: Sudah. Aman.
6: Oke.
1: Iya.
6: Buat Cynthia-nya sampai ketemu ke depan, tapi udah nggak tahu masih siaran apa nggak ini kontraknya habis.
1: Melihat jadwal terbaru.
6: Ya, ya kan bilangnya di bulan ini aja. Oke, buat Cynthia.
1: Oke.
6: Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih. Sehat selalu juga untuk Bang Tajudin ya. Kita masih tunggu untuk request pop hari ini. Iya, halo, selamat siang. Request pop.
4: Pop, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
4: Siang, siang.
1: Iya, terdengar dengan jelas kah ini?
4: Suara Mas Nandia cukup jelas.
1: Oke. Iya. Ini dengan Bang Melon kah?
4: Bang Dep.
1: Oh, Bang Jeffrey udah lama nggak gabung, Bang Jeffrey.
4: Halo, halo, Bang Dede.
1: Terdengarnya, iya, Bang Dede, apa kabarnya?
4: Di Pangkalan, masa lupa Kota Manis.
1: Aduh, Kota Manis. Saking manisnya sampai lupa ini, Bang Dede.
4: Nggak hujan-hujan ini. Belum.
1: Iya, belum ada hujan, Bang Dede.
4: Belum kemarin ya.
1: Bagaimana perkembangan pom bensin di sana Bang Dede? Katanya ngantri ya?
4: Iya betul, makin banyak pengguna pelanggan.
1: Iya ya, semoga cepat ini ya keadaannya cepat normal.
4: Iya,
1: begitu ya?
4: Iya cepat normal stabil. Mudah-mudahan aja. Semoga.
1: Amin.
4: Aja. Hujan juga semoga cepat turun.
1: Amin.
4: Di Kota Waringin Barat.
1: Di sana asap juga, Bang Dede?
4: Ada juga asap, cuman nggak setebal di Palangka.
1: Iya. Iya.
4: Ya, mudah-mudahan cepat berakhir kemarau-nya.
1: Amin.
4: Agar kebakaran hutan dan lahan itu.
1: Iya.
4: Terulang.
1: Mm-mm.
4: Asap juga kan harus pakai masker.
1: Betul. Iya.
4: Ya, mau request lagu ini?
1: Silahkan, Bang Dede.
4: Soalnya pengen hujan kemarau panjang aja.
1: Judulnya
4: biar ucup siapa Nika Astria ya.
1: Ike
4: Nika, iya kalau nggak salah, berilah setetes air gitu, setetes air apa ya. Ya kemarau panjang kalau nggak salah,
1: kemarau gitu. Panjang. Dari
4: Nike
1: Ardila ini ya?
4: Hah? Nike Ardila, kemarin yang panjang. Oh iya, dari siapa aja nggak apa-apa.
1: Oke, salam-salamnya dulu.
4: Kerja.
1: Amin.
4: Salamnya buat Bang Agau tadi ya. Selamat siang Bang Agau, jangan lupa itu disiram. Terong apa itu? Terong asamnya ya. Dengar-dengar, bukan nggak mau masuk, sulit masuk. Malam juga sulit masuk.
1: Iya.
4: Saking banyak yang antri gitu ya.
1: Betul.
4: Selamat siang Bang Agau. Mudah-mudahan cepat hujan di mana-mana.
1: Iya, betul.
4: Di Palangka, di Kalteng semua.
1: Iya. Iya, ini Bang Dede lagunya Setitik Air kah judulnya?
4: Iya.
1: Dari Koni Dio ini ya?
4: Iya, Setitik Air ya. Setitik Air kalau banyak kan jadi banyak.
1: Judulnya ganti jadinya kan, kalau banyak.
4: Langsung banyak gitu kan. Rata-rata kan tes gitu ya.
1: Setitik. Iya, betul.
4: Akhirnya terkumpul banyak.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Semoga cepat hujan begitu ya doanya untuk
4: Amin.
1: Kalimantan ataupun Indonesia bisa nih.
4: Iya. Pokoknya buat semua aja tanpa terkecuali selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Beristirahat yang mungkin mulai akan siap-siap beraktivitas lagi karena udah udah waktunya kita selamat. Hati-hati di jalan ya,
1: iya.
4: Yang mau aktivitas, mudah-mudahan semua lancar.
1: Amin.
4: Semoga lancar selalu. Salam
1: iya.
4: Sehat buat semua. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Dede. Sehat selalu juga di sana. Diberkati dalam setiap pekerjaannya ya Bang Dede ya. Dan masih kami tunggu pendengar untuk penelpon kita hari ini dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan ini telah bergabung lagi nih. Halo, selamat siang Request Pop
7: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ini dengan Bang Nanang nih.
7: Iya, kan.
1: Gimana kabarnya Bang Nanang?
7: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini siang hari ini mau request lagu apa ini?
7: Pelangi di Mata Cynthia.
1: Pelangi di mata. Pelangi di matamu.
7: Ada ketiga gitu. Pelangi di mata Cynthia.
1: Dari Jamrut nih kah?
7: Iya ya.
1: Oke, salam-salam dulu.
7: Salam-salam buatnya, Bapak Meme, Bapak Yuda, Putra Pangkalan Bun. Yang barusan tadi siapa itu? Bang Dede ya? Salam Cynthia. Buatnya si Erwin, Mas Karim, Ian Sedia, Pak Jepri, Pak Umar, Bang Milon, Putra Pangkalan Bun. Yang tadi itu siapa itu Bang Dede? Siapa itu tadi?
1: Bang Dede.
7: Ya buat Bang Dede di Pangkalan Bun juga ya?
1: Betul.
7: Ya dapat semua pendengar terus pelangkahnya di mana saja berada. Selamat siang, semoga istirahat.
1: Iya.
7: Selamat siang, dia terima kasih.
1: Selamat siang, terima kasih juga Bang Nanang. Sehat selalu ya untuk Bang Nanang. Dan kita tunggu penelpon. Mungkin ini jadi yang terakhir ya penelpon kita hari ini untuk program Request Pop 100% Indonesia. Silahkan pendengar yang ingin bergabung ya dalam Request Pop Indonesia hari ini, baik melalui telepon interaktif kita atau melalui WhatsApp. Dan mungkin kita bacakan dulu ya, ini tadi ada yang ingin bergabung, ini dari M. Nur. Request lagu dari The Massive, katanya lagunya tolong dipilihkan saja. Baik, salam sehat, salam sukses juga untuk Bang M. Nur ya. Dan pendengar, mari kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang telah di-request oleh para pendengar kita hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Jawa dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zapin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zapin dikenal dengan dua jenis, yakni Zapin Arab dan Zapin Melayu. Tarian Zapin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI, telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehadiran

0: kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Fabian. Panggil aku.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga. Mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Menampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru, diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan. Kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.
3: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15% promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi pendengar, dapatkan penawaran spesial payday fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture, kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026. Tentu jangan sampai ketinggalan pendengar karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan, pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Ya baik pendengar, saatnya Anda ikuti meram Anda telah ikut meramaikan ya. Terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung dalam program Request Pop 100% Indonesia. Tadi ada Mama Yuda, ada Bang Tony, ada Pak Agam, ada Bang Dede, ada Bang Tajudin, dan ada Bang Nanang. Terima kasih karena telah bergabung ya. Dan mohon maaf juga jika ada penelpon yang belum sempat terangkat tadi ya. Dan dengan ini juga berakhirlah kebersamaan Anda bersama saya, Cynthia Baga. Dan saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selanjutnya akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda ya di kesempatan sore hari ini, dan akhirnya kita berjumpa kembali ya di Palangkaraya sore setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia Baga. Ya, apa kabar Anda pendengar ya dimanapun Anda berada, semoga sampai dengan sore hari ini Anda semua selalu diberikan kesehatan, semangat, dan juga kelancaran, kemudahan dalam setiap aktivitas Anda ya. Dan tidak terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Juli ya. Rasanya baru kemarin kita memulai bulan Juli ini, tahu-tahu sudah sampai kita di hari terakhir ya. Bagaimana juga tentunya kabar Anda ya, apakah target-target di bulan ini sudah tercapai, atau mungkin masih ada yang akan dilanjutkan di bulan berikutnya. Apapun hasilnya ya, semoga semuanya menjadi pengalaman yang baik dan tentunya senantiasa membawa semangat baru untuk menyambut bulan Agustus ya. Dan tentunya jangan lupa juga, karena cuaca sepanjang hari ini ya pendengar cukup panas. Nah, pastikan bahwa Anda sering minum air putih ya, perbanyak minum air putih. Dan kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, usahakan menggunakan pelindung ya, agar tidak terlalu lama juga terpapar terik matahari. Kalaupun hari ini terasa melelahkan, semoga sore ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat ya, menikmati tentunya kebersamaan bersama keluarga Anda di rumah, atau Anda juga yang mungkin masih disibukkan dengan beragam aktivitas ya. Kami temani tentunya dengan aneka pilihan lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kami ya. Dan tentunya saya Dewi Sri Tanjung akan menemani Anda pendengar ya sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishings dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%. Promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi, dapatkan penawaran special Payday Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishings Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishings dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishings, furnishings with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, kabar baik ini datang dari pemerintah, ya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini menyiapkan konektivitas digital, ya, untuk program 3 juta rumah. Jadi nantinya bahwa kawasan hunian baru ini tidak hanya memiliki listrik, air bersih, dan akses jalan, tetapi juga dilengkapi dengan jaringan internet yang memadai. Dan pendengar, tentu ini menjadi langkah yang sangat baik, ya, karena di era sekarang internet sudah menjadi kebutuhan penting, mulai dari belajar, bekerja, berjualan, sampai dengan mengakses layanan pemerintahan dan juga kesehatan. Semuanya membutuhkan koneksi internet yang handal. Dan semoga saja program ini benar-benar bisa terwujud, ya, sesuai rencana, sehingga masyarakat Indonesia, termasuk yang tinggal di kawasan perumahan subsidi, ini bisa menikmati akses internet yang merata, cepat, dan juga aman. Dengan begitu, bukan hanya rumah yang menjadi layak huni, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi keluarga untuk berkembang, belajar, dan juga meningkatkan kesejahteraan di era digital. Baik pendengar, informasi selengkapnya, ya, Komdigi siapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah, Anda dapat membacanya selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: POV, War Takjil di bulan Ramadan.
5: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

0: Tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, Indonesia ini kembali menunjukkan kesiapannya menjadi tuan rumah ajang sepak bola bertaraf internasional, ya. Rencananya Indonesia Super Cup 2026 ini akan mempertemukan 2 klub besar Eropa, yaitu Chelsea dan juga AC Milan. Dan tentu ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan, ya, terutama bagi para pecinta bola di tanah air. Ya, pendengar, kalau mendengar nama Chelsea dan AC Milan, ya, pasti banyak yang langsung bertanya, kira-kira harga tiketnya berapa, ya? Dan semoga saja harganya tetap terjangkau sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menyaksikan langsung pertandingan bergengsi ini. Dan yang tidak kalah penting, semoga gelaran ini juga berjalan sukses, aman, dan lancar, ya. Selain menjadi hiburan tentunya bagi para penggemar sepak bola, ajang seperti ini juga bisa mengangkat nama Indonesia di mata dunia, mendorong sektor pariwisata, dan juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event olahraga berstandar internasional dengan baik. Siapa tahu kedepannya semakin banyak klub-klub besar dunia yang datang dan bertanding ke Indonesia. Ya, pendengar, Indonesia siap gelar laga berstandar internasional. Silakan Anda juga dapat membacanya di rri.co.id. Dan sesaat kita nantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat akan hadir Lintas Banjar Nusantara.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Auliana. Halo, selamat sore Auliana, apa kabar?
1: Iya, selamat sore rekan Heri. Kabar baik, seluruh kru juga di sini yang bertugas. Gimana kabarnya,
0: Iya.
1: Tarakan juga?
0: Tarakan, sore ini cerah. Dan informasi apa dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan sore ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027, rekan Heri.
0: Baik, silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Heri Susanto di Tarakan. Mendengar dan pemirsa, Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalimantan Selatan siapkan target 250 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027. Pelaksanaan rekrutmen terus dimatangkan sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Berikut laporan Fitriana.
2: Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk pengadaan tahun depan. Namun pelaksanaan rekrutmen tersebut masih menunggu regulasi dan surat keputusan dari pemerintah pusat terkait jadwal resmi seleksi. Usai rapat bersama Komisi 1 DPRD Kalsel, Kepala BKD Kalsel Noriadi mengatakan persiapan pengadaan CPNS terus dilakukan sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Menurutnya usulan penambahan anggaran juga telah diajukan untuk mendukung pembangunan unit pelaksana teknis atau UPT baru. UPT tersebut akan menjadi penunjang pelaksanaan sistem pengembangan kompetensi daerah, khususnya dalam menyiapkan pengembangan talenta aparatur sipil negara. Kebutuhan anggaran mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji pegawai, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan bertugas di UPT tersebut. Noriadi menjelaskan pembahasan anggaran dilakukan secara bertahap agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Yang menegaskan bahwa pembangunan UPT menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Selatan.
3: Sebenarnya untuk anggaran ya, bukan untuk anggaran gaji itu sebenarnya PKD yang berwenang untuk memberikan tanggapan. Tapi sepengetahuan kami, aman-amannya pengetahuan kami ya. Tapi PKD yang bisa menjawab. Kenapa? Karena kami masih diberi banyak ruang untuk penambahan ASN. Tahun ini sebanyak 250 orang untuk pengadaan CPNS.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bashim, berharap rencana

0: Pengadaan CPNS dapat direalisasikan sesuai dengan target. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan program tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja PKD.
1: Nah, kita berharap dari apa yang sudah disampaikan tadi, program CPNS yang sudah diadakan 250 formasi itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai batal atau digagalkan oleh pusat misalnya gitu, kan, dengan alasan apapun yang kita harapkan seperti itu. Sehingga anggaran yang sudah dianggarkan oleh BKD tadi tidak menjadi silpa.
0: Rencana pengadaan sekitar 250 formasi CPNS di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. Selain memenuhi kebutuhan pegawai, program tersebut juga diharapkan mendukung pengembangan talenta ASN melalui sistem kompetensi yang lebih terarah. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Baik rekan Heri, itu tadi informasi kami dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Heri.
3: Baik, terima kasih rekan Auliana yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar di sore hari ini dari Palangkaraya ada rekan Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Harry, apa kabar?
0: Kabar baik Tarakan, gimana sebaliknya Palangkaraya?
1: Alhamdulillah, kami juga baik dan cuaca di Palangkaraya sore hari ini cerah sekali. Ada kabut
0: Cerah,
1: tipis.
0: ya. Kamu tipis ya.
1: Iya, efek
0: Baik
1: karhut
0: Dewi,
1: lah ya.
0: informasi, iya. Informasi apa Dewi dari Palangkaraya untuk pendengar kita sore hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, Harry, ya, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini mengenai Birokesra Kalimantan Tengah dan juga Dharma Wanita Persatuan Setda Kalimantan Tengah yang menyalurkan 600 paket sembako berkah, Harry.
0: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
1: Ya, baik Harry dan juga pendengar serta pemirsa ya, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dharma Wanita Persatuan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari program Berbagi Berkah dan ditargetkan akan rutin setiap tahun. Berikut selengkapnya dilaporkan Sabila Indasari.
2: Berbagi berkah untuk sembako khususnya kepada saudara-saudara kita, khususnya yang panti asuhan, outsourcing, kemudian P3K, dan juga termasuk kawan-kawan yang memang golongan 1 dan 2.
3: Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan berbagi berkah dengan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan meliputi penghuni panti asuhan, panti sosial, kelompok kesejahteraan masyarakat, serta warga kurang mampu. Jumlah bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 400 paket. Saat ini, bantuan telah mencapai 600 paket. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah, Rusansah, menyampaikan peningkatan jumlah paket sembako merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas manfaat kepada masyarakat. Usai acara pembukaan, seluruh paket bantuan langsung disalurkan kepada para penerima dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Rusansah menegaskan, kegiatan berbagi berkah tersebut akan diprogramkan sebagai agenda rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan sosial memiliki tujuan mulia untuk membantu sesama sekaligus memperkuat semangat kepedulian di tengah masyarakat. Pemerintah berharap doa dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat sebagai penyemangat dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan.
2: Kita berharap dari pembagian sembako ini, saudara-saudara kita yang memang mendapat begitu ya, atau membutuhkan, ini betul-betul merasakan manfaatnya dari pembagian sembako berkah ini, dan tentu kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan.
3: Pak, kegiatan ini akan terus rutin ya Pak, nanti dilakukan setiap tahun?
2: Ya, insya Allah kegiatan ini karena tujuannya adalah sangat mulia membantu masyarakat gitu ya, maka kita harapkan dan kita akan programkan setiap tahun, dan tentu akhir dari pelaksanaan kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan akan terwujud gitu ya, Kalteng Berkah Maju Sejahtera. Karena berkat doa-doa mereka yang mendapat berkah hari ini, insya Allah pasti akan berdampak kepada pemerintahan gitu ya, untuk kemajuan atau berjalannya pemerintahan dengan baik.
3: Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah, Herlianti Anang Dirjo mengatakan, rangkaian kegiatan sosial tidak berhenti pada pembagian sembako. Menjelang Idul Fitri, DWP Setda Kalteng juga berencana mengunjungi panti jompo dan panti asuhan, serta menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama. DWP Setda Kalteng berharap jumlah bantuan maupun cakupan penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
4: Mungkin kami juga akan menjunjungin panti jompo, anak panti asuhan, itu mungkin yang dalam rangka menjelang Idul Fitri. Nah, buka puasa bersama. Nah, semoga untuk menjadi tahun depan, semoga lebih banyak dari yang ini lagi harapan kita ya.
3: Salah seorang penerima bantuan sembako dari Biro Kesra dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Widodo mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berprofesi sebagai tenaga swakelola, mengatakan bahwa paket sembako sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia juga berharap program bantuan sosial dapat terus dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Widodo mengungkapkan ia telah 3 kali menerima bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalteng, termasuk pada bulan Ramadan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu dan mendoakan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju serta mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.
5: Kalau boleh, terus ya.
3: Untuk apa nanti sembakonya nih Pak? Sehari-hari.
5: Untuk kebutuhan sehari-hari lah.
3: Bapak sudah berapa kali dapat gini? Baru sekali kan?
5: Sudah 3 kali ini kayaknya.
3: 3 kali ya?
5: Sama hari bulan puasa itu.
3: Apa yang mau Bapak ucapkan untuk provinsi, untuk pemerintah provinsi Pak?
5: Ya, mudah-mudahan semakin maju dan sejahtera.
3: Melalui Bantuan Sembako Berkah 2026 yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalteng, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ASN P3K, tenaga swakelola, cleaning service, dan outsourcing di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda, Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kelurahan Selumit Pantai meminta perhatian khusus dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang menyebut wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Generasi penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
2: Upaya menekan peredaran narkotika terus dilakukan hingga tingkat tapak. Pemerintah Kelurahan Selumit Pantai bersama Babinsa, Babinkamtibmas, serta Polsek Tarakan Barat sejatinya terus menguatkan keamanan swakarsa dengan mengaktifkan pos-pos kamling dan patroli rutin di area pemukiman pesisir. Lurah Selumit Pantai, Erwin Syah menegaskan, warganya terus berupaya melepas label wilayah rawan. Namun, keterbatasan wewenang aparat kelurahan dalam penindakan hukum membuat pihaknya memerlukan intervensi khusus dari BNN Kota Tarakan. Tak hanya pengawasan, edukasi bahaya narkoba bahkan digencarkan hingga ke ruang-ruang informal, termasuk saat acara perpisahan PAUD guna menyasar para orang tua murid.
1: Lebih memperhatikan masa depan
3: generasi
1: penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
3: Okay.
1: Nah, makanya dalam setiap kesempatan maupun untuk berbicara di dalam acara, kami kelurahan selalu menyampaikan tentang bahayanya narkoba, termasuk di perpisahan PAUD. Saya sampaikan ya biar orang tuanya dengar untuk menjaga anaknya.
2: Pihak kelurahan berharap sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari BNN dapat membentengi generasi penerus sekaligus mengubah citra Selumit Pantai menjadi lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Harry. Alhamdulillah di Samarinda baik dan juga cuacanya sore ini sangat cerah. Bagaimana di Tarakan sana, apakah cerah juga Harry?
0: Tarakan juga cerah. Dan dari Samarinda, ada informasi apa di sore ini?
1: Ada informasi mengenai program MBG yang mendapatkan surat kecil dari siswa nih Harry.
0: Baik, silakan Vira untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Samarinda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga melahirkan kisah-kisah menyentuh. Mulai dari surat ucapan terima kasih hingga uang jajan yang disisipkan siswa untuk para petugas dapur. Reporter RRI Samarinda Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Di balik ribuan porsi makan bergizi gratis yang disiapkan setiap hari, tersimpan cerita sederhana yang membuat para petugas dapur terharu. Sejumlah siswa penerima manfaat menitipkan surat kecil di dalam ompreng berisi ucapan terima kasih, doa, hingga usulan menu makanan yang mereka sukai pada penyajian berikutnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Deki Wahyudi, mengatakan tidak hanya surat yang mereka temukan, beberapa siswa bahkan menyisipkan uang jajan di dalam ompreng sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas yang setiap hari menyiapkan makanan bergizi. Selain itu, seluruh surat dan pesan tersebut sengaja disimpan sebagai pengingat bahwa kerja keras para petugas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya Kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok. Tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih MBG-nya. Yeah. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
2: Manfaat program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh para siswa. Selain memperoleh asupan gizi yang baik, mereka mengaku uang saku yang biasanya digunakan membeli makan siang hari kini dapat ditabung atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Menu seperti ayam, telur, nasi, sayur, dan buah pun menjadi favorit para pelajar. Salah seorang penerima manfaat, Valentino Mangalo, bersama teman-temannya dari SMP Negeri 28 Samarinda, mengaku senang dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut mereka, selain membuat lebih hemat, program tersebut juga membantu mereka menikmati makanan bergizi setiap hari dan berharap ke depan menu yang disajikan semakin beragam.
4: Pak Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
5: Senang.
4: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
5: Ayam.
4: Ayam? Suka makan ayam? Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong?
6: Bangga.
4: Terus?
5: Enak.
6: Bangga.
4: Mantap.
5: Duit saku bisa disimpan.
6: Oh, duit saku bisa disimpan.
4: Iya.
6: Enggak boros uang.
4: Enggak boros uang.
2: Surat-surat kecil, ucapan terima kasih, hingga uang jajan yang ditinggalkan para siswa menjadi bukti bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan penghargaan terhadap mereka yang bekerja di balik layanan tersebut. Bagi para petugas SPPG, perhatian sederhana dari para siswa menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan makanan terbaik setiap hari. RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Harry di Tarakan. Harry.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan Wina. Kita segera sapa. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Harry. Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca sepertinya sama Tarakan nih. Cerah ya kalau di Nunukan juga.
0: Iya. Baik, dari Nunukan di sore hari ini ada informasi apa, Wina?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah kami siapkan ini terkait warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, ya ini tetap dapat mengurus administrasi kependudukannya.
0: Baik, Wina, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Heri. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menegaskan warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali tetap dapat mengurus administrasi kependudukan sepanjang pemohon dapat menunjukkan data yang menyatakan dirinya benar warga negara Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan, warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, tetap dapat mengurus administrasi kependudukan. Namun, penerbitan identitas kependudukan hanya dapat dilakukan apabila pemohon mampu menunjukkan data atau bukti yang menyatakan dirinya merupakan warga negara Indonesia. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Samsudin mengatakan, setiap permohonan penerbitan identitas kependudukan wajib didukung data yang membuktikan status warga negara Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan verifikasi sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
3: Sebenarnya sangat mudah, sepanjang dia dapat menunjukkan data apapun itu yang menandakan dia memang dia penduduk Indonesia. Kan itu, kalau tanpa dasar sama sekali, ini yang membingungkan. Kenapa Nunukan ini ada dari persinggahan, sedangkan di ketentuan memang menyatakan sepanjang dapat meyakinkan.
2: Menurutnya, bagi perantau yang tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, pengurusan identitas sebaiknya dilakukan di daerah asal. Pasalnya, pemerintah daerah asal dinilai masih memiliki data kependudukan yang dapat digunakan sebagai dasar verifikasi. Sementara itu, apabila pengurusan dilakukan di Kabupaten Nunukan tanpa disertai data pendukung, proses verifikasi akan dinilai lebih sulit. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan status pemohon sebagai warga negara Indonesia.
3: Namun, harusnya sebenarnya begini, kalau ada orang yang tidak memiliki memang data sama sekali, seharusnya sebenarnya memang dia ada di kampungnya. Harusnya di kampungnya, karena kenapa di kampungnya itu sudah ketahuan dia asalnya, ponakannya siapa, neneknya siapa, kan pasti ketahuan. Kalau kita di sini, yang hanya daerah persinggahan, akhirnya kita juga miskin pertanyaan jadi kepada orang ini.
2: Meski demikian, Disdukcapil Kabupaten Nunukan tetap akan melayani permohonan penerbitan dokumen kependudukan selama pemohon memiliki data atau petunjuk yang membuktikan status warga negara Indonesia. Jika pemohon berasal dari daerah lain, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk memastikan identitas dan status kewarganegaraan pemohon sebelum dokumen diterbitkan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Heri di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk sore ini edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishings dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%. Promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan, seperti perlengkapan makan, serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi, dapatkan penawaran special payday fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furnitur kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishings Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hingga hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan, karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishings dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishings, furnishings with style, lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih inspiratif.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah

0: kesehatan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, meskipun saat ini kita sudah memasuki musim kemarau ya, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan tentunya juga kita selalu menjaga kondisi tubuh kita ya, karena di musim kemarau seperti ini ya, tentu tantangannya bukan hanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mulai berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Ya, pendengar, kalau kita berbicara tentang air bersih, tentu ini juga menjadi hal yang sangat penting ya, karena air bukan hanya untuk mandi ataupun mencuci saja, tetapi juga diperlukan untuk memasak, minum, dan tentunya untuk menjaga kebersihan ya, agar tubuh kita tetap sehat. Dan ketika air mulai sulit kita dapatkan, kita perlu lebih bijak dalam menggunakannya. Dan mari kita juga mulai hemat air. Tentu mulai hemat air dari hal-hal sederhana ya. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan jika memungkinkan ya. Periksa saluran atau keran agar tidak bocor, dan utamakan penggunaan air bersih untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Dan bagi Anda yang mungkin masih memiliki sumber air yang cukup, nah mari kita gunakan dengan bijaksana agar persediaannya juga tetap terjaga ya. Dan kita berharap bahwa musim kemarau ini tidak berlangsung terlalu lama ya pendengar, dan hujan juga mudah-mudahan bisa segera turun membawa kesejukan. Dan yang terpenting, mari kita juga bersama-sama menjaga lingkungan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kesehatan diri dan keluarga kita ya. Tetap semangat tentunya menjalani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik? Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jasa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
5: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

0: petani di Indonesia. Bantuan tersebut berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip Kompas.com. Tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen PSP, Kementerian Pertanian RI, telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan siang hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Hari ini hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026, nanti akan berkumandang pada pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti kami juga akan menghadirkan ya sajian lagu-lagu religi Islami, dan menantikan kumandang azan maghrib kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik pendengar, sesaat menantikan kumandang azan maghrib, Pro 1 RRI Palangkaraya akan mengumandangkan ya pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 104.

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Dan pendengar, sesaat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah. Dan berikut ya, masih dengan sajian lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 31 Juli 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Jadi lebih panas dan proses pembuatan pesanan juga jadi bisa telat atau bahkan bisa kami cancel karena ya tiba-tiba matus itu.
2: Produk saya tidak bisa disimpan di suhu ruang lebih dari 2 jam. Ketika terjadi mati listrik di atas 2 jam, maka dikhawatirkan produk saya rusak, tekstur berubah atau mengalami kerugian.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pemadaman listrik bergilir di Kota Palangkaraya tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di rumah, tetapi juga berdampak pada operasional sejumlah usaha coffee shop. Berikut selengkapnya Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Jadi tempatnya tuh kayak jadi lebih panas dan proses pembuatan pesanan juga.
3: Seringnya pemadaman listrik dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat di rumah, tetapi juga memengaruhi operasional sejumlah coffee shop di Kota Palangkaraya. Di sisi lain, kondisi tersebut justru membuat sebagian warga memilih coffee shop sebagai tempat alternatif untuk tetap bekerja maupun mengerjakan tugas. Barista Antara Coffee, Gama, mengatakan pemadaman listrik menghambat operasional karena sejumlah peralatan seperti mesin kopi, mesin kasir, jaringan internet, hingga pendingin ruangan tidak dapat berfungsi. Akibatnya, proses penyajian pesanan menjadi lebih lambat, bahkan beberapa menu terpaksa tidak dapat disajikan. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya melayani pelanggan dengan menyediakan menu yang dapat dibuat secara manual. Ia juga berharap pasokan listrik lebih stabil atau setidaknya informasi pemadaman dapat disampaikan lebih awal agar pelaku usaha dapat melakukan persiapan.
1: Kendalanya tuh jelas ada di mesin-mesin kayak mesin kopi, mesin kasir, dan jaringan internet, segala AC gitu. Jadi tempatnya tuh kayak jadi lebih panas dan proses pembuatan pesanan juga jadi bisa telat atau bahkan bisa kami cancel karena ya tiba-tiba matus itu.
4: Kalau misalnya terjadi pemadaman dan kami mau tetap ngelayanin, kalau ada genset ya kami pakai genset, tapi kalau gensetnya lagi nggak ada atau bensinnya habis dan segala macam, tetap bisa kami layanin, cuman terbatas menunya, jadi terbatas, nggak semua menu gitu. Jadi kayak menu-menu yang pakai manual segala macam, yang nggak pakai mesin lah intinya.
3: Salah seorang pengunjung, Sofa Ahlia, mengaku memilih datang ke coffee shop ketika listrik di rumah padam. Menurutnya, keberadaan listrik, akses internet, dan suasana yang nyaman membuat coffee shop menjadi solusi sementara agar pekerjaan maupun tugas tetap dapat diselesaikan tanpa hambatan.
5: Keberadaan coffee shop sangat membantu. Kalau listrik di rumah saya padam, saya tetap bisa ngerjain tugas atau pekerjaan tanpa harus berhenti. Di coffee shop ada listrik, wifi, dan suasananya juga cukup nyaman buat fokus. Jadi, keberadaan cafe shop benar-benar jadi solusi sementara sampai listrik di rumah kembali normal.
3: Pelaku usaha maupun masyarakat berharap pasokan listrik di Kota Palangkaraya dapat kembali stabil sehingga aktivitas ekonomi, pekerjaan, dan kegiatan belajar dapat berjalan normal tanpa terganggu oleh pemadaman listrik. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Pemadaman listrik tidak hanya memadamkan lampu tetapi juga menghentikan denyut aktivitas manusia dalam sekejap. Di balik gelapnya rumah, kantor, hingga pusat-pusat usaha, tersimpan kisah tentang pekerjaan yang tertunda, usaha yang merugi, serta masyarakat yang harus beradaptasi dengan keterbatasan. Kondisi ini memperlihatkan betapa listrik telah menjadi kebutuhan mendasar yang menopang hampir seluruh aspek kehidupan modern, sehingga setiap gangguan pasokan membawa dampak nyata bagi rutinitas dan produktivitas masyarakat. Berikut reporter Sabila Indasari melaporkan.
2: Produk saya tidak bisa disimpan di suhu ruang lebih dari 2 jam. Ketika terjadi mati listrik di atas 2 jam, maka dikhawatirkan produk

0: rusak, tekstur berubah, atau mengalami kerugian.
1: Pemadaman listrik bukan sekedar padamnya lampu, tetapi juga menghentikan denyut berbagai aktivitas masyarakat di rumah, pekerjaan rumah tangga yang terganggu karena peralatan elektronik tidak dapat digunakan. Di sektor pendidikan, proses belajar mengajar yang mengandalkan perangkat digital ikut terhambat. Sementara itu, pelaku usaha mulai dari pedagang kecil hingga industri harus menanggung kerugian akibat terhentinya produksi, rusaknya bahan makanan yang membutuhkan pendingin, hingga menurunnya jumlah pelanggan. Di era serba digital saat ini, listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak pemadaman juga dirasakan pada layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Fasilitas kesehatan bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan alat-alat medis, sementara jaringan komunikasi dan internet dapat terganggu sehingga menghambat arus informasi. Bagi masyarakat, pemadaman yang berlangsung berulang kali tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga memicu keresahan karena aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik menjadi tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala pasokan listrik merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah kehidupan modern yang semakin tergantung pada energi listrik. Beberapa kejadian pemadaman listrik bergilir dengan durasi panjang juga menjadi keresahan bagi warga Kota Palangkaraya yang disuarakan masa aksi gerakan Palangkaraya Gelap GPG yang bertahan di depan kantor PLN UP3 Palangkaraya untuk mengajukan beberapa tuntutan akibat dampak pemadaman listrik yang meresahkan masyarakat. Keprihatinan akibat pemadaman bergilir di Palangkaraya juga dirasakan oleh Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Pinsar Kalimantan Tengah Andi Bustan. Andi merasa prihatin mengingat industri perunggasan modern di Kalimantan Tengah sangat bergantung pada pasokan listrik. Sebagian besar peternak menggunakan sistem kandang tertutup atau closed house yang mengandalkan listrik untuk mengoptimalkan ventilasi, pencahayaan, hingga sistem pengatur suhu. Dan dalam kondisi tertentu, pemadaman selama beberapa menit saja dapat berdampak serius karena sistem ventilasi berhenti bekerja sehingga ribuan ayam berisiko mati akibat peningkatan suhu di dalam kandang. Dampak yang terjadi sangat dirasakan oleh peternak, produksi menurun, pasokan ayam ke pasar juga ikut berkurang dan berpotensi mempengaruhi harga di tingkat konsumen.
2: Kapasitas kandang sekarang kan rata-rata 40 ribu satu kandang, Mbak. Jadi kalau separuh mati 20 ribu itu untuk peternak itu, yang ditunggu peternak itu kan 6 ribu rupiah untungnya per ekor. Kalau umpamanya 20 ribu mati dikali 6 ribu, kan sudah 120 juta kehilangan uang mereka. Nah, dari mana siapa yang mau ganti? Jadi kita kan mau maklumi ada perbaikan jaringan listrik, oke. Kan bukan cuma Kalteng atau Kalsel juga demikian. Tetapi teman-teman yang kebetulan tempatnya itu akan dipadamkan 2 hari, 3 hari sebelum disampaikan pemadaman itu, kirimkan info langsung.
1: Akibat pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat, membuat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar konferensi pers bersama General Manager PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi UID Kalselteng, Iwan Sulistizino di Istana Isen Mulang, Palangkaraya belum lama ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemulihan sistem kelistrikan di Kalteng guna mengembalikan pasokan listrik ke kondisi normal.
3: Kami ingin tahu aja dia bilang, Tobi gitu ya kan. Biar masyarakat itu nggak ini apa namanya, nggak gaduh gitu ya kan, nggak panik buying ya, panik buying. Karena masalah BBM, masalah PLN ini merupakan sangat sensitif gitu ya kan.
1: Pemadaman listrik juga dirasakan pelaku UMKM Frozen Food Kota Palangkaraya, Yuni, yang merasakan dampak pemadaman listrik mempengaruhi kualitas produk frozen food yang diperjualbelikan.
0: Kebetulan bergerak di bidang frozen food, yaitu dimsum frozen dan makanan-makanan olahan yang memang yang penyimpanannya di dalam freezer box. Kita membutuhkan listrik 24 jam. Dan ketika terjadi pemadaman listrik bergilir ini sangat mengkhawatirkan karena dikhawatirkan produk-produk yang saya simpan di freezer box itu mengalami kerusakan, tekstur yang berubah, atau kerugian di materi.
1: Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pemadaman listrik bergilir, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mengawal proses pemulihan ini hingga pasokan listrik pulih, sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali optimal, aktivitas sehari-hari pun dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian Picture Produksi RRI, Sabella Indah Sari melaporkan.
4: Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno meninjau lanjutan rekonstruksi jalan Sea Asam Batengkong Handel Melati di ruas Jalan Trans Kalimantan kilometer 9 Kecamatan Kapuas Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan selesai tepat waktu. Menurut Muhammad Wiyatno, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kapuas karena berperan meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung perekonomian. Ia juga meminta kualitas pekerjaan tetap dijaga agar jalan memiliki daya tahan yang baik. Bupati Muhammad Wiyatno didampingi Kepala Dinas PUPR Kapuas, Hargatin, Camat Kapuas Timur Eko Dharma Putra, serta sejumlah pejabat terkait di lokasi. Rombongan meninjau progres pekerjaan dan berdialog dengan pihak pelaksana mengenai tahapan rekonstruksi yang sedang berlangsung.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. General Manager Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan memastikan aktivitas di bandara masih normal meskipun kabut asap menyelimuti Palangkaraya. Meski demikian, pihak bandara terus memantau perkembangan jarak pandang yang menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kelancaran operasional penerbangan. Berikut Edi Suroso melaporkan.
6: Terkait dengan kabut lahan, kebakaran hutan dan lahan ini belum memiliki dampak terhadap operasional penerbangan.
7: Operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya hingga saat ini masih berjalan normal, meskipun wilayah Palangkaraya diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, seluruh aktivitas penerbangan tetap berlangsung dengan memperhatikan kondisi cuaca dan aspek keselamatan penerbangan. Kemudian pihak bandara terus memantau perkembangan jarak pandang yang menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kelancaran operasional penerbangan.
6: Sampai saat ini terkait dengan kabut lahan, kebakaran hutan dan lahan ini belum memiliki dampak terhadap operasional penerbangan. Kemarin memang terjadi juga pagi asap agak tebal, tetapi itu tidak memiliki dampak yang negatif terhadap operasional penerbangan. Berjalan dengan normal. Hasil dari tim karhutlah, nanti baru kita bisa sampaikan. Seandainya memang itu terjadi, kita akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan mitra-mitra terkait, terutama dengan teman-teman maskapai dan ground handling.
7: Made menegaskan bahwa seluruh keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Apabila kondisi kabut asap semakin pekat hingga menyebabkan jarak pandang berada di bawah ambang batas normal, maka penerbangan dapat ditunda sementara hingga kondisi kembali memungkinkan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi menegaskan, personel BPBD terus berupaya memadamkan sejumlah titik api, terutama yang berada di lokasi terpencil dan sulit dijangkau oleh petugas. Berbagai metode dilakukan agar proses pemadaman tetap berjalan efektif meski menghadapi keterbatasan akses.
8: Satuan darat ini menuju ke TKP itu susah, itu memang sangat berat. Kita karena harus menggotong peralatan, kemudian jarak tempuh yang jauh, dan juga jalan yang mungkin harus merintis. Dan itu kendala kami. Kedua itu adalah sumber air, Pak Edi. Hari ini kita mencoba pembuatan sumur bor portable, Pak. Jadi sumber air nggak ada, kita coba buat sumur. Kemudian itu bisa untuk sebagai sumber air yang untuk memadamkan daerah sekitar.
7: Ia menambahkan BPBD terus berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, serta relawan, sinergi lintas instansi diharapkan mampu mempercepat pengendalian karhutla sekaligus mencegah api meluas ke kawasan lain yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan juga penerbangan. Edi Suroso melaporkan.
4: Menjaga kerukunan dalam keluarga menjadi pondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di tengah berbagai tantangan, seperti tekanan ekonomi hingga penggunaan gawai yang semakin tinggi. Setiap anggota keluarga perlu membangun komunikasi yang baik serta saling menghargai satu sama lain. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumalawati, mengatakan rumah yang ramah bukan berarti bebas dari masalah. Menurutnya, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa adanya kekerasan, dengan tetap saling menghormati antara orang tua dan anak.
9: Rumah yang ramah bukan bebas masalah, tetapi rumah yang ramah itu artinya ruang atau orang yang di dalam rumah itu mampu menghargai, menghormati anggota keluarga dalam situ. Baik ayah, ibu menghargai pendapat anaknya. Anak pun begitu sebaliknya, menghargai, menghormati ayah dan ibunya. Nah, itu bisa dikatakan rumah yang ramah. Pasti tidak terlepas dari masalah, tapi tetap bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan, tidak dengan kekerasan.
4: Melalui pemahaman tersebut, diharapkan setiap keluarga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan penuh kasih sayang bagi seluruh anggotanya. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat untuk pulang, tetapi juga menjadi ruang terbaik dalam membangun karakter serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perbaikan jalan di kawasan Panarung Bawah menuju Bandara Cilikriwut mendapat apresiasi dari warga sekitar. Menurut salah seorang warga, Dimas, perbaikan tersebut sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari, mulai dari mengantar anak ke sekolah hingga membawa barang dari kawasan pasar, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih nyaman. Meski demikian, warga menilai masih terdapat kekurangan pada hasil pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Beberapa bagian jalan dinilai belum diperbaiki secara menyeluruh dan permukaannya masih kurang rata. Sehingga diharapkan proses peningkatan jalan dapat dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan kebijakan yang telah direncanakan. Warga berharap pemerintah terus melanjutkan program perbaikan jalan di kawasan Panarung Bawah menuju bandara. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, akses transportasi masyarakat diharapkan semakin lancar, aman, dan mampu menunjang aktivitas ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari. Akses terhadap pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu mendukung pembangunan daerah. Untuk membahas lebih jauh mengenai kondisi, tantangan, serta strategi dalam meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi, berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Guru Besar Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Profesor Dr. Haji Khairil Anwar.
10: Pak Khairil Anwar, terkait dengan layanan akses pendidikan, tepatnya peningkatan layanan akses pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah, Bapak sebagai pengamat pendidikan sekaligus dosen, melihat bagaimana kondisi akses masyarakat di Kalimantan Tengah mungkin terhadap pendidikan tinggi saat ini, Pak?
11: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan terkait dengan akses layanan pendidikan, ya, kalau dari sisi pelayanan terhadap akses pendidikan bagi calon-calon mahasiswa yang masuk itu sesungguhnya sudah cukup beberapa perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi dalam pemerataan untuk pendidikan itu bisa menampung dari alumni-alumni yang SMA atau aliyah negeri atau SMK dan sebagainya. Ya, informasi dari Kemendikbud bahwa di Kalimantan Tengah itu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 ribu alumni-alumni yang lulus lah setiap tahunnya. Oh. Itu akses pendidikan sudah memberikan kepada semuanya. Nah, terkait layanan pendidikan kepada mahasiswa ketika dia sudah kuliah atau apa gitu, saya kira untuk perguruan tinggi yang ada itu memang kalau kita bandingkan di Jawa, dari sisi bangunannya, kemudian dari sisi kualitas pelayanannya, atau dari sisi sarana prasarannya, tentu jauh lebih lengkap di Jawa, ya, daerah Jawa. Jadi oleh karena itu, maka sebagian besar dari alumni-alumni SMA itu banyak yang kuliah ke Jawa, terutama yang menengah ke atas.
10: Okay.
11: Sementara yang ke bawah itu mereka rata-rata di daerahnya masing-masing atau di Palangkaraya. Itu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ini dari sisi kualitas ya. Saya memperhatikan kualitas pendidikan kita itu ada pergeseran menurun.
10: Oke.
11: Kalau sangat ada terjadi penurunan dari 10 tahun yang lalu atau mungkin sekitar 5 tahun yang lalu.
10: Ya, pertanyaan yang selanjutnya Pak, bagaimana pemanfaatan teknologi dan pembelajaran daring dapat membantu memperluas akses pendidikan tinggi terutama bagi mahasiswa di daerah?
11: Karena dengan adanya gadget ini, ya ternyata mahasiswa itu sudah berkurang tingkat analisis kritisnya.
10: Okay.
11: Jadi analisis kritisnya, kemampuan dia untuk membaca buku ya, kemudian lalu mereka membuat makalah, lalu mereka berdiskusi, kemudian mereka juga dalam menjawab soal-soal itu nampak sekali terjadi penurunan dari sisi kemampuan membaca, kemampuan untuk menganalisis sesuatu. Nah, ini sesungguhnya menurut saya bahaya ini.
10: Oke, baik.
11: Jadi problem ada mungkin itu.
10: Baik, ya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Keril Anwar. Nah, mungkin bagaimana menurut Bapak bagaimana pentingnya pemerataan program studi dan kualitas perguruan tinggi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi mungkin Pak?
11: Bagaimana pemerataan perguruan tinggi ya?
10: Program studi.
11: Ya, jadi kalau untuk pemerataan, makanya bagaimana pemerintah pusat itu juga harus punya concern, harus punya perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan atau perguruan tinggi di daerah, di Kalimantan atau juga di pulau-pulau yang lain, jangan hanya terpusat di Jakarta atau di Jawa saja. Kita memang mengakui bahwa di Jawa itu karena mulai dulu sudah berkembang dan ini diperhatikan. Nah, sekarang harusnya pemerintah pusat ya harus memperhatikan juga pemerataan pendidikan itu, memberikan dukungan bantuan, kemudian juga tenaga-tenaga dosennya itu juga harus ya diberikan apa perhatian juga, akses ke sana ya. Samalah kalau kita kan guru yang di daerah tuh pingin ke kota. Nah, rata-rata yang guru-guru dari Kalimantan juga kadang dosen-dosennya ada yang mau pindah ke Jawa sana. Jadi akhirnya tumpuklah di Jawa itu apa yang kualitas-kualitas yang bagus.
10: Okay.
11: Nah, kita berharap sarana-prasarananya juga kan sama harusnya dengan di Jawa. Kemudian anggarannya juga harus ditingkatkan tentu saja.
10: Okay.
11: Nah, di daerah-daerah Kalimantan atau mungkin di daerah-daerah yang jauh dari pusat lah. Nah, itu pemerataan Nah, untuk peningkatan kualitasnya, dan yang sangat penting saya kira itu harusnya sistem pendidikan kita itu kita harus lebih meningkatkanlah kepada kemampuan karakternya itu, jadi karakternya, akhlaknya itu saya kira yang perlu diperhatikan lagi.
12: Okay.
11: Perlu ditingkatkan lagi akhlaknya, kemudian dari akhlak itu nanti kedisiplinan dia belajar dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu nih, Pak.
12: Okay, baik, terima kasih Pak Khairil Anwar terkait dengan penjelasan atau tanggapannya terkait dengan layanan akses pendidikan di Kalimantan Tengah. Selamat sore Pak, terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini.
11: Sama-sama.
4: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Selamat malam dan masih kami temani Anda menghadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di kesempatan malam hari ini ya. Dan sesaat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan ikuti Warta Berita.

Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo,

0: kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara

0: Sisi selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
3: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
0: Pembayaran komisi ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
3: Hati-hati. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
3: Belum ada ya, Pak? Ya.
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
3: Oh gitu, Pak, ya.
1: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
5: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
6: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
5: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
7: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
8: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
7: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
9: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
7: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
10: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
11: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
12: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
10: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
4: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
13: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di daerah selatan, kemarin juga ada di Bumiayu.
14: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
13: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di daerah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bumiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107. Posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
14: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
15: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
14: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kita Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun berada, ya, di kesempatan malam hari ini Jumat, ya, tanggal 31 Juli 2026, ya, dan saatnya di hari Jumat malam kami akan menghadirkan sesaat lagi mimbar agama Hindu. Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, berjumpa lagi kita di kesempatan malam hari ini, ya, dalam mimbar agama Hindu. Iya, pendengar dan juga umat Hindu, adapun topik mimbar agama Hindu malam hari ini adalah pencerahan kehidupan melalui ajaran kitab suci Panaturan. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Ibu Wedawati SAG MH yang merupakan penyuluh agama Hindu pada bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu Wedawati.
3: Selamat malam.
2: Sehat ya Ibu ya?
3: Iya, sehat ya.
2: Baik, pendengar dan juga umat Hindu, ya, mari kita akan mendengarkan penjelasan yang disampaikan Ibu Wedawati terkait dengan mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini dengan topik pencerahan kehidupan melalui ajaran kitab suci Panaturan. Silakan Ibu Wedawati.
3: Ya, terima kasih kepada penyiar Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Sama-sama, Ibu.
3: Ya. Sebelumnya, terimalah salam panganyali umat, tabe selamat lingguna latai, salam sahujud karende melempang, om swastiastu, selamat malam. Yang saya hormati dan saya banggakan, para pendengar mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Palangkaraya di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ranjing Hatala Langit Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugrahanya lah kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Pada kesempatan mimbar agama Hindu kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pencerahan kehidupan melalui ajaran Kitab Suci Panaturan. Kitab Suci Panaturan bukan hanya sekedar kitab yang dibacakan dalam kegiatan keagamaan, tetapi merupakan sumber tuntunan, pedoman, dan cahaya Dharma yang memberikan arahan tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, khususnya umat Hindu dan Hindu Kaharingan di mana saja berada. Dalam kehidupan yang semakin berkembang saat ini, manusia dengan dihadapi berbagai tantangan, kemajuan dan teknologi, perubahan sosial, serta berbagai persoalan kehidupan, seringkali membuat kita kehilangan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Oleh karena itu, ajaran suci yang diwariskan oleh leluhur melalui panaturan menjadi sangat penting untuk mengingatkan kita agar tetap berada di jalan Dharma. Dalam ajaran agama Hindu Kaharingan, Kitab Suci Panaturan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber ajaran tentang keberadaan Ranjing Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta, manusia, serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Panaturan mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan bagian dari kehendak dan anugerah dari Ranjing Hatala Langit. Manusia diberikan kehidupan dengan tujuan untuk menjalankan tugas suci, yaitu menjaga keseimbangan dan melaksanakan Dharma. Ajaran Panaturan memberikan pemahaman bahwa manusia harus menyadari siapa asal kehidupan ini. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Bagaimana kita harus berbuat baik? Bagaimana kita menjaga hubungan harmonis dengan alam dan sesama? Kehidupan manusia bukan hanya mengejar kebahagiaan duniawi, tetapi juga membangun kesucian diri melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang benar. Hal ini sejalan dengan ajaran Hindu dengan istilah Trikaya Parisuda, yaitu tiga dasar kesucian manusia: berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Begitu di dalam ajaran agama Hindu sejak lama sudah diajarkan. Nah, untuk penerapannya, bagaimanakah kita menjalani di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, bagaimana kita mengendalikan pikiran kita? Berpikir yang baik dan benar berarti membiasakan diri memiliki pikiran yang positif, jujur, bersih dan penuh kasih, serta tidak dikuasai oleh kebencian, iri hati, keserakahan, maupun prasangka buruk terhadap orang lain. Segala tindakan manusia berawal dari pikiran. Pikiran ibaratkan akar sebuah pohon. Apabila akarnya baik, maka batang, ranting, daun, dan buahnya juga akan baik. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi kebencian dan iri hati, maka ucapan dan tindakan pun akan mengikuti pikiran kita tersebut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi pikiran. Misalnya, ketika melihat orang lain lebih berhasil, muncul rasa iri hati. Ketika mendapat kritik, muncul keinginan untuk membalas. Ketika mengalami kesulitan hidup, muncul rasa putus asa. Disinilah ajaran ini mengajarkan bahwa kita supaya mampu mengendalikan pikiran dan menggantinya dengan pikiran yang positif. Untuk penerapannya di lingkungan keluarga, kita hendaknya selalu berpikir positif terhadap pasangan dan anak-anak. Kita tidak mudah curiga tanpa alasan, mendoakan kebahagiaan dari seluruh anggota keluarga. Dan pada saat di tempat kerja, kita tidak iri terhadap keberhasilan rekan kerja kita. Kita berpikir jujur di dalam menjalankan tugas maupun melihat pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dan juga misalnya kita di lingkungan masyarakat tidak mudah percaya berita-berita bohong, tidak mudah menghakimi orang lain, serta mengembangkan rasa persaudaraan dan juga toleransi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana refleksi kita? Misalnya, kita merenungi sebelum tidur, cobalah bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hari ini saya lebih banyak berpikir baik atau justru berpikir buruk kepada orang lain? Jika pikiran kita bersih, hati menjadi tenang, hubungan dengan sesama menjadi harmonis, dan kehidupan terasa lebih damai. Dan untuk yang kedua, bagaimana kita mengendalikan perkataan kita? Hendaknya kita menggunakan ucapan yang baik, sopan, dan jujur, serta juga bermanfaat, tidak menyakiti orang lain. Perkataan memiliki kekuatan yang sangat besar. Satu kalimat dapat membangkitkan semangat seseorang, tetapi satu kalimat pula dapat melukai hati orang lain selama bertahun-tahun. Karena itu kita diajarkan agar sebelum berbicara, maka harus kita pertimbangkan terlebih dahulu, apakah yang saya ucapkan itu benar? Apakah yang saya ucapkan itu bermanfaat? Dan apakah saya katakan disampaikan dengan cara yang baik? Berkata benar bukan berarti bebas berbicara tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, tetapi menyampaikan kebenaran dengan penuh sayang dan kebijaksanaan. Untuk penerapannya, misalnya pada saat kita di rumah, berbicara lembut dan mengucapkan terima kasih serta meminta maaf pada saat diperlukan. dan juga pada saat di tempat kerja tidak menyebarkan fitnah atau gosip, menyampaikan kritik dengan nada sopan, serta menepati janji apabila diucapkan. Begitu juga pada saat kita di lingkungan masyarakat, kita tidak mengadu domba, tidak menghina suku, agama, ataupun budaya orang lain, menggunakan kata-kata yang membawa kedamaian dalam kehidupan umat Hindu, mengucapkan doa dengan penuh ketulusan, menyampaikan nasihat kepada sesama dengan penuh kasih sayang, menjaga kesopanan ketika mengikuti seperti pada saat kita melaksanakan basarah. Bapak Ibu umat sedharma yang kami hormati, ini berarti bahwa melakukan perbuatan yang baik, jujur, bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perbuatan merupakan wujud nyata dari pikiran dan perkataan. Orang yang berpikir baik dan berkata baik akan terdorong melakukan tindakan yang baik pula. Ajaran ini mengingatkan bahwa keimanan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya, pada saat kita di lingkungan keluarga, kita membantu orang tanpa diminta, menyayangi pasangan dan juga anak-anak, menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga, di tempat kerja, bekerja dengan jujur, tidak menyalahgunakan jabatan, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan juga misalnya di lingkungan masyarakat, kita bergotong royong membantu tetangga, menolong orang yang sedang mengalami kesulitan, aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Dan refleksinya, misalnya pada malam hari, tanyakan kepada diri kita sendiri, perbuatan baik apa yang telah saya lakukan hari ini? Kebaikan sekecil apapun, seperti membantu orang, menghibur teman yang sedang sedih, atau menjaga kebersihan lingkungan, merupakan bagian dari pengamalan Dharma. Ketiga ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia yang mulia adalah manusia yang mampu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Pikiran yang baik akan melahirkan perkataan yang baik. Perkataan yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Ketika ketiga unsur ini dijalankan secara konsisten, kehidupan akan menjadi harmonis, penuh kedamaian, dan memperoleh berkah dari ranying hatala langit. Dan ketika manusia mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatannya, maka kehidupan akan menjadi lebih damai dan harmonis. Umat sedharma yang saya hormati, salah satu ajaran utama dalam panaturan adalah tentang keagungan ranying hata langit sebagai sumber kehidupan. Manusia diajarkan untuk menyadari bahwa alam semesta beserta seluruh isinya merupakan ciptaan ranying hata langit atau Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran terhadap keberadaan Tuhan akan membentuk manusia yang rendah hati, tidak sombong, dan selalu bersyukur. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa bakti kepada ranying hata langit tidak hanya diwujudkan melalui persembahyangan, tetapi juga melalui perilaku yang mencerminkan nilai kebenaran. Contohnya, kita menghormati orang tua, menjaga hubungan keluarga, membantu sesama, menjaga lingkungan, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Karena sesungguhnya penghormatan kepada Tuhan juga diwujudkan melalui penghormatan terhadap ciptaannya. Umat sedharma yang berbahagia, Kitab Suci Panaturan memiliki nilai pendidikan yang sangat besar bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Salah satunya yang pertama, pendidikan ketuhanan. Ini artinya bahwa Panaturan mendidik manusia atau kita agar memiliki keyakinan kepada ranjing hatala langit. Keyakinan tersebut menjadi dasar kekuatan spiritual dalam menghadapi persoalan kehidupan. Yang kedua, pendidikan moral. Ini artinya bahwa Panaturan mengajarkan manusia agar memiliki karakter yang baik. Manusia harus mampu mengendalikan sifat-sifat negatif dalam dirinya seperti keserakahan, kemarahan, iri hati, dan kebencian. Karena musuh terbesar manusia bukan berasal dari luar tetapi juga berasal dari dalam diri sendiri. Dan ketiga, pendidikan sosial. Ini artinya bahwa Panaturan mengajarkan pentingnya hidup bersama dalam keharmonisan. Nilai kebersamaan ini sangat sesuai dengan filosofi masyarakat Dayak, yaitu Huma Betang, yaitu hidup bersama dengan saling menghormati, menghargai perbedaan, dan juga menjaga persatuan. Umat sedharma yang berbahagia, salah satu pesan penting dalam ajaran agama Hindu adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Alam bukan hanya tempat mencari kehidupan, tetapi merupakan bagian dari ciptaan ranjing hata langit yang harus dihormati. Kerusakan lingkungan pada dasarnya terjadi ketika manusia kehilangan kesadaran spiritual. Karena itu, ajaran Panaturan mengingatkan manusia tidak merusak alam, tetapi menjaga dan melestarikannya menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Bersyukur atas pemberian Tuhan, menjaga alam adalah bagian dari pelaksanaan dharma. Umat sedharma yang saya hormati, di era modern ini, ajaran Panaturan tetap memiliki nilai yang sangat relevan. Kemajuan zaman harus diimbangi dengan kemajuan spiritual. Jangan sampai manusia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi kehilangan nilai moral. Mari kita jadikan ajaran Panaturan sebagai pedoman dalam keluarga dengan membangun kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam masyarakat dengan menjaga kerukunan. Dalam kehidupan berbangsa dengan menjaga persatuan. Dalam kehidupan pribadi dengan selalu meningkatkan kesucian diri. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai kesimpulan, dapat kita pahami Kitab Suci Panaturan merupakan sumber pencerahan yang memberikan tuntunan bagi manusia untuk menjalani kehidupan berdasarkan dharma. Melalui ajaran Panaturan, kita diajarkan untuk berbakti kepada ranjing hatala langit, menjadi manusia yang berbudi luhur, menjaga keharmonisan dengan sesama, melestarikan alam ciptaan ranjing hatala langit. Semoga ajaran suci Panaturan senantiasa menjadi cahaya penerang dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kasih berdasarkan Dharma. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, maka demikianlah mimbar agama Hindu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dan untuk mengakhiri, saya mengucapkan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om Sahi. Terima kasih.
2: Ya, demikian tadi pendengar ya, penjelasan yang disampaikan Ibu Wedawati SAG MH tentang pencerahan kehidupan melalui ajaran Kitab Suci Panaturan. Dan semoga para pendengar dan juga umat Hindu dimanapun Anda berada ya, ini bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kami akhiri sampai di sini dulu ya, mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini, dan kita akan kembali berjumpa pada hari Jumat pekan depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Isan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Isan.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Baik, bagaimana kabar Prakirawan malam hari ini?
1: Kabar baik Kak, Alhamdulillah.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari 1 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari, secara umum cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali pada pagi hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Seruian bagian utara, sebagian Murung Raya, dan Katingan bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan

0: dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ihsan. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Lalu ada Sampit di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalamun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama ya, informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Lalu akan kami lanjutkan dengan mini drama radio. Dan jangan lewatkan informasi dan music. Dan yang selalu ditunggu-tunggu ada Melodi Memory nanti malam dengan tembang-tembangan kenangan requestan dari para pendengar semua nih. Dan akan kami tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%, promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan, serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi, dapatkan penawaran spesial PID Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan, karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

Mini Drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Belajarlah dari Alam. Karakter pemain Bima, seorang pemuda yang penuh semangat untuk melindungi alam, dermawan, tekun, teliti, dan berani. Mina Sinta, ibu rumah tangga yang jujur, bertanggung jawab, serta disiplin. Ketua RT, berintegritas, rendah hati, loyalitas, sopan, dan adil. Letus, penebang pohon liar yang berambisi juga rakus. Mampung, penebang pohon liar, sombong, egois, ambisius. Pak Polisi, seorang yang berani, bertanggung jawab, disiplin, murah hati,

Di sebuah perkampungan kecil, terdapat hutan yang dikeramatkan, Pukung Pahewan, atau hutan yang dilindungi oleh masyarakat yang dihuni oleh masyarakat adat Dayak dan beberapa suku lainnya. Di suatu hari yang cerah, semua unsur menyatu menjadi sebuah harmoni keseimbangan alam. Tiba-tiba, suasana berubah.

0: pergi, Mbak Kay.
1: Kenapa ya? Ada banyak monyet berkeliaran. Tidak seperti biasanya. Ini pertanda bahaya. Wah, saya harus cepat melihat kebun saya di belakang kampung kalau begini.
2: Wuih, Minasinta. Mau kemana pagi-pagi sekali?
1: Aduh, aku nih mau melihat kebunku di belakang kampung, Bima.
2: Kenapa Mina tergesa-gesa sekali? Pelan-pelan jalannya. Hati-hati, nanti bisa terjatuh. Sebentar, tunggu sebentar.
1: Iya, iya. Aduh, Mina nih buru-buru. Mina harus cepat melihat kondisi kebun Mina. Apakah baik-baik saja? Aduh, Mina khawatir sekali nih, Bima.
2: Kenapa Mina Sinta bisa sekhawatir ini, nah? Ada apa, Mina?
1: Tadi pagi, Mina melihat ada beberapa monyet yang berkeliaran di kampung kita ini. Saya jadi khawatir. Jangan-jangan tanaman di kebun sana itu yang sedang berbuah habis dimakan monyet-monyet itu. Waduh, bahaya sekali ini, Bima.
2: Oh, begitu ya, Mina Sinta. Pantesan tadi malam saya ada mendengar suara mesin Shinso. Tapi saya berpikir mungkin itu dari tetangga kampung sebelah. Tapi kenapa malam-malam bisa menghidupkan mesin Shinso? Apakah ada tetangga di kampung sebelah? Ada yang sedang berduka atau sedang ada upacara ritual?
1: Tidak ada. Kalau ada sekalipun, pasti kampung kita sudah diundang. Ini tidak ada yang parawe dari mereka. Saya pergi dulu ya, Bima. Memastikan kebunku di sana. Apakah baik-baik saja?
2: Tunggu, Mina. Bima ikut.
1: Iya, iya. Yuk, yuk. Aduh, Akai. Hatalah hancur rusak semua kebunku ini. Apa yang menjadi kekhawatiranku benar-benar terjadi. Pasti ini monyet-monyet itu tadi yang mengobrak-abrik kebunku ini. Buah pisangku yang mulai menguning habis.
2: Astaga, kasihan sekali Mina Sinta. Bisa separah ini kerusakan kebunnya. Sabar ja, Mina. Aku yakin pasti ada oknum yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil hasil hutan kita ini. Cara membuat buta seperti ini, sehingga satwa seperti monyet dan hewan lainnya yang ada di hutan merasa terancam habitatnya telah dirusak.
1: Iya, Bin. Bagaimana ini? Saya udah capek-capek menanamnya. Saya jadi rugi besar kalau seperti ini.
2: Iya, itu sebabnya mereka sampai bisa masuk ke kampung kita mencari makan apapun itu termasuk kebun Mina ini.
1: Kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa bantu saya, Bima, untuk memperbaiki dan mengembalikan kebunku seperti semula? Sedih sekali hatiku ini.
2: Baiklah, Mina Sinta. Mina harus sabar, penuh keikhlasan menghadapi cobaan ini. Kita harus mencari siapa orang yang sangat kejam dan tega melakukan perbuatan ini. Saya harus masuk ke dalam hutan untuk memastikan kalau ada orang yang sengaja diam-diam menebang dan mencuri kayu di hutan keramat ini.
1: Hah? Kamu serius mau masuk ke hutan itu, Bima? Orang tersebut pasti bukan orang dari kampung kita. Karena kalau dari kampung kita, dia pasti tahu sanksi yang akan dia terima nanti kalau melanggar ketentuan hukum adat hutan keramat.
2: Betul yang Mina Sinta katakan. Pukung pahewan ini sangat kita hormati dan kita jaga demi keberlangsungan kehidupan kita yang selaras dengan alam. Jangan sampai ada orang luar yang merusaknya dengan seenaknya mengambil kayu dari pohon-pohon yang besar di hutan kita. Mina Sinta, saya harus secepatnya masuk ke dalam hutan.
1: Hah? Oh, benarkah itu, Bima? Kamu akan masuk ke hutan sendirian?
2: Mina Sinta, tidak ada waktu lagi. Secepatnya kita harus selesaikan masalah ini. Mina Sinta juga harus kembali ke kampung dan segera melaporkan kejadian ini kepada Pak RT. Supaya Pak RT bisa melanjutkan laporan ini kepada pihak yang berwajib.
1: Baiklah, Bima. Kamu hati-hati ya, nak.
2: Baik, Mina.

0: Assalamualaikum.
1: Selamat siang Pak RT.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga. Selamat pintu kandau, silakan masuk.
1: Maaf mengganggu Pak RT. Ya, saya nggak usah masuk, di depan sini aja ngomongnya.
2: Wah, ada apa nih Bu Sinta? Apa Bu Sinta kurang sehat?
1: Tidak Pak RT, saya tidak sakit. Hanya saja saya mau melaporkan kejadian tadi pagi.
2: Ada kejadian apa Bu, sehingga membuat Ibu Sinta seperti ini? Apa sebaiknya kita masuk ke dalam rumah saja dulu Bu? Biar saya buatkan kopi, biar Bu Sinta bisa lebih tenang sedikit.
1: Tidak apa-apa, saya di sini aja Pak RT. Saya juga harus cepat kembali ke rumah. Begini Pak, kebun saya hancur dan rusak oleh segerombolan monyet-monyet yang keluar dari hutan. Nah tadi pagi saya ada melihat mereka di kampung kita ini. Makanya saya langsung bergegas untuk melihat kebun saya yang ada di belakang kampung sana.
2: Lalu bagaimana?
1: Ternyata benar kekhawatiran saya Pak. Kebun saya rusak dan hancur diobrak-abrik entah oleh segerombolan monyet-monyet atau apalah itu. Nah kebetulan juga Bima ada di sana.
2: Lalu Bima di mana sekarang?
1: Nah Bima masuk ke dalam hutan keramat Bukung Pehewan Pak, untuk memastikan apakah ada orang yang sudah merusak habitat dari hewan-hewan ini. Sebab Bima juga mengatakan bahwa dia mendengar ada suara mesin sinso di malam hari dari kejauhan.
2: Oh benarkah itu? Pasti ada yang tidak beres ini.
1: Nah Bima mengatakan dirinya merasa ada kejanggalan di dalam hutan keramat itu. Dia pikir Pak ada orang yang sengaja ingin mengambil kayu kita secara diam-diam.
2: Wah, ini tidak bisa dibiarkan Bu. Tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam hutan keramat Bukung Pehewan tanpa izin. Karena ini merupakan kawasan lahan budaya kearifan lokal masyarakat di sini.
1: Iya Pak, Bima juga berpesan Pak RT harus membuat laporan kepada kepolisian supaya segera ditindaklanjuti. Nah kita juga harus memastikan nih keadaan Bima Pak, harus baik-baik saja di dalam hutan.
2: Baik, saya akan segera ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian hari ini. Terima kasih Bu Sinta laporannya. Semoga kampung kita ini tetap aman dan damai, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Amin. Sahih. Saya pamit dulu ya Pak RT.
2: Iuh Bu, hati-hati Bu Sinta. Sabar ya. Nanti kita gotong royong bantu membersihkan kebun Bu Sinta yang diporak-porandakan oleh monyet-monyet liar itu.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak Pak RT bantuannya. Saya pulang dulu.
2: Iya Bu Sinta.
3: Wah, ternyata memang benar apa yang aku pikirkan. Ternyata terbukti, banyak sekali potongan-potongan kayu di sini. Siapakah orang yang sudah berani melakukan perbuatan yang sangat dilarang ini? Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah hutan keramat Bukung Pehewan, milik kampung yang tidak boleh dijamah oleh siapapun tanpa izin. Saya harus cepat kembali ke kampung dan menemui Pak RT untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib.
4: Selamat siang Pak RT.
2: Selamat siang juga Bima. Bagaimana? Apa yang kau ketemukan di sana? Apa yang sudah kau lihat di hutan keramat kita? Karena tadi pagi ada Ibu Sinta yang datang kemari melaporkan beberapa kejadian yang telah ia lihat di luar nalarnya dan sangat merasa dirugikan.
3: Betul Pak RT. Hal serupa itulah yang ingin saya sampaikan kepada Pak RT. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Hutan keramat kita telah dimasuki oleh orang asing yang tidak kita kenal. Saya melihat banyak sekali potongan-potongan kayu di dalam hutan. Mereka telah merusak hutan kita.
2: Wah, benar-benar ini sungguh hal yang tidak bisa kita maafkan. Kita harus segera menyelesaikan permasalahan ini dan secepatnya segera melaporkan ke pihak yang berwajib.
3: Iya Pak RT, selain mendapat sanksi hukuman, orang tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap hutan keramat kita dengan mendapatkan sanksi adat dari kampung kita.
2: Ayo secepatnya, kita segera laporkan kejadian ini ke kantor polisi.
3: Baik Pak RT, kita berangkat ke sana supaya laporan kita ini cepat ditindaklanjuti. Tidak bisa kita biarkan berlama-lama. karena ini sudah membahayakan kampung kita. Hutan Keramat adalah rumah kita yang harus kita jaga dan tidak boleh dirusak oleh siapapun.
2: Mari, mari kita berangkat.
3: Baik, Pak RT.
0: Di kesunyian di tengah hutan, para penebang pohon yang telah menebang pohon bergegas untuk mengumpulkan pohon-pohon yang ada di hutan. Tanpa mereka sadari, warga kampung bersama pihak kepolisian sudah berada di sana.
4: Betapa sangat bahagianya kita. Wah, kalau bisa mengeluarkan kayu-kayu ini keluar hutan.
5: Iya, Letus. Dan teruslah menebang pohon. Tidak ada yang tahu kalau kita sudah menebang pohon-pohon besar ini, Letus. Kalau kita jual kayu-kayu ini, sangat-sangat banyak sekali uang yang kita dapat, Letus.
4: Betul, Mampung. Kita akan menjadi kaya. Ayo, cepat kita kumpulkan pohon-pohon ini sebelum warga datang.
5: Iya, baiklah, Letus. Yuk kita kerjakan.
6: Hei, kalian, jangan bergerak atau kalian akan saya tembak.
4: Mampung, ada polisi. Bagaimana ini?
5: Waduh, tamatlah kita, Letus.
2: Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian siapa? Dari mana?
4: Kami
5: hanya...
6: Kalian tahu, kalian telah memasuki kawasan hutan keramat kami. Tidak boleh satu orang pun yang bisa masuk sembarangan tanpa izin dari kepala kampung. Kalian akan mendapatkan sanksi adat karena kalian telah melanggar aturan yang telah disepakati.
1: Iya, kalian telah merusak habitat satwa yang tinggal di hutan kami dengan menebang pohon-pohon secara diam-diam. Monyet-monyet berkeliaran di kampung karena rumah mereka ditebang oleh kalian.
6: Ayo, kalian berdua harus ikut kami ke kantor polisi sekarang.
0: Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Belajarlah dari Alam. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Produser, Pauline Esos. Penulis naskah, Suneta M.R. Hanyi. Teknik montase, Norbey Susilo. Dimainkan oleh Roy Lando sebagai Bima, Supriyani sebagai Mina Sinta, Sunario sebagai Pak RT, Mangaranap sebagai Letus, Nudin sebagai Mampung, Farles sebagai Pak Polisi. Pak Polisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang jangan

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Chen, diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, mendekati Dirgahayu Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026. Jadi, nanti juga akan melaksanakan war tiket nih bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dalam keterangan di kantornya pada hari Jumat 31 Juli 2026. Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing 8.100 undangan peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Wamen Juri mengatakan kegiatan bulan kemerdekaan tidak hanya di Jakarta, namun juga di daerah. Ia mendorong agar BUMN atau BUMD turut berpartisipasi memeriahkan bulan kemerdekaan. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf jika serangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 mengganggu aktivitas masyarakat. Ia mengatakan serangkaian kegiatan selama Agustus 2026 sebagai upaya mensyukuri hari kemerdekaan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%, promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan, serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi? Dapatkan penawaran spesial PID Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan, karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.

0: Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Melodi Memory.

0: Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini dan tentunya dengan tembang-tembang kenangan ya pastinya. Dan buat Anda yang mau bergabung di malam hari ini dengan sejuta lagu kenangan, Anda bisa bergabung di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, mendengar sudah ada penelpon pertama yang tergabung, mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Ya, selamat malam Melodi Memori.
0: Iya, selamat malam Bang Agau, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Kabar baik, puji Tuhan. Kemarin agaman ya, ada hujan turun ya.
1: Iya, puji Tuhan. Kita telah diguyur hujan ya. Walaupun cuma satu hari, tapi durasinya agak lama dan lebat, Dota.
0: Baik, dan cukup membantu ya, kemarin itu sejuk sekali loh Bang Agau.
1: Jadi 2 hari enggak nyiram kita.
0: Syukurlah. Sekarang lagi ada tanaman apa aja nih di kebun?
1: Aku cuma 2 aja fokus nih di terong asam sama ini. Pepaya California.
0: Sama pepaya California ya?
1: Iya.
0: Karena memang musimnya lagi musim panas ini kah, Bang?
1: Apa?
0: Karena musimnya lagi musim panas ini kah?
1: Iya. Jadi anu ini penyakitnya enggak terlalu anu. Kalau lumbuk kan kemarin saya anggap gagal. Iya, oleh penyakitnya sangat luar biasa, enggak bisa diatasi.
0: Betul. Apalagi kalau udah daunnya hitam-hitam itu, aduh, susah sekali.
1: Ya, apalagi kalau ada bercak-bercak hitam di buahnya itu ya. Itu susah dianukan.
0: Iya, harga jualnya juga jadi turun. Ada
1: anu lihat piala AFF tadi ya.
0: Piala AFF.
1: Iya, kita menang tadi ya melawan Timor Leste dengan skor 3-0.
0: Siap, betul.
1: Melawan Kamboja 5-1. Iya.
0: Seru sekali nih yang 5-1.
1: Nanti melawan Vietnam ini bisa menang ya.
0: Semoga menang ini.
1: Bisa masuk semifinal.
0: Betul,
1: gitu harapan kita.
0: Harapannya. Kita dukung terus ya Garuda kita, Garuda muda kita ini, Bang.
1: Betul.
0: Oke. Malam
1: Beker ya. Tinggi 196.
0: Iya, tinggi sekali tuh.
1: Mirip Erling Haaland ya.
0: Iya,
1: itu hebatnya pemain kita itu. Iya.
0: Siap.
1: Oke. Dengan lagu dari ini grup Podo ya.
0: Apa ini?
1: Dengan judul Salam Untuk Dia.
0: Salam Untuk Dia. Fudu.
1: Iya, Podo.
0: Oke. Salamnya mau buat siapa nih untuk dia?
1: Terutama buat penyiar nih ya. Salam sehat, salam barigas ya.
0: Puji Tuhan, amin.
1: Semoga diberikan kemurahan, dilimpahkan rezeki,
0: amin.
1: Ya. Dan bisa dapat jodoh.
0: Amin. Ya. Kenceng sekali doa jodohnya.
1: Akhir tahun ini bisa dapat jodoh ya.
0: Amin. Semoga akhir tahun menikah.
1: Selaku orang tua ya.
0: Amin.
1: Yang terbaik untuk Deuta.
0: Siap.
1: Iya. Terus lanjut ya.
0: Siapa Bang?
1: Untuk Mbak Rosiana juga ada Putra CR. Ada Mbak Sasa, salam sehat, salam berigas Mbak Sasa. Ada Mama Lili di kilometer 9. Terus ada Mama Sri di Morong Raya. Ada Bang Tuni, terus buat Susi juga.
0: Siap.
1: Ada Mas Dede di Pengkalan Bun. Semoga sehat, semoga berigas. Ada Bang Umay, Mas Jepri, Bang Adi, Bang Ian Seloyor, ada Mbak Weni juga.
0: Baik.
1: Ada Bang Leparo beserta yang putri ya. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan absen pada malam ini. Saya undur pamit, Dota ya. Salam sehat, salam berigas. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih banyak, Bang. Ya tentunya. Waduh, saya sampai salah menurunkan video nih. Baik, mendengar dari Bang Agau sudah ada Bang Tony yang menunggu di set Aji nih. Halo, selamat malam Melodi Memori ya Bangku.
2: Selamat malam.
0: Iya. Memori. Gimana kabarnya Bangku malam hari ini, Bang?
2: Puji Tuhan, sehat ya.
0: Iya, sehat. Sama-sama Bang, di sini juga lagi sehat-sehatnya.
2: Tapi masih ada asap-asap sedikit ini.
0: Iya betul, tadi pagi sempat cerah sejuk, terus agak siang ya ada asap lagi.
2: Betul. Mudah-mudahan bisa berlalu.
0: Betul. Kita sama-sama jaga kesehatan.
2: Ya, jaga stamina.
0: Betul.
2: Jadi kita jaga kesehatan. Juga. Supaya teman-teman di mana saja berada lah, jangan membakar lahan dulu lah.
0: Betul.
2: Kita tunda dulu. Sayang-sayang anak kita lah, anak-anak cucu kita yang sekolah ini kan. Tahun ajaran baru ini kan banyak dampaknya dalam pengutang.
0: Kasihan buat adik-adik kita yang sekolah.
2: Mereka kan baru masuk sekolah, tahun ajaran baru gitu.
0: Udah kena asap ya.
2: Iya.
0: Ya semoga juga ada segera pemberian masker gratis nih buat adik-adik kita yang sekolah.
2: Ya mudah-mudahan kalau di samping sudah ada gitu.
0: Makanya itu. Abang, kalau di Set Aji itu angkringan malam itu biasanya di mana, Bang? Mungkin ada informasi nih dari Bang Tony nih.
2: Apa ya?
0: Angkringan.
2: Kalau angkringan banyak ya, sini malam-malam dekat tempi 6 itu ada juga kalau malam-malam
0: nih. Oke, siap. Nah ini butuh informasi nih buat angkringan-angkringan buat malam yang hangat-hangat nih. Oke, Abang, malam hari ini Bang Tony mau ditemanin lagu dari siapa ini?
2: Dari Bang Agot tadi apa judulnya?
0: Kalau Bang Agot tadi itu Voodoo, Salam Untuk Dia, weh.
2: Salam untuk dia, kalau punya aku, sayangilah dia.
0: Sayangilah dia, dari Lola Drakel.
2: Lola Drakel ini.
0: Iya, siap. Saling ini ya, saling berbalas lagu.
2: Iya.
0: Seru sekali nih,
2: Bang Agot.
0: Iya, silakan, Bang
2: Agot. Di belakang banyak kamu gabung. So, Bang Agot juga salam sehat ya. Salam, Mbak Susi. Pak Deparo, Mas Dede, Putar Pangkalambun, Mama Yuda, terus Poma yang sampit ya, Bung Selayar, Bung Jepri, Bung Erwin juga, Bung Reno, Mbak Weni, bisa putar tribut. Yang lain kita rangkul semua aja.
0: Siap.
2: Muta, selamat bertugas, semangat terus. Yang penting akhir bulan tetap jodoh ya.
0: Semoga ketemu jodoh ya.
2: Iya, jodohnya ketemu nih.
0: Iya, doa terbaik ya Bang Tony.
2: 2026 sukses Bung Ota.
0: Amin, Bang Tony juga.
2: Semoga 2026. Semoga jodohnya juga lah cepat ya.
0: Iya, kalau jodoh kayaknya masih tahun depan aja ya, belum nabung nih. Oke, siap Abangku, terima kasih.
2: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat sehat. Malam, salam sehat Abang, salam tangguh. Baik mendengar, tadi ada Bang Tony ya. Dan wah, ini langsung berebut teleponnya. Oke, ada satu pesan masuk, kita bacakan dulu. Selamat malam Bang Uta. Aku lewat WhatsApp aja ya, tampil, asik. Aku request lagu Rindu dari siapa nih? Dari Farhid Harja. Salam untuk Ayu, Karim, Bang Agal, Fiona, lalu buat semuanya aja yang di Pro 1 Palangkaraya, buat Bang Uta yang ganteng, waduh sama gantengnya kita. Terima kasih banyak, baik ditunggu ya Bangku. Lagunya dari Bang Raja Rimba di Kapuas. Sehat selalu ya buat Bang Raja Rimba. Baik mendengar, dari Bang Raja Rimba sudah ada Bang Putra CR yang bergabung nih, Bang Putra Cilik Reward. Halo, selamat malam Melody Memory Bang Putra.
3: Malam balik Bang Putra.
0: Iya, gimana Bang Putra kabarnya malam hari ini Bang?
3: Kabarnya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Gimana nih aktivitasnya, lancar nggak nih hari ini?
3: Aktivitasnya lancar meskipun ada sedikit kabut.
0: Ada sedikit kabut ya, tapi kalau pemadaman aman lah, kena nggak?
3: Iya. Tapi sayang hujannya enggak lama. Kalau udah lama itu mungkin kalau begitu tuh malah membongkar asap.
0: Bener sekali nih. Tapi kalau pemadaman juga ini ya, udah berkurang belum jamnya?
3: Iya.
0: Semoga semuanya cepat membaik ya Bang ya.
3: Ya mudah-mudahan aja cepat diatasi, bisa diatasi semua.
0: Bener
3: biar
0: banget
3: nih. Biar enggak ada lagi yang namanya asap-asap gitu.
0: Iya betul. Oke, Abang, malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih, Bang?
3: Lagu dari Robi Nur Sikin ya.
0: Robi Nur Sikin.
3: Iya. Nggak, hatiku bukan pintu besi.
0: Waduh, hatiku bukan pintu besi. Maunya pintu ya, apa nih, Bang?
3: Biasa-biasa aja.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya buatnya Abang Agau. Buatnya Pak Tony, terus Siapa yang barusan tadi itu, Bang?
0: Ada Bang Raja Rimba, ada Bang Tony sama Bang Agau yang sudah masuk.
3: Dan Pak ya. Heeh. Buat Nesata, Elisa. Pak Umay, Yantoyor. Mbak Uni. Terus buatnya siapa lagi nih ya? Diona. Pada. Kayaknya kita rangkul aja lah ya dari asap aja aja untuk semuanya.
0: Oke.
3: Pak Anggota, selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam Bang Putra. Terima kasih banyak. Dan ada satu pesan spesial ya buat mamahnya Uta yang lagi di Malang, yang malam hari ini masih sibuk di dapur. Baik, mungkin ada spesial lagu ya dari mamahnya Uta yang sudah bergabung juga ya mendengarkan Melodi Memori RRI Palangkaraya malam hari ini. Salam sehat ya mama, tetap semangat ya di Malang. Dan lagu yang akan Uta berikan buat mama ini kesukaannya mama nih, Nike Ardila. Ya, baik, kita, lagu apa nih mama nih? Oke. Bintang Kehidupan. Oke, kita putarkan ya Bintang Kehidupan nih, spesial buat mamanya Uta yang lagi cuci piring kayaknya ya di dapur. Baik, ada penelpon. Sebelum kita putarkan, kita terima dulu ya satu telepon. Ada Mbak Sasa yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Melodi Memori.
4: Selamat malam Melodi Memori.
0: Iya, Mbak Sasa, gimana kabarnya malam hari ini Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik puji Tuhan, ada panasnya.
0: Ada panasnya sama. Walaupun kemarin hujannya semalaman dan hari ini panasnya juga seharian gitu ya.
4: Kayak kemarin kan asap, ini kan ada panas sedikit.
0: Tapi debu deh itu sangat membantu sekali. Debu di terasnya Uta juga berkurang nih. Kalau tempat Mbak Sasa gimana?
4: Iya, kurang juga nih, berapa hari nggak nyiram nih.
0: Iya. Nanti besok. Menghemat aktivitas kita ya Mbak ya.
4: Iya.
0: Oke, hari ini masak apa nih Mbak Sasa?
4: Masak sup ayam aja.
0: Masak sop ayam. Wah, menunya sama sih, sama-sama ayam.
4: Tempe.
0: Wah, sama tempe. Kalau Uta tadi ayamnya dikasih lalapan.
4: Digoreng ya?
0: Iya, digoreng.
4: Mantap tuh.
0: Kalau di sini tuh sop ayamnya itu ada campuran wortel gitu kah, Mbak? Gubis, wortel, kacang panjang gitu.
4: Kalau aku pakai wortel, daun bawang sama kentang itu aja.
0: Woy,
4: sedap. Terus daun sup. Kalau kubis tuh jarang, nggak mau, cepet basi kayaknya.
0: Oh iya ya. Jadi kayak buat seharian ini kalau ada kubisnya cepet ininya, cepet bau.
4: Kalau itu kalau pakai apa namanya?
0: Apa tuh?
4: Yang panjang-panjang tuh lain kacang itu, lain apalah?
0: Kacang panjang.
4: Oh yang hijau-hijau.
0: Ucet.
4: Lain, bukan kacang panjang.
0: Apa tuh ya?
4: Oh jadi lupa namanya.
0: Kayaknya nanti saya searching dulu, coba carikan yang dipikirkan Mbak Sasa malam hari ini.
4: Lupa. Setiap hari dia ngeliat buku jadi lupa namanya.
0: Aduh. Oke Mbak, malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih Mbakku?
4: Dari Ani Carrera aja.
0: Ani Carrera.
4: Bagaikan okay. Ikan dalam kaca.
0: Bagaikan ikan dalam kaca. Berarti ikannya dipelihara dong di akuarium.
4: Iya.
0: Dikasih makan gak nih nanti?
4: Aku dikasih, kalau gak dikasih mati dia.
0: Waduh. Oke, salamnya silakan Mbakku disampaikan.
4: Salamnya buat Puter Cie, terus Bapak Meme, Pak Tony, Susi, Mas Pandu, Pak Predi dan Ibu Trinya, terus Mbak Ida dan Bang Junnya, terus salam kenal juga buat itu mamanya siapa tuh?
0: Oh mamanya Uta, ya, salam kenal juga.
4: Selalu ya.
0: Amin.
4: Terus kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
0: Ya.
4: Pendeta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Cepat-cepat temannya.
0: Amin. Teman apa nih?
4: Ingin ditunggu.
0: Teman hidup.
4: Ya. Teman hidup kalau sudah dapat teman jangan
0: Jangan cari teman yang lain. Oke, Mbak Gu.
4: Terima kasih. Selamat malam, Diuta.
0: Selamat dadah, malam. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak ya, Mbak Sasa. Baik, pendengar yang mau bergabung, ditunggu dulu ya. Sabar dulu karena sudah ada 6 lagu nih yang antri. Wah, panjang sekali nih ya. Baik. Ya, ini Mbak Sasa dapat salam balik nih dari Mama. Mama jarang-jarang loh mau apa monitoring ke RRI Palangkaraya. Biasanya di RRI Malang. Baik, pendengar, langsung aja ya. Ini ada lagu pembuka kita, Fudu. Salam untuk dia. Request dari Bang Agau nih. Yang lain tunggu dulu ya, nanti lagunya jadi terjeda nih. Oke, selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar masih di Melodi Memory malam hari ini. Dan satu pesan masuk dari Bang Umay di Sampit. Assalamualaikum Melodi Memory, cuaca malam hari ini cerah banget nih dengan ditemani sinar sang rembulan, diiringi semilir angin yang sepoi-sepoi. Malam ini request lagunya dari Power Metal. Oke. Judulnya Polusi Kehidupan. Waduh, bukan udara aja ya yang berpolusi ya, tapi kehidupan juga ya ternyata. Baik nih, kita lanjutkan. Titip salamnya buat Mama Yuda, lalu Elisa, Sasa, Mama Sri, Mbak Weni, ada Susi, Bu Wiga, Bu Farida, Una Isu di Pontianak, Pak Tony, Pak Agau, Pak Rian, Pak Navarro, lalu ada Pak Freddy, Pak John, Putra CR, Bang Karim, Pandu, Jepri, Ian Seloyor, Nanang Banjar, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali nih. Buat Tuta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja, amin. Itu aja nih, salam sehat, salam di udara, salam merdeka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, besok sudah Agustus ya ternyata ya, tanggal 1 sudah. Kita sudah masuk di bulan-bulan penting ya untuk Republik Indonesia. Baik, dari Pak Umay, terima kasih banyak ya Pak Umay yang ada di Sampit. Sehat selalu juga buat Pak Umay, lancar rezekinya. Sudah ada Mbak Susi nih yang hadir di depan pintu kita. Halo, selamat malam Melodi Memory.
1: Selamat malam, Melodi Memory.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mbakku malam hari ini, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Habis melihat orang kebakaran.
0: Wah, di mana ini? Dekat dari rumah kah?
1: Ya, dekat ya.
0: Waduh, asapnya, jaga kesehatan ya, Mbak ya. Pakai masker, Mbak, biar enggak kena ini asapnya.
1: Enggak, anu juga, Bang. Separuh aja rumahnya kayaknya tuh.
0: Separuh aja yang kebakar nih. Heeh. Separuhnya selamat.
1: Iya, olehnya apa, pemadam.
0: Udah dipadamkan ya. Kenapa Mbak, kalau boleh tahu? Karena kompor kah atau apa?
1: Tabung gas.
0: Tabung
1: meledak.
0: Gas ya, kurang berhati-hati ya ini ya.
1: Asapnya, aduh, dikira tuh kan apa tadi itu gara-gara dikira apa? Mm-mm. Pemadam masuk, olehnya enggak. Enggaknya olehnya aku kan di dalam rumah.
0: Mm-hmm. Mbak tahu
1: mendengari pemadam masuk. Semuanya kan melihat sudah ada asap.
0: Berarti dengernya karena sirinenya pemadam nih.
1: Iya.
0: Baru keluar rumah ya, ternyata ada kebakaran.
1: Iya.
0: Aduh, yes.
1: Sekali lihat rumahnya, cua untung enggak semuanya.
0: Mm-hmm. Tapi cepat untuk
1: pemadam, mungkin waktunya awal-awal kebakaran tuh mungkin mereka tuh udah hubungi pemadam mungkin.
0: Langsung hubungi pemadam ya.
1: Olehnya kan di Pal 3 sini kan ada dekat ya.
0: Oh, dekat aja ya. Ya benar ada ya. Di Pal 3 nih. Lagi ada Satgas PPDB juga nih.
1: Iya. Olehnya dekat kan?
0: Mm-hmm, benar.
1: 1 kilo aja dari yang olehnya Pal 4 sini aja.
0: Dari Pal 4 ya. Ya. Tapi tetangga aman ya. Kalau di situ rumah deket-deket atau berjarak, Mbak?
1: Padat rumah di Padat, sini ya. Ini nggak ada jaraknya.
0: Ya.
1: Cuma apalah?
0: Tapi
1: cuma
0: ya,
1: patas-patas tembok aja, dinding tembok aja.
0: Ya, ini kalau sampai terlambat mungkin bisa tersaut juga nih ya ke tetangga ya.
1: Iya, kalau menurut yang punya rumah itu habis pulang dari kampung katanya. Tak taunya tabung gasnya tuh meledak
0: ya. Ya mungkin karena kebocoran dari ininya ya, dari regulator.
1: Iya, mungkin juga. Bisa jadi juga. Bila jadi kan mungkin sementara ambulan datang kan sempat. Ya itu tadi separuh rumahnya kebakaran.
0: Siap.
1: Alhamdulillah, enggak ketularan yang lain.
0: Iya, untungnya. Dan gercep juga nih, damkarnya langsung dihubungi dan langsung
1: olehnya
0: datang.
1: Ada mereka juga yang bantu pakai apa tuh tadi, menyiramnya.
0: Pakai selang gitu kah, pakai ember?
1: Kemungkinan juga, enggak tahu, kurang tahu. Olehnya kita ya, namanya kita nih di rumah nih jarang
0: iya.
1: Kan.
0: Pagi juga udah malam banget ya, mau di luar juga ya,
1: apa lagi kan udah malam.
0: Betul banget. Oke Mbak,
1: lagu lah.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Bukan Salahku, Bukan Salahmu dari Robby NS.
0: Dari Robby NS.
1: Ya, bukan salahku, bukan salahmu.
0: Oke, siap. Sudah ada.
1: Salamnya lah.
0: Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Tony, Sasa, Pak Kumai, Mama Sri, buat Putra Pangkalan Bun, Pak Meme, buat semuanya dari A sampai Z, buat Dek Uta, salam sehat. Amin. Kalau pulang hati-hati, siap. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat, semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin, doa terbaik Mbakku.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Mbak Susi. Sehat selalu ya Mbak. Dan selalu berjaga-jaga juga nih ya buat Mbak Susi. Tetap jaga keselamatan, lancar rezekinya juga. Baik, dari Mbak Susi kita langsung ke Murung Raya ya. Ada Mama Ines Sri nih. Halo Mama Sri, selamat malam Melody Memory.
2: Malam juga lewat Melody Memory.
0: Iya, gimana kabarnya Mama malam hari ini?
2: Tuhan sehat selalu. Kita mancing banyak dapatnya.
0: Waduh, mancing banyak nih, dapat apa aja nih ikannya?
2: Ada dilihat di status, itu ada status WA.
0: Waduh, iya banyak banget nih. Mau dimasak apa nih Mama?
2: Oh, kata ada dimasak tuh. Oleh aku tadi pagi kan goreng ikan juga dapat yang beberapa hari. Banyak tabungan ikan sudah dalam kulkas, udah beli. Misalnya kita rajin kan jalan-jalan cari ikan apa yang musim kemarau, jangan pemalas. Daripada kita beli, baik kita cari aja.
0: Banyak ya kalau musim kemarau ini ya, katanya tinggal saring aja, enggak kalau mancing malah susah.
2: Nah, teman-teman nih besok rencana anakku bawa lagi. Oleh lihat banyak dapat mama katanya. Jadi bisa berangkat lagi kami berempat besok. Jadi kita kan di rumah panas, ngatur kerjaan dada dikerjakan sudah. Soalnya keliling rumah sudah bersih, dalam rumah sudah disapu dipel, ngapain baik di tengah ke sungai aja kita hiburan.
0: Iya, mencari ikan ya, mengisi waktu nih.
2: Iya, cari ikan asal jangan yang bikin pekerjaan yang aneh-aneh. Ya kalau kita cari ikan, tidak ada orang melarang.
0: Jadi waktu cari ikan berhati-hati ya, Mama ya.
2: Iya, amin ya. Terima kasih atas dukungan doanya juga, ya. Mbak. Mbak bilang ke Bang Uta.
0: Siap.
2: Kita kan kalau sudah dalam nanti kalau musim penghujan susah cari ikan. Beli lagi kita.
0: Iya benar, soalnya susah ya, air, debit airnya tinggi.
2: Kemarau kan asal mau jalan ya, walaupun jauh, capek jalan tapi tetap semangat kuat.
0: Benar, tetap sehat ya.
2: Ya tetap sehat ya, walaupun kaki sakit jalan.
0: Iya, tapi ya.
2: Naik gunung Bang Uta.
0: Capeknya ini ya kalau naik-naik nih.
2: Ya, tapi kalau malam nih langsung berbaring ya, dan pelambung sudah dibersihkan ikannya, sudah baru selesai bersih-bersihkan, ada 5-6 kilo tembungan ikan gitu.
0: Waduh, sudah mantap nih, bisa ini buat seminggu ke depan udah aman.
2: Iya, itu bikin ikan kering sudah banyak sudah di situ.
0: Sayangnya ini iya lagunya sudah dikirim tadi ya, udah disiapkan juga. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
2: Yang pertama buat Mbak Weni, buat Mbak Susi, buat Pak Umay juga di Sampit, di buatnya Putra Pangkalan Bun, buat rekan-rekan di sana, buatnya Bang Agau, Tambi Tere juga, buatnya Bang Toto di Morteweh, terus Karung di Sebangau, Bang Predi, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Persatu RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Baik. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat buat Mama Sri ya tentunya. Dan sudah disiapkan lagunya. Baik, ada satu pesan masuk juga dari Alsot yang ada di Buntok ya pendengar ya. request lagunya Nasar nih, seperti mati lampu, seperti kondisi saat ini katanya di Buntok lagi mati lampu nih, ada pemadaman listrik. Waduh, semoga cepat nyala ya. Oke, sudah disiapkan lagunya seperti mati lampu dari Nasar. Nasar, salamnya buat semuanya aja bergabung di Melodi Memori malam hari ini dari Alsot yang ada di Buntok nih. Baik, disiapkan lagunya. Oke, baik pendengar, kita masuk ke penelpon berikutnya ya. Dari Buntok kita ke Kalimantan Barat nih, ada Bang Lanius, Abang Ganteng. Halo, selamat malam Melodi Memori, Abang Ganteng. Gimana kabarnya?
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Tadi
3: di sebelah pun mati lampu.
0: Mati lampu juga nih.
3: Di sini pun mati lampu juga tadi tuh.
0: Aduh, kita dapat giliran nganu ya, disco. Iya. Abang gimana kabarnya, Bang?
3: Iya. Kabarnya puji Tuhan aman, baik. Jadi sempat hujan juga tadi di sini.
0: Sempat hujan juga ya, betul. Puji Tuhan. Masih ada sejuk-sejuknya. Aktivitas gimana nih? Tapi kondisinya Bang Lanius sehat
3: tadi,
0: ya?
3: Siapa tadi? Tuhan sehat.
0: Gitu. Iya. Kenapa Bang tadi tanya apa?
3: Siapa tadi yang request lagu seperti mati lampu Nazar?
0: Ada Bang Alsot di Buntok.
3: Ada satu lagu dangdut tuh.
0: Iya, ada lagu dangdut. Karena ini request, waduh, seperti apa ya? Masa mau ditolak ya?
3: Sebenarnya lagu dangdut sih itu. Kalau memang mungkin ada versi-versi yang lain, mungkin seperti Mati Lampu, mungkin ada versi yang beda mungkin juga sih.
0: Nanti
3: yang
0: kita carikan.
3: Kalau misalnya ada disebar dulu, karena itu kayaknya itu dangdut tuh kayak, karena ya karena soalnya itu lagu dangdut tuh Nazar itu seperti mati lampu ya sayang.
0: Asik.
3: Seperti mati lampu.
0: Asik. Bener banget. Ini suaranya Bang Lanis enak loh ternyata.
3: Ya gitu kak, enak kah? Enaknya seperti apa?
0: Enak buat didengerin. Kayaknya nanti Bang Lanis kita ini ya, kita request nyanyi nih ya nanti kayaknya. Oke, okay. Bang Lanius, gimana nih? Wah, suaranya cekat-cekat.
3: Kira-kira lagi
0: mau lagu apa nih?
3: Lagunya apa dah lagunya? Naluri lelaki dari Samson.
0: Naluri lelaki Samson ya?
3: Dari Samson ya.
0: Oke, okay. Salamnya mau buat siapa nih?
3: Buat semuanya aja lah, okay. Yang mendengarkan di acara Melodi aja, semoga tetap semangat selalu.
0: Amin.
3: Semoga tetap semangat aja ya. Buat Bang Okta tetap semangat aja selalu.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu saja.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Lanius yang udah bergabung ya. Sehat selalu. Dan mendengar langsung aja ya, kita putarkan nih lagu request. Yang pertama ada Polusi Kehidupan dari ini tadi, request dari Bang Umay ya, dari Power Metal nih. Waduh, selamat mendengarkan.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Ya, seperti mati lampu ya, ya sayang ya. Terima kasih banyak nih buat pendengar yang sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Wah, lagunya mewakilkan sekali ya. Tapi apapun itu, semoga pemadaman begini ini juga lekas selesai ya dan lekas kembali normal, terutama untuk pelaku usaha atau UMKM ya, ini sangat bergantung pada pasokan listriknya tentunya. Baik, Bunda, terima kasih banyak ya sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan tentunya, dan mungkin ada telepon yang tadi belum sempat terangkat atau mungkin ada pesan yang belum terbaca. Uta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lewatkan ya, karena di setiap siang itu selalu ada Request Pop 100% Indonesia, dan setiap malam juga ada Melodi Memori nih. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music tentunya, untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Pendengar, tetap jaga kesehatan ya, karena memang musim kemarau ini cuaca juga tidak menentu, karena kadang semakin panas juga terjadi karhutla ya, ketika kebakaran hutan yang tidak bisa dikendalikan ini, asap sudah mulai mengepung. Dan jangan lupa gunakan masker ketika Anda keluar rumah tentunya, lalu perbanyak juga air mineral ya untuk menjaga kesehatan kita. Baik pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music. Dan sebagai lagu penutup untuk melodi malam hari ini ada lagu dari Tulus dengan judul Pamit. Selamat mendengarkan.

Pendengar rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%, promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi, dapatkan penawaran spesial PID Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furnitur kantor, matras dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi juga kebutuhan rumah, kamar hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026, jangan sampai ketinggalan. Karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, Furnishing with Style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan.

0: kanya tabay untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan baik disengaja maupun tidak. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kekar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, kemudian kekeringan, banjir hingga degradasi lahan mempengaruhi produktivitas pangan dan juga mengancam kesejahteraan petani.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di kesempatan pagi hari ini, saya Dewi Sri Tanjung dan operator Aditya serta Wahid ya kembali menemani Anda di Palangkaraya pagi. Ya, pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Ya, semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan bangun pagi juga tentunya kita semua diberikan semangat ya untuk kembali menjalankan aktivitas ya. Dan mari kita juga mengawali pagi ini dengan banyak mengucap syukur dan tentunya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan kesehatan, perlindungan dan juga keberkahan kepada

kebaikan ya. Dan bagi Anda juga ya yang mengawali aktivitas di kesempatan pagi hari ini, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Dan Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar akan mengawali kebersamaan Anda ya di pagi hari ini, menghadirkan Mutiara Pagi. Sesaat kami akan hadirkan ceramah agama Islam.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini dalam Ceramah Agama Islam ya. Dan pendengar ya, adapun topik dari Ceramah Agama Islam pagi hari ini adalah tiga suara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebelumnya pendengar, tentu kita senantiasa bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesempatan ya untuk kita dapat kembali belajar ya setiap harinya, tentu dalam program Ceramah Agama Islam. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tentu di tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan ya, seringkali kita kurang menyadari bahwa apa yang keluar dari lisan kita bukan sekedar rangkaian kata. Setiap ucapan tentunya memiliki dampak bagi diri kita sendiri maupun orang lain ya. Bahkan dalam Islam ada suara-suara yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, yang apabila digunakan untuk hal-hal yang dilarangnya. Nah, lalu suara apa ya hal itu ya, suara apa sih? Dan bagaimana agar lisan dan suara yang Allah anugerahkan ini justru menjadi jalan untuk meraih pahala dan juga keberkahan. Di studio Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini telah hadir Ustadz Masrul Maulana SAG yang merupakan akademisi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Jumpa sehat lagi kita pagi ini ya Ustadz. Iya, pendengar, nanti apabila ada pertanyaan juga ya, silahkan Anda bisa bertanya kepada Ustadz Masrul pagi ini ya. Kami tunggu nanti di 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp. Nanti juga bisa Anda kirimkan di 0811520313. Baik, silakan Ustadz Masrul, bagaimana nih penjelasan apa saja sih sebenarnya tiga suara yang mengundang murka Allah ini Ustadz?
2: Oke, baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, asa an taqrahu say'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum. Al-ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah kenikmatan yang begitu besar, sehingga kita dapat dibangunkan kembali di waktu pagi ini, sehingga nantinya kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas, rangkaian aktivitas yang nantinya bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berupa sebuah kenikmatan juga kita bisa berdiri di sini, bisa melakukan aktivitas, bisa mengobrol dengan orang lain. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua

0: yaitu berupa nikmat kita bisa memiliki iman, memiliki Islam kita dan ihsan kita bagaimana. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa juga selalu teriringkan dan selalu tercurahkan dengan kalimat-kalimat alhamdulillah, yaitu salawat kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salawat tersebut kita selalu teriringkan untuk keluarga beliau dan untuk kepada apa sampai kepada umatnya, yaitu kita yang nantinya mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenikmatan yang kita rasakan saat ini pastinya kita tidak bisa menghitung ya. Beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, entah nikmat mana saja yang sudah kita rasakan atau nikmat yang menanti kita di depan mata sana. Jadi salah satu nikmat terbesar juga adalah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata untuk bisa melihat bagaimana kebesaran alam semesta ini. Kita diberikan hidung untuk bisa menghirup dengan udara-udara yang wangi, udara-udara yang segar. Kita diberikan mulut, yaitu bagaimana caranya mulut ini, lisan ini digunakan dengan secara seksama. Ataukah lisan ini digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, atau bahkan menasihati teman kita atau di sekeliling kita, masyarakat, dengan pesan-pesan hikmah atau pesan-pesan yang meneguhkan hati orang lain. Atau lisan yang sama juga dapat menjadi sebab seseorang terjumurnya ke neraka. Nah, jadi pilihan itu terletak kepada kita sebagai seorang manusia yang tak luput dari dosa. Allah memberikan pilihan kepada manusia, kita diberikan lisan. Entah lisan ini kita gunakan untuk pesan-pesan hikmah atau malah lisan ini membawa kepada kita kepada keburukan. Nah, seringkali kita merasa sudah berbicara kita itu pastinya sepertinya menurut kita ini benar gitu kan. Nah, tetapi bagaimana cara penyampaian itu justru menyakiti hati orang lain. Nah, nada yang tinggi misalkan bentakan dan ucapan yang kasar terkadang dianggap sepele. Nah, padahal bisa merusak hubungan kita terhadap kerabat kita, terhadap keluarga, masyarakat, bahkan tetangga-tetangga terdekat kita. Bahkan ketika ucapan-ucapan itu yang tinggi, itu akan menghilangkan nilai keberkahan, nilai bermanfaatnya dari apa yang kita ucapkan. Bahkan bisa jadi mendatangkan dosa. Nah, baik, pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan, kita akan membahas sedikit menguliti terkait tentang tiga suara atau tiga bentuk bentakan yang harus benar-benar kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa jadi tiga suara ini adalah yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah suara bentakan anak kepada orang tuanya. Nah, yang kedua yaitu bentakan suara antara istri kepada suami atau suami kepada istri. Dan yang terakhir adalah bentakan antara murid terhadap gurunya. Nah, yang akan kita bahas adalah tiga poin ini. Nah, pada kesempatan ini juga kita memasuki kepada pembahasan yang pertama. Pastinya kita sudah sering mendapati di keluarga kita, di masyarakat, atau bahkan di dunia pendidikan sekalipun, di sekolah formal, di sekolah pendidikan, di sekolah pondok pesantren, dan lain sebagainya. Nah, suara bentakan seorang anak terhadap orang tuanya. Kita saat ini memasuki fase, memasuki era modern yang teknologinya itu semakin canggih, semakin terdepan. Bagaimana anak kita itu memakai gawainya, memakai media sosialnya. Nah, kita sebagai orang tua atau orang yang lebih tua, orang yang seharusnya memberikan filter terhadap anak kita, nah, itu kita tugasnya seperti itu. Nah, balik lagi tetapi bagaimana anak ini bisa memfilter, bisa membatasi media sosial agar nantinya dia itu tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh apa yang disampaikan di standar-standar media sosial. Nah, karena kita lihat di dunia pendidikan sekalipun, anak-anak zaman sekarang itu ucapan itu kemungkinan lebih condong atau lebih banyaknya itu kurang sopan atau attitude dalam tata krama penyampaian sebuah kalimat atau cara ngomong itu seperti apa, nah itu banyak kurang karena terdoktrin oleh beberapa yang telah terkontaminasi atau yang ada beredar di media sosial. Nah, ini adalah salah satu faktor yang melatar belakangi bagaimana anak zaman sekarang itu banyak melakukan bentakan kepada orang tua. Karena kemungkinan besar anak itu merasa hal ini itu biasa, normalisasi, karena dia melihatnya standarnya adalah media sosial, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, sehingga bagaimana orang tua ini juga bisa saling mengimbangi untuk bisa menjaga anaknya atau membatasi dia bermain gawai atau HP, laptop, dan sejenis-jenisnya. Nah, bahkan ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah membatasi bagaimana cara kita komunikasi, bagaimana kita bersuara, bagaimana kita menyampaikan kalimat-kalimat kepada orang tua kita. Yaitu Quran surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Nah, ayat ini memberikan peringatan sebenarnya atau memberikan alarm kepada kita semua bahwasanya janganlah kita mengatakan kepada keduanya, orang tua kita maksudnya, perkataan uffin atau ah. Perkataan ah saja tidak boleh, apalagi perkataan-perkataan yang kemungkinan besar akan mengundang murka orang tua. Nah, perkataan ah itu mungkin di beberapa besar orang tua itu adalah perkataan yang biasa atau perkataan yang menandakan itu tidak menyakiti hati orang tua. Tetapi Al-Quran telah memberikan alarm, perkataan yang tidak menyakiti hati pun itu dibatasi agar jangan dilontarkan atau disampaikan kepada orang tua kita. Nah, jadi perkataan misalkan ketika kita di rumah diminta tolong oleh orang tua kita, nak misalkan, tolongin ibu ambilkan ini. Nah, kita biasanya bilangnya hadang loh dalam bahasa Banjar, atau bentar gitu, atau bahasa Jawanya sik gitu kan. Nah, itu di sebagian besar masyarakat budayanya itu biasanya itu adalah jeda antara kita mendatangi orang tua, bisa bilang bentar bu gitu kan. Nah, tapi ini sebagian besar masyarakat ini tidak apa-apa, tapi itu untuk melatih ya. Jadi jangan dibiasakan kita bentar, tapi ya bu saya akan datang gitu kan, saya akan membantu atau seperti apa. Nah, itu kalimat-kalimat yang denotasinya itu yang mengarah ke kebaikan, maka lebih baik menggunakan kalimat yang seperti itu daripada menggunakan kalimat bentar gitu kan. Takutnya orang tua kita memandang kalimat bentar itu seperti apa, apalagi ditambah kita bilang bentar tapi kita masih main HP, masih beraktivitas-aktivitas yang mendahulukan diri kita daripada apa yang telah orang tua suruh gitu kan. Ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang melandasi bahwasanya suara anak itu akan mengundang murka Tuhan ketika melukai hati orang tua, ataupun lebih keras suaranya daripada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, ini konteksnya tidak hanya orang tua, kedua orang tua yang melahirkan kita, melainkan kita di masyarakat, orang yang lebih tua pun akan seharusnya kita lakukan yang seperti ini juga. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah bentakan antara suara istri kepada suami. Jadi seorang istri kepada suami pasti memiliki kadarnya masing-masing. Ketika seorang istri ingin meminta suatu hal kepada seorang suami, maka dengan layaknya menggunakan kalimat-kalimat yang menenangkan hati. Ya, kemungkinan besar ketika permintaan itu belum bisa dituruti oleh suami, bagaimana cara kedua pasangan ini bisa mengkomunikasikan. Nah, jadi salah satu kunci daripada keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah bagaimana kita bisa menjalin, atau kuncinya adalah komunikasi. Karena dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin kalau tidak ada sebuah permasalahan gitu kan. Itu adalah sebuah yang sudah lumrah, yang seharusnya pasti ada. Karena kita beda kepala, beda pemikiran, lalu disatukan di satu tempat yang sama dengan bertahun-tahun lamanya hidup bareng gitu. Pasti tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan persepsi, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Nah, jadi kunci untuk mengatasi itu adalah komunikasi antara bagaimana suami mengucapkan atau menyampaikan sebuah kalimat yang tidak menyakiti hati istri, atau bentakan-bentakan suara yang lebih tinggi, dan sebaliknya istri pun bisa mengucapkan hal sebaliknya juga. Nah, kalau dalam teori keagamaan itu adalah mubadalah, bagaimana ketersalingan antara suami dan istri dan istri kepada suami. Mungkin di beredar sana banyak yang disampaikan istri tidak boleh membantah suami, istri tidak boleh suaranya lebih keras daripada suami dan sebagainya. Nah, tetapi dalam kajian keagamaan kalau kita kuliti lebih dalam, ini adalah makna yang ada ketersalingannya. Kalau pesan agama itu untuk istri atau untuk suami, itu sebenarnya untuk kedua belah pihak pasangan. Nah, jadi bagaimana cara agar pesan-pesan yang disampaikan oleh istri kepada suami, suami kepada istri itu bisa membuahkan pesan yang sangat mulia. Nah, maka kalau dalam ilmu keagamaan itu pastinya ada doa, semoga kalian menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, bagaimana keluarga yang sakinah atau keluarga yang memiliki ketenangan jiwa, ketenangan dalam mengurus rumah tangga. Nah, itu adalah salah satu poin yang harus kita tegakkan di rumah tangga. Dan yang kedua adalah mawaddah, cinta. Dan rumah tangga itu harus ada yang namanya cinta, kasih sayang, atau warahmah. Nah, jadi ketiga poin ini harus kita tegakkan untuk bisa meminimalisir setidaknya bentakan-bentakan suara dari kedua belah pihak tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adalah bentakan atau suara yang mudah murka Tuhan, yaitu adalah murid kepada guru. Tapi tidak menutup kemungkinan suara bentakan guru terhadap anak yang melebihi batas itu juga akan mengundang murka Tuhan. Karena kita hidup harus memiliki yang namanya ketersalingan. Bisa memiliki impact terhadap anak ketika bentakan guru itu yang terlalu mengarah kepada psikologis atau mental. Nah, itu bisa jadi mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seorang murid, seorang anak didik, ketika melontarkan sebuah pertanyaan, itu seharusnya kita harus memikirkan apa yang nantinya impact ketika saya ini menanyakan ini kepada guru kita, misalkan. Karena kalau dalam konsep belajar, murid ini menyampaikan sebuah kalimat itu harus dengan santun. Nah, misalkan gini, ada penjelasan dari ulama itu, seorang yang memiliki ilmu itu akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika murid itu menjelek-jelekan atau membantah, bahkan bersuara lebih keras kepada gurunya, takutnya itu akan mengundang atau bahkan menjerumuskan dia kepada neraka gitu kan. Nah, jadi bagaimana antara ketersalingan guru kepada orang guru kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya itu harus seimbang. Dan juga di sini tidak hanya murid kepada guru, tetapi orang tua pun memiliki andil di situ. Ketika misalkan menitipkan anaknya di dunia pendidikan atau di pondok pesantren, seharusnya orang tua itu menitipkan langsung kepada gurunya dengan pesan-pesan yang sangat hikmah, minta tolong anak ini dididik dan sebagainya. Kalau misalkan melakukan kesalahan, silahkan ditegur dengan secara baik-baik, atau ditegur dengan, kalaupun misalkan diizinkan dengan memukul pelan, itu silahkan. Itu salah satu didikan-didikan yang harus ditanamkan untuk anak gitu kan. Tetapi kita ngelihat zaman lagi, semakin kesini terkadang antara persepsi orang tua dengan guru itu berbeda. Yang saat yang guru ini ketika menasihati anak yang salah, terkadang orang tuanya membela. Nah, ini harus di awal ini sebenarnya harus disamakan dulu pendapatnya, persepsinya, agar tidak mengundang kesalahpahaman yang akan datang gitu kan. Dan juga ketiga ini sebenarnya akan mengundang kenikmatan-kenikmatan lainnya ketika tiga ini kita bisa meminimalisir, ya, setidaknya mengurangi, karena tiga ini pasti akan terjadi. Kita tidak sengaja akan bisa membentak orang tua. Kita secara tidak sengaja, misalkan lagi capek pulang kerja atau istri capek beres-beres, tergelitik sedikit pun pasti akan yang namanya mengeluarkan suara yang keras, ataupun misalkan kesal terhadap guru kemungkinan besar akan keluar gitu kan. Nah, jadi ingat pesan Al-Qur'an bahwasanya wa ma bikum min ni'matin fa minallah, datang segala nikmat yang padamu itu adalah dari Allah. Jadi bagaimanapun bentuknya, kita harus bisa mengekspresikan nikmat itu dengan cara yang pastinya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, jadi itu tadi para hadirin, tiga bentakan atau tiga suara yang nantinya bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahkan gini, ada salah satu kalimat dari Ali bin Abi Thalib, aku adalah hamba saya bagi siapa saja yang mengajarkan aku satu huruf. Nah, jika ia mau, ia menjualku, memerdekakanku atau menjadikanku budak. Ini salah satu kalimat Ali bin Abi Thalib memuliakan ilmu, memuliakan guru yang menyampaikan kita satu huruf saja, satu alif saja, itu sangat-sangat dimuliakan. Nah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Ustadz Masrul ya. Ya, pendengar, apabila ada pertanyaan ya, silahkan, kami menunggu ya kebersamaan Anda di 0536-3221778 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya, bisa Anda kirimkan juga di 0811-520-3123. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan. Di era digital sekarang ini Ustadz, banyak orang membuat konten yang berisi teriakan, hinaan, caci maki atau candaan yang berlebihan demi mendapatkan perhatian. Nah, apakah hal seperti ini juga termasuk dalam pembahasan yang mengundang murka Allah juga nih Ustadz?
0: Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena itu sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan era sekarang. Tiga suara yang mengundang murka Allah tadi ini adalah yang pastinya di setiap era itu ada. Nah, sekarang karena kita memasuki era modern, era digitalisasi, teknologi yang semakin marak, maka ketika itu hanya sebuah konten untuk disampaikan di khalayak ramai, nah, ketika pesan-pesan konten itu adalah ujaran kebencian atau sebuah pesan-pesan yang nantinya di situ menampilkan ejekan-ejekan kepada orang lain, nah, itu pastinya kita tidak usah yang terlalu jauh berpikir apakah ini baik atau buruk, ya pastinya buruk gitu kan, karena di situ ada pesan-pesan kejelekan gitu kan. Karena di dalam menyampaikan sesuatu itu pastinya ada kadarnya gitu kan terhadap orang lain, apakah yang menyampaikan ini menyakiti hati orang lain gitu kan. Bahkan dalam konten-konten digitalisasi, nah, itu yang tiga itu tadi adalah pokok dasarnya yang nantinya setelah perkembangan zaman kita mengikuti zaman, ternyata saat ini ada media sosial, ada konten-konten yang harus di-up gitu kan demi finansial misalkan. Nah, ternyata konten-konten itu berisikan ujaran kebencian, berisikan pesan-pesan yang arahnya ke negatif. Nah, itu adalah pastinya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, baik. Iya, pendengar, tentunya apa yang sudah disampaikan Ustadz Masrul pagi hari ini menjadi pengingat ya, tentunya bagi kita semua untuk lebih berhati-hati ya dalam menggunakan lisan kita dan tentunya juga suara, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga menjadikan suara kita sebagai sarana untuk berzikir, menyampaikan kebaikan ya, seperti apa yang tadi disampaikan Ustadz Masrul, dan tentunya juga untuk menguatkan sesama dan mengajak kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kami cukupkan sampai di sini dulu ceramah agama Islam ya di kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Ustadz Masrul ya. Insyaallah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ustadz.
0: Siap Bu.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Saya akhiri ceramah agama Islam pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Farhid. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun

0: Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki digital, playboy sering
1: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan pagi hari ini masih di Palangkaraya pagi ya. Hari ini pendengar hari Sabtu tanggal 1 Agustus ya 2026 ya, dan ini juga tentunya menjadi awal bulan yang baru ya. Semoga bulan Agustus senantiasa membawa harapan yang baru, semangat baru, dan juga menjadi kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri, mewujudkan impian, dan menggapai cita-cita yang selama ini kita perjuangkan. Ya pendengar, hari ini ya tepat 1 Agustus kita peringati juga sebagai Hari ASI Sedunia ya. Tentu ini juga menjadi pengingat pentingnya air susu ibu sebagai sumber nutrisi terbaik bagi bayi sejak awal kehidupannya ya. Karena seperti yang kita ketahui ya pendengar, bahwa ASI, air susu ibu, bukan hanya memberikan gizi yang lengkap tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh ya, mendukung tumbuh kembang anak, dan juga mempererat ikatan kasih sayang antara ibu dan buah hati. Ya tentu momentum ini juga menjadi ajakan ya bagi kita semua untuk senantiasa memberikan dukungan kepada para ibu menyusui, baik di lingkungan keluarga, tempat bekerja, maupun juga masyarakat. Karena keberhasilan pemberian ASI bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, melainkan juga membutuhkan dukungan dari semua pihak ya. Ya, dengan semoga pagi yang senantiasa dipenuhi dengan keberkahan ini, kita juga senantiasa diberikan kesehatan, keluarga yang bahagia dan juga harmonis, dan tentunya hati kita yang senantiasa dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, sesaat kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan hadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Berbagai informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di daerah Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Dengkayu.
2: Jika kita bicara regulasi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung dan kami akan mengawali dengan berita yang pertama. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Dinas Kesehatan juga mulai membagikan belasan ribu masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di daerah Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Dengkayu.
3: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
1: Ini yang titik terakhir ya, di daerah Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Dengkayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total psikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk untuk 17 kecamatan.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Ujoro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
4: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kota Waringin Timur meluncurkan inovasi layanan pensiun otomatis siap pensiun di Sampit. Inovasi ini diluncurkan untuk mempermudah proses pengurusan pensiun ASN melalui sistem yang lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis digital. Peluncuran layanan tersebut dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Bima Eka Wardana, mewakili Bupati Halikinur. Inovasi ini dihadirkan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pemenuhan hak-hak ASN yang akan memasuki masa purna tugas. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, melalui layanan siap pensiun, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur membangun sistem yang mampu mengidentifikasi ASN yang akan memasuki batas usia pensiun lebih dini, memantau kelengkapan data kepegawaian secara berkelanjutan, serta mempercepat proses pengusulan pekerjaan hingga diterbitkannya keputusan pensiun. Program ini diharapkan mampu memberikan kepastian layanan yang cepat, tepat, dan efisien bagi ASN. Ya, pendengar, berikut informasi berikutnya. Peringatan Hari ASI Sedunia yang diperingati setiap 1 Agustus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif bagi setiap anak. Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah hingga penyedia fasilitas menyusui dinilai menjadi faktor penting untuk mewujudkan hak ibu dan anak. Berikut Bunga Aulia melaporkan.
2: Jika kita bicara regulasi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif.
5: Momentum Hari ASI Sedunia menjadi pengingat bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan hak setiap anak yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Asisten Muda Satu Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Kalimantan Tengah, Putri Viana Yuni Rahati mengatakan, keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Putri menjelaskan, pemerintah telah memiliki regulasi yang mengatur pemberian ASI eksklusif serta penyediaan fasilitas menyusui, namun implementasinya perlu terus diperkuat melalui pengawasan, penyediaan sarana yang memadai, serta edukasi kepada masyarakat agar hak ibu dan anak dapat terpenuhi.
2: Jika kita bicara regulasi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif dan juga tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah. Namun demikian, tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mendukung program pemberian ASI eksklusif.
5: Sementara itu, warga Palangkaraya yang merupakan orang tua bayi, Nur Irfansyah menilai, fasilitas ruang menyusui di sejumlah tempat umum di Palangkaraya sudah cukup membantu. Meski jumlah dan kenyamanannya masih perlu ditingkatkan, agar ibu tetap dapat menyusui saat beraktivitas di luar rumah.
6: Ya memang benar untuk tantangan ketika kita jalan gitu kan, memberi ASI itu fasilitasnya di Palangkaraya ini sudah lumayan, cuma masih perlu dikembangkan. Untuk fasilitas di umum, sangat membantu, apalagi kan ketika bayi ingin menyusu itu pasti kita sangat terbantu dengan fasilitas umum yang disediakan.
5: Ombudsman Kalimantan Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui.

0: Utara Zero Sota Rosadi mengatakan pelatihan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan perawat dalam menangani kasus kegawat daruratan akibat trauma maupun gangguan kardiovaskular secara cepat dan tepat. Sebanyak 40 perawat dari 17 puskesmas serta RSUD Muara Teweh mengikuti pelatihan yang mengacu pada sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT. Zero Sota Rosadi menjelaskan pelayanan kegawat daruratan merupakan salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan. Setiap perawat harus memiliki keterampilan memberikan pertolongan awal yang profesional demi meningkatkan keselamatan pasien. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Ermi Dawati mengatakan, selama pelatihan, peserta dibekali materi bantuan hidup dasar, triase pasien, penanganan jalan napas dan pernapasan, penata laksanaan trauma, gangguan sirkulasi, kegawat daruratan kardiovaskular hingga proses evakuasi dan rujukan pasien. Diharapkan peningkatan kompetensi ini dapat menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara. Memasuki usia paruh baya, setiap perempuan akan mengalami fase alami yang dikenal sebagai menopause. Meski merupakan proses yang normal, masih banyak masyarakat yang belum memahami kapan menopause terjadi dan apa saja perubahan yang dirasakan, sehingga kerap menimbulkan kekhawatiran. Dokter Umum Prodia Palangkaraya Dr. Krista Lorenza menjelaskan, menopause umumnya terjadi pada usia 45 hingga 55 tahun dan baru dinyatakan terjadi apabila seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Sebelum memasuki fase tersebut, perempuan juga mengalami berbagai gejala seperti rasa panas mendadak, sulit tidur, perubahan suasana hati, hingga nyeri pada tubuh.
1: Untuk tanda dan gejalanya biasanya berupa hot flush ya. Pasiennya merasa sering panas, berdebar-debar, keringat dingin ya. Kemudian ada juga keluhan lain seperti susah tidur ya, ada gangguan mood, penurunan daya ingat ya. Kemudian badannya menjadi pegal-pegal ya. Pada kondisi yang lebih parah bisa mengalami keluhan seperti gangguan hubungan seksualitas ya, terjadinya spasme atau kekakuan pada organ intim. Jika sudah mengalami gangguan seperti itu dan dirasa sangat mengganggu untuk kualitas hidup, maka pasien bisa disarankan untuk melakukan terapi hormonal yang tentunya harus dalam pengawasan dari dokter dan lewat screening dulu.
0: Dr. Krista menghimbau perempuan agar tidak takut menghadapi menopause jika gejala yang dirasakan cukup mengganggu atau muncul di luar rentang usia normal, sebaiknya segera berkonsultasi ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Menopause bukanlah penyakit, melainkan fase alami yang dapat dijalani dengan menerapkan pola hidup sehat dan tetap berpikir positif. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah hingga luar negeri menghadiri pertemuan regional Saksi-Saksi Yehuwa tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Palangkaraya mengusung tema Bahagia Selamanya. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Setiap tahun Saksi-Saksi Yehuwa mengadakan acara pertemuan regional seperti ini. Nah, tahun ini temanya adalah Bahagia Selamanya.
3: Ratusan peserta Saksi-Saksi Yehuwa menggelar pertemuan regional tahun 2026 di Kalawa Convention Hall Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Jumat siang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dari Jumat hingga Minggu mengusung tema Bahagia Selamanya dan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Koordinator penyelenggara Sigar Selatan menjelaskan pertemuan regional Saksi-Saksi Yehuwa merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan secara bergilir di berbagai kota di Indonesia. Pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan di Kalimantan Barat Pontianak dan pada tahun ini Kota Palangkaraya dipercaya menjadi tuan rumah untuk wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu kegiatan serupa dijadwalkan berlanjut pula di Balikpapan Kalimantan Timur pada pekan berikutnya. Pada sesi pembukaan panitia mencatat sebanyak 889 peserta hadir dan memperkirakan jumlah tersebut bertambah hingga mencapai puncaknya pada hari penutupan Minggu.
2: Nah, nanti di hari ini, di hari Jumat, juga di hari Sabtu dan di hari Minggu.

0: akan ada beberapa tema-tema yang berdasarkan khotbah Yesus ya. Jadi Yesus menjelaskan bagaimana kabar baik dari Yesus bisa membuat orang-orang yang belajar Alkitab, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan meskipun masih dalam situasi-situasi yang sulit yang dihadapi ya, dalam problem rumah tangga, ekonomi, ataupun dalam pekerjaan. Setidaknya informasi atau pelajaran Alkitab yang mereka dapat itu bisa membuat mereka bisa lebih sabar, bisa lebih tabah dalam menghadapi kesulitan.
1: Menurut Sigar, saksi-saksi Yehuwa di Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun. Di Kalimantan Tengah sendiri, kegiatan penyampaian kabar baik berdasarkan Alkitab telah dimulai sejak tahun 1935. Sigar menegaskan bahwa pertemuan regional tidak hanya diperuntukkan bagi anggota jemaat, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mengenal lebih jauh isi Alkitab dan ajaran yang disampaikan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari ceramah berdasarkan Alkitab, pemutaran video, pembahasan tema-tema Alkitab, hingga diskusi mengenai penerapan nilai-nilai Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah tamu undangan dari berbagai kalangan, termasuk insan pers dan unsur kepolisian, turut menghadiri pembukaan kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap terselenggaranya acara Saksi-Saksi Yehuwa ini. Di sela-sela kegiatan, Bidang Humas Saksi-Saksi Yehuwa, Kuat Sudarmaji, memperkenalkan program pelajaran Alkitab di rumah yang dapat diikuti masyarakat secara gratis. Ia mengatakan siapapun yang ingin mempelajari isi Alkitab dapat mengikuti program tersebut tanpa dipungut biaya. Menurutnya, organisasi siap mendampingi masyarakat yang ingin memahami ajaran Alkitab secara lebih mendalam.
2: Dalam bantuan kemanusiaan untuk bencana alam ya, misalnya bantu kebutuhan sembako, kemudian juga untuk perbaikan rumah-rumah ya. Satu contoh seperti yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah ya, di Poso ya, kalau tidak salah itu ya, tahun berapa ada bencana alam gempa bumi, saksinya juga hadir di sana. Waktu yang bencana alam tsunami Aceh yang lalu juga saksinya ada hadir di sana.
1: Sementara itu, Koordinator Panitia Regional Abednego Amimai mengatakan tema bahagia selamanya dipilih untuk memberikan harapan serta penguatan kepada setiap peserta melalui ajaran Alkitab. Abednego berharap siapapun yang hadir tanpa memandang latar belakang maupun persoalan hidup yang dihadapi dapat memperoleh penghiburan dan kekuatan dari kitab suci sehingga merasakan kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan saat ini tetapi juga menjadi harapan untuk masa depan sesuai janji yang terdapat dalam Alkitab.
3: Ini didasari atas kata-kata dari Alkitab di Mazmur 16 ayat 11. Engkau, Bapa Yehuwa, membuat tahu jalan kehidupan. Berada di hadapanmu membuatku sangat gembira, membuatku bahagia selamanya. Jadi, apakah mungkin orang bisa hidup bahagia? Jawabannya ya.
1: Saksi-saksi Yehuwa sebagai salah satu organisasi sosial juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan ketika terjadi bencana alam, ikut serta menyalurkan kebutuhan pokok, bantuan logistik hingga membantu perbaikan rumah warga terdampak. Sebagaimana pernah dilakukan saat gempa bumi di Palu maupun tsunami Aceh di Indonesia. Sabella Indah Sari melaporkan.
4: DPRD Kota Palangkaraya memanggil perwakilan dari PT PLN Persero Wilayah Palangkaraya untuk rapat dengan pendapat membahas pemadaman listrik bergilir yang menyusahkan masyarakat. Salah satu hal yang disampaikan pihak PLN pada bulan September, tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir. Berikut Edi Suroso melaporkan.
5: Pada tanggal 5 Agustus 2026 yang akan datang, suplai listrik di Kota Palangkaraya cukup, tidak ada pemadaman, tetapi dalam kondisi siaga.
6: DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat RDP gabungan yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah Kota Palangkaraya, serta PT PLN Persero guna membahas persoalan pemadaman listrik yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat. Rapat tersebut digelar sebagai respon atas gangguan pasokan listrik yang dinilai telah mengganggu aktivitas warga maupun pelaku usaha. Ketua DPRD Palangkaraya Subandi mengatakan, rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan dan komitmen dari PLN terkait upaya pemulihan sistem kelistrikan. Salah satu poin penting adalah adanya jaminan mulai 5 Agustus 2026, pasokan listrik di Palangkaraya akan lebih stabil meski masih berstatus siaga.
5: Ada beberapa catatan dalam hasil rapat tersebut. Pertama, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2026 yang akan datang, suplai listrik di Kota Palangkaraya cukup, tidak ada pemadaman, tetapi dalam kondisi siaga. Maksudnya kondisi siaga nanti secara teknis dari PLN. Kemudian, akhir Agustus 2026, pelayanan listrik di Kota Palangkaraya normal kembali. Kemudian, sebelum tanggal 5 Agustus, masih ada pemadaman bervariasi sesuai dengan pengumuman, penyampaian, itu kisaran waktunya 3 jam.
6: Menurut Subandi, pada periode tersebut secara teknis PLN telah menyiapkan langkah antisipasi sehingga tidak akan terjadi pemadaman seperti sebelumnya dengan durasi yang bervariasi sesuai jadwal yang diumumkan oleh PLN. Sementara itu, Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Banjarmasin Akhyar Ripani menjelaskan pengurangan durasi pemadaman dilakukan seiring masuknya satu unit pembangkit baru ke dalam sistem. Dengan tambahan tersebut, waktu pemadaman yang sebelumnya mencapai 5 jam dapat ditekan menjadi 3 jam.
7: Kita akan masuk satu pembangkit yang dari masuknya satu pembangkit itu akan menurunkan durasi padam yang sebelumnya 5 jam menjadi 3 jam. Itu yang pertama. Kemudian nanti di tanggal 5 Agustus masuk kembali satu pembangkit kami yang akan menihilkan pemadaman, tetapi memang masih dalam kondisi siaga karena memang hampir sama antara jumlah pembangkit yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Nah, nantinya di tanggal 29 Agustus akan masuk kembali pembangkit kami dari Asam-Asam. Nah, dari situ nanti insya Allah di awal September untuk sistem kelistrikan di Kalsel-Tong bisa pulih.
6: Akhyar menambahkan, pada 5 Agustus 2026 akan kembali beroperasi satu unit pembangkit lainnya yang semakin memperkuat pasokan listrik. Meski demikian, sistem kelistrikan masih berada dalam kondisi siaga karena kapasitas pembangkit yang tersedia masih hampir seimbang dengan kebutuhan listrik masyarakat. Dengan tambahan pasokan tersebut, PLN optimis sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat kembali normal pada awal September 2026. Edi Suroso melaporkan.
4: Pendengar komentar pagi ini mengangkat judul Negara Hadir di Tengah Pemadaman Listrik Bergilir. Naskah disusun dan dibacakan Ketua Tim Pemberitaan RRI Palangkaraya, Septina Trisnawati.
8: Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Tindakan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang mempertemukan General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalsel-Teng Iwan Sulistiono dengan publik dalam konferensi pers perlu mendapat apresiasi karena menunjukkan empati kepala daerah terhadap kondisi yang dirasakan masyarakatnya. Konferensi pers kali ini dilakukan menjawab keresahan publik yang bertanya-tanya sampai kapan pemadaman listrik akan berlangsung. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Isan Mulang, pihak PLN diminta menjelaskan kepada publik tentang rencana pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali ke kondisi normal. Dua hari berturut-turut sebelum konferensi pers tersebut, sekelompok warga melakukan aksi damai di depan kantor PLN UP3 Palangkaraya. Berbagai kalangan bergabung dalam aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap, GPG, menyampaikan orasi, tuntutan, bahkan mosi tidak percaya kepada PLN atas kerugian yang dialami dampak dari pemadaman listrik bergilir. Namun, mereka pulang dengan kekecewaan karena tidak ditemui oleh General Manager PLN. Usai melakukan konferensi pers, Gubernur Agustiar Sabran bahkan mengajak General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalsel-Teng untuk menemui massa yang sudah menunggu di halaman Istana Isan Mulang. Perwakilan masyarakat mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya terkait dampak pemadaman listrik bergilir di hadapan petinggi PLN. Pemadaman listrik bergilir mengganggu aktivitas warga, menghambat penyelesaian pekerjaan, sampai mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Peternak ayam di Palangkaraya, ada yang mengalami kerugian total hingga ratusan juta rupiah akibat pemadaman listrik bergilir yang berlangsung selama 6 jam. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalsel-Teng menyatakan durasi pemadaman berkurang dari rata-rata 6 jam menjadi sekitar 3 jam per hari dengan kembali beroperasinya pembangkit listrik di Tabalong. Gangguan pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan dipicu oleh gangguan teknis yang terjadi hampir bersamaan pada 3 unit pembangkit sejak pekan ketiga Juli 2026. Selanjutnya, pimpinan PLN menyebutkan target 2 pembangkit listrik lainnya kembali beroperasi, yakni pada 5 Agustus dan 25 Agustus 2026. Kita tentu berharap upaya perbaikan pembangkit listrik yang mengalami kerusakan dapat terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar cadangan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan kembali memadai. Sementara kondisi kembali normal, pihak PLN juga sebaiknya menyampaikan informasi secara luas dan terbuka, serta konsekuen agar masyarakat mempersiapkan diri sebelum pemadaman listrik sehingga terhindar dari kerugian yang lebih besar. Pada akhirnya, pemerintah juga harus memikirkan keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung optimal. Pulau Kalimantan sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia tentu tidak ingin menjadi seperti tikus yang mati di lumbung padi. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: grass would not look as greener, you know, but...
1: Ya, pendengar, permasalahan pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa pekan di Kota Palangkaraya ini membuat Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiarsa Brand turun tangan. Gubernur melakukan mediasi dengan memanggil jajaran PT PLN Persero, unit induk distribusi Kaselteng yang memberikan penjelasan terbuka terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Palangkaraya. Ya, pendengar, saat konferensi pers di Istana Ihsan Mulang pada Kamis kemarin, PLN ini memaparkan peta jalan pemulihan sistem kelistrikan yang menargetkan penghentian pemadaman bergilir pada 5 Agustus 2026. Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mengawal proses pemulihan jaringan listrik hingga pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Ya, pendengar, tentu kita semua berharap ya bahwa persoalan pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung beberapa pekan terakhir ini benar-benar segera berakhir ya, apalagi listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita ya, mulai dari aktivitas kita, bekerja, belajar, menjalankan usaha, dan tentunya juga untuk pelayanan kesehatan dan komunikasi. Semuanya sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Ya, tentunya dengan adanya komitmen dari PT PLN yang menargetkan penghentian pemadaman bergilir pada 5 Agustus 2026 serta pengawalan langsung dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, semoga proses pemulihan jaringan ini bisa berjalan sesuai rencana ya, dan harapan kita tentu sederhana ya pendengar, semoga masyarakat di wilayah Kota Palangkaraya dan wilayah sekitarnya bisa kembali menikmati listrik yang handal sehingga aktivitas bisa berjalan normal ya, kemudian juga perekonomian kembali meningkat, para pelaku UMKM bisa berusaha dengan nyaman, dan anak-anak kita juga bisa belajar tanpa khawatir listrik padam di tengah berbagai kesibukan ya. Kita doakan bersama juga, semoga semua pihak bisa terus bersinergi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat ya, sehingga dalam waktu dekat kita tentu bisa mengatakan akhirnya Palangkaraya kembali terang tanpa pemadaman bergilir ya. Ya, baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kembali kita akan bergabung dengan RRI Pro 3, kembali kita akan simak warta berita.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.